Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rambut Anda kusam? Solusinya, beri nutrisi dari dalam dengan mengkonsumsi gandum, lemak ikan, dan susu rendah lemak. Gunakan shampoo bervitamin E dan pelembab alami. Oleskan serum rambut yang mengandung silikon untuk melembutkan kutikula dan membuat rambut bercahaya kembali. Sebelum beraktivitas, semprotkan hair shine atau shimmer spray untuk membuat rambut berkilau sepanjang hari. Tapi jangan lupa keramas sampai bersih sesudahnya.
1: Pro 1.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita update informasi untuk hal-hal yang terjadi di Jawa Timur ya, lewat program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Agama Pro 1 RRI Sumedap. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi Beragama kembali hadir ke ruang dengar Anda di hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semua. Dan pagi ini kita akan membahas tentang menghindari sikap ekstrim dalam beragama. Tentunya ini untuk membangun moderasi untuk Indonesia yang harmonis. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Toleransi Beragama Pro 1 RRI Sumedap.
1: Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam, moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Indonesia memiliki kekayaan suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan sejak lama. Nah, keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang harus dirawat melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menghindari perilaku ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Sikap ekstrim dalam beragama dapat muncul dalam berbagai bentuk ya pendengar. Ada yang memahami ajaran agama secara sangat kaku hingga mudah menyalahkan kelompok lain, bahkan menganggap dirinya paling benar. Sebaliknya ada pula sikap yang terlalu longgar sehingga mengabaikan nilai-nilai pokok agama. Nah, kedua sikap tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan konflik, perpecahan, dan juga hilangnya semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

0: Pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Gili Yang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di moderasi beragama yang membahas tentang menghindari sikap ekstrim dalam beragama. Ya, pendengar, sikap ekstrim dalam beragama bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang memahami ajaran agama secara sangat kaku, sehingga mudah menyalahkan kelompok lain, bahkan menganggap dirinya paling benar. Sebaliknya, ada pula sikap yang terlalu longgar, sehingga mengabaikan nilai-nilai pokok agama. Kedua sikap tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan konflik, perpecahan, dan hilangnya semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah untuk menghindari dua kutub ekstrim tersebut. Moderasi bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut atau mencampur adukan ajaran agama. Sebaliknya, moderasi mengajarkan setiap pemeluk agama agar menjalankan keyakinannya secara utuh. Namun, tetap menghormati hak orang lain untuk meyakini dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, kehidupan bersama dapat berlangsung secara damai dan juga saling menghargai. Nah, dalam praktiknya, mendengar, moderasi beragama ini tercermin melalui perilaku sederhana sehari-hari kita. Misalnya, menghormati waktu ibadah pemeluk agama lain, lalu tidak menyebarkan ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama, serta mengedepankan dialog ketika terjadi perbedaan pandangan. Nah, sikap seperti ini yang kemudian mencerminkan kedewasaan dalam beragama, sekaligus memperkuat persaudaraan sebagai sesama warga negara.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beragama Pro 1 RRI Sumedang. Ya, pendengar, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam moderasi beragama. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat mudah menerima berbagai konten keagamaan tanpa melakukan verifikasi. Jadi memang tidak sedikit kemudian narasi provokatif, ujaran kebencian, hingga ajakan yang mengarah pada sikap intoleran beredar di media sosial. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bekal yang penting agar masyarakat mampu menyaring informasi, memeriksa sumbernya, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang dapat memecah belah persatuan. Selain itu, peran keluarga juga memiliki arti yang sangat besar, pendengar, dalam menanamkan nilai moderasi beragama, di mana orang tua menjadi teladan pertama bagi anak dalam mengenalkan nilai kasih sayang, toleransi, dan juga penghormatan terhadap sesama. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab bersama di dalam memperkuat moderasi beragama. Melalui ceramah, pendidikan, kegiatan sosial hingga ruang dialog lintas agama, masyarakat dapat memahami bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan saling menghormati. Dan pada akhirnya, menghindari sikap ekstrim di dalam beragama bukan sekedar menjaga hubungan antar umat beragama, tetapi juga menjaga keutuhan bangsa. Moderasi beragama mengajak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, dan juga menghormati perbedaan. Nah, dengan semangat tersebut, Indonesia akan terus menjadi rumah bersama yang damai, rukun, dan harmonis bagi seluruh warganya. Sekian moderasi beragama, dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos! Masuk! Gori!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebut mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada teman-teman Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
1: komite Piala

0: pun juga 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Merah Tuli Geloli.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda, sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anan, teman-teman yang lama, sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya, tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan, tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ada sebuah berita kehilangan dari Freddy Syafril Wijayanto, beralamat di Perum Alam Permai Asri, Gang 3D, 22 Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M4030XC atas nama Freddy Syafril Wijayanto, beralamat di Jalan Perum Alam Permai Asri, Gang 3D, 22 Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada Senin tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di sepanjang Jalan Raya Manding, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Freddy Syafril Wijayanto dengan nomor handphone 081-790-40 451 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pukul 11.32 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Pendengar, berikut ada sebuah berita kehilangan dari Ainur Rohman, beralamat di Dusun Gunung Lanceng, RT 001, RW 001, Desa Beringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M2355TU atas nama Hosmawati, beralamat di Dusun Caremi, RT 002, RW 002, Desa Gapura Barat, Kabupaten Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada Senin tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang saat perjalanan dari rumah pelapor, alamat Dusun Gunung Lanceng, RT 001, RW 001, Desa Beringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, menuju Pasar Gapura, Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Ainur Rohman dengan nomor handphone 085-2365-30294 atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPRRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo, nomor 26, Sumenep.

0: bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.
1: Sumenep siang ini.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat Keliling, Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paltuting, Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canti Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalianget, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Butok. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura hari ini kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar di Selasa, lembar ke-7 di bulan Juli 2026. Bersama saya Ani Purnama dari Sumenep dan juga rekan Ningrum Widiansyah dari Sampang. Tentunya siang ini kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Baik, kalau dari Sumenep sudah siap beberapa informasi yang akan saya hadirkan. Sebelum menyapa Ningrum, saya informasikan terlebih dahulu untuk cuaca di seputaran Urip Sumarjo 26 Sumenep. Sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas ya, luar biasa panasnya. Jadi barangkali kalau Anda tidak punya kepentingan yang urgent atau sangat urgent, sebaiknya jangan keluar rumah, tetap di dalam ruangan saja karena memang panasnya luar biasa menyengat ya. Tapi kalau memang ada kepentingan yang mengharuskan Anda beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa memakai tabir surya, sunscreen, dan alat-alat lain yang bisa melindungi tubuh kita dari paparan langsung sinar matahari yang luar biasa, Masya Allah siang ini. Bagaimana dengan di Sampang? Saya sapa terlebih dahulu Ningrum. Halo Ningrum, apa kabar?
2: Iya, halo Ani, kabar baik, alhamdulillah.
1: Kabar
2: Sampang
1: baik.
2: Sama dengan Sumenep ya.
1: Bagaimana?
2: Iya, cuacanya cerah, menyengat juga.
1: Iya, semenyala, apa namanya, semenyala hari ini. Ternyata tanggal cantik ya Ningrum. Tanggal 7, bulan 7, tapi tahunnya bukan 2027, 2026 nih.
2: Tanggal cantik gitu ya.
1: Tanggal cantik ternyata hari ini ya. Baik, ada informasi apa saja dari Sampang?
2: Iya, ada informasi dari Sampang dan Bangkalan, ada beberapa informasi tentunya yang akan saya hadirkan. Kalau dari Bangkalan itu terkait Pemkab Bangkalan, pastikan kontrak P3K paruh waktu berpeluang diperpanjang. Juga ada informasi terkait polisi humanis Bangkalan dekat warga, hadirkan kepedulian nyata. Beras bantuan Sampang masih bergantung pada pasokan luar Madura. Dan juga ada informasi lainnya, Pemkab Sampang optimalkan Ekstar untuk BBM subsidi tepat sasaran ya. Ada juga belasan produk IKM di Sampang diusulkan diekspor. Itu beberapa informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini Ani, untuk Sampang dan Bangkalan.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Kalau begitu saya akan hadirkan informasi pertama dari Sumenep ya. Baik. Ya, pendengar, berikut informasi pertama dari Sumenep. Program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Sumenep hingga kini belum direalisasikan. Pasalnya, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan atau Disperkimhub Sumenep masih menyelesaikan tahapan perencanaan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep, Noviana Citrayanti, mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan program tahun ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Bantuan akan diberikan dalam bentuk rumah yang telah selesai dibangun sehingga penerima manfaat dapat langsung menempatinya. Menurut Novi, saat ini program masih berada pada tahap perencanaan. Apabila seluruh proses administrasi berjalan sesuai jadwal, pelaksanaan pembangunan ditargetkan dimulai pada bulan depan. Ia menambahkan proses verifikasi calon penerima bantuan telah selesai dilakukan. Saat ini pemerintah hanya tinggal menyelesaikan penerbitan surat keputusan atau SK penetapan calon penerima bantuan atau CPB. Satu informasi pembuka dari Sumenep, silakan Ningrum untuk menghadirkan informasi pembuka dari Sampang.
2: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Untuk informasi awal, coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait Pemkab Sampang yang siapkan skema grading dapur MBG gitu ya. Baik, pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi atau MBG guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian.

0: kesaksian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi tiga kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi atau MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan juga pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik. Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas itu akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini adalah tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat. Ya, itu informasi awal ya untuk pembuka di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Ani, selanjutnya untuk informasi dari Sumenep dan Pamekasan.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Informasi selanjutnya kembali dari Sumenep, pendengar, saya akan hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga Sampang. Kalau tadi sudah diawali dengan satu informasi dari Sumenep tentang perencanaan yang belum rampung, program RTLH di Sumenep belum disalurkan, juga satu informasi pembuka dari Sampang. Selanjutnya kembali dari Sumenep, pendengar, ini tentang DPRD Kabupaten Sumenep yang mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi wisata sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, masih banyak potensi alam di Sumenep yang dinilai belum dikelola secara optimal. Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsia, mengatakan Pemkab Sumenep perlu lebih serius mengembangkan sumber daya alam menjadi destinasi wisata yang mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurutnya, pengembangan sektor wisata harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Akses jalan, fasilitas umum, dan juga sarana pendukung lainnya ini menjadi faktor penting agar kawasan wisata semakin diminati. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya menyampaikan target PAD untuk tahun 2026 adalah sebesar 334,30 miliar rupiah. Hingga pertengahan tahun, realisasi PAD telah mencapai 166,04 miliar rupiah atau sekitar 49,67% dari target yang ditetapkan. DPRD berharap pengembangan potensi wisata dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, selanjutnya kembali saya menuju Ningrum untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi selanjutnya dari RRI Sampang. Kita akan bergeser dulu ke Bangkalan ya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM memastikan tidak akan melakukan pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3KPW hanya karena keterbatasan anggaran. Kepala BKPSDM Ari Mufianto menyebut kontrak yang berlaku hingga akhir 2026 itu berpeluang besar diperpanjang selama pegawai menunjukkan disiplin dan kinerja optimal. Ia menambahkan optimisme tersebut didasarkan pada hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pan-RB. Meski petunjuk teknis resmi masih menunggu terbit, pembahasan tersebut menurut Ari memberi sinyal positif bagi keberlanjutan P3KPW di daerah dan untuk evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala oleh masing-masing OPD. Hasilnya itu menjadi bahan pertimbangan Bupati. Ari menambahkan dalam evaluasi terdapat dua indikator utama yang digunakan yakni kedisiplinan melalui sistem e-presensi dan capaian kerja melalui e-kinerja. Ari menekankan keduanya harus berjalan seimbang karena kehadiran tanpa bukti kerja maupun capaian tanpa disiplin tidak dapat dikatakan sebagai kinerja optimal. Baik, pendengar, masih dari Bangkalan informasi selanjutnya. Kehangatan polisi di tengah masyarakat bukan hanya terlihat dari tugas menjaga keamanan, tetapi juga dari kepedulian sederhana yang menyentuh hati. Brigpol Herlambang Wahyu Anafis Satriatama, Babin Kamtibmas Desa Sembilangan hadir sebagai sahabat warga. Ya, di Desa Sembilangan, Kecamatan Kota Bangkalan, Brimpol Herlambang Wahyu Anafis Satriatama tampil sebagai sosok polisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Sebagai Babin Kamtibnas, ia tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu warga dalam keseharian, sehingga membantu kebutuhan rumah tangga sederhana. Kehadiran Brimpol Herlambang di tengah masyarakat membuat warga merasa lebih aman sekaligus diperhatikan. Pendekatan humanis yang dia lakukan menjadikan dirinya sahabat bagi warga, bukan sekedar aparat. Pak Rohman, 47 tahun, warga desa Sembilangan, satu dari puluhan warga kurang mampu, mengaku sering mendapat perhatian. Selain sering mengantarkan makan malam, juga membantu kebutuhan sederhana warga mulai dari memasang listrik hingga memberikan kasur. Sementara Brigpol Herlambang menegaskan kedekatan dengan masyarakat adalah bagian penting dari tugasnya sebagai Babin Kamtibnas. Tugas polisi bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah warga, mendengarkan keluh kesah, dan membantu sebisa mungkin. Kehangatan yang ditunjukkan Brigpol Herlambang ini menjadi teladan bahwa tugas Babin Kamtibnas ini bukan sekedar formalitas, dan dengan cara itu kepercayaan warga tetap terhadap aparat semakin kuat dan suasana desa pun terasa lebih aman serta penuh kekeluargaan. Baik, pendengar, itu dua informasi dari Bangkalan. Masih ada informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita akan kembali ke Ani di Sumeneb untuk informasi selanjutnya. Ani.
0: Baik, terima kasih Ningrum untuk informasi selanjutnya. Masih ada dari Sumeneb dan juga Pamekasan. Saya akan hadirkan setelah yang berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ton. Gudang tersebut bertugas menerima kiriman beras dari Bulog Cabang Pamekasan, menjaga kualitas stok, serta menyalurkan beras sesuai penugasan pemerintah. Bulog berharap produksi gabah petani Sampang ke depan dapat memenuhi persyaratan sehingga bisa diserap dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan beras bantuan di daerah. Baik, pendengar, itu keseluruhan informasi yang telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan juga Sampang. Kita kembali ke Ani untuk informasi terakhirnya. Ani.
1: Baik, terima kasih Ningrum, keseluruhan informasi dari Sampang dan Bangkalan sudah ya dihadirkan. Selanjutnya saya akan hadirkan info terakhir, kali ini dari Pamekasan. Kabupaten Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas dijadwalkan mulai 20 hingga 26 Juli. Menurutnya, salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu pasar rakyat dengan melibatkan para pelaku UMKM dan koperasi di kawasan Monumen Arek Lancor. Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi wadah bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Ya, pendengar, keseluruhan informasi dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Madura hari ini. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep dan juga RRI Sampang ya, untuk mengikuti update informasi lain ya, dan juga rangkaian lagu-lagu cantik yang akan menghiasi sepanjang hari Anda. Terima kasih sudah bersama kami. Insyaallah jumpa kembali di lain kesempatan. Saya bersama Ningrum undur diri dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Ani Purnama. Inggris memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Azteca. Kick-off sempat tertunda sekitar 1 jam akibat cuaca buruk. Meksiko tampil dominan di awal laga, tetapi Inggris lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Jude Bellingham membawa Inggris unggul lewat 2 gol pada menit ke-36 dan ke-38. Meksiko kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Quinones pada menit ke-42 sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1. Di babak kedua, Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah Jarrell Kuonsah menerima kartu merah pada menit ke-54. Meski kalah jumlah pemain, Henny Kane sukses mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-60 untuk membawa Inggris unggul 3-1. Meksiko kembali memperkecil skor lewat penalti Martinez pada menit ke-69. Tuan rumah terus menekan hingga akhir pertandingan, namun Inggris mampu mempertahankan keunggulan 3-2. Hasil ini membawa The Three Lions melaju ke perempat final dan akan menghadapi Norwegia yang sebelumnya sudah menyingkirkan Brazil. Madura United resmi mengumumkan perekrutan winger asal Timor Leste, Paulo Gali Freitas, dengan status pinjaman selama 1 musim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain berusia 21 tahun tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan lini serang Laskar Sapekerab. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina, mengatakan keputusan merekrut Gali Freitas didasarkan pada kualitas permainan yang telah dibuktikannya selama berkarir di kompetisi Indonesia. Menurutnya, pemain timnas Timor Leste itu memiliki daya ledak, visi bermain, dan kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadirannya juga diharapkan menjadi tambahan kekuatan penting bagi Laskar Sapekerab untuk bersaing di papan atas klasemen pada musim 2026-2027. Dengan bergabungnya Paulo Gali Freitas, Madura United terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif demi menghadapi ketatnya persaingan di kompetisi musim mendatang. Federasi Olahraga Petangki Indonesia atau FOPI Sumenep resmi memberangkatkan atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga dalam ajang bergengsi International Invitational Petangki Tournament. Prosesi pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di depan kantor KONI Sumenep. Pada kejuaraan berskala internasional yang mulai bergulir hari ini, FOPI Sumenep memboyong sebanyak 15 atlet andalan didampingi 2 orang official. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa seluruh atlet yang didelegasikan telah melalui serangkaian persiapan yang matang dan seleksi ketat sebelum dinyatakan siap bertanding di level internasional. Taufik menambahkan bahwa kualitas persaingan di tingkat internasional dipastikan berjalan ketat. Namun, dengan persiapan intensif yang telah dilalui, pihaknya optimis para atlet mampu memberikan performa terbaik dan bersaing memperebutkan podium. Keikutsertaan dalam turnamen internasional ini diharapkan menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan atlet daerah sekaligus menambah jam terbang mereka dalam menghadapi kompetitor dari berbagai negara. Kejuaraan Pencaksilat Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan oleh Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih Cabang Sumenep resmi berakhir dan menghasilkan pelajar terbaik. Berikut Familia melaporkan.
1: Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep sukses menggelar Kejuaraan Pencaksilat Bupati Cup 2026 di Gedung Indoor Gor Ayani Panglegur. Kompetisi yang diikuti oleh 439 atlet tersebut ditutup secara resmi oleh Komandan Kodim dan Dim 0827 Sumenep Letkol Infantri Catur Persada. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Syafi'i mengapresiasi tinggi antusiasme dan sportivitas seluruh peserta yang telah berkompetisi secara sehat sejak tingkat SD MI, SMP MTS hingga SMA, MA, SMK sederajat. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi wadah penting untuk menjaring bibit unggul pesilat potensial sejak usia dini. Pihaknya bersyukur seluruh rangkaian pertandingan berjalan dengan lancar, tertib, dan sangat kompetitif.
2: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencaksilat. Inilah pencaksilat kita.
1: Imam merinci juara umum tingkat SD diraih oleh Sekolah Rakyat 49 Sumenep, disusul SD Negeri Kolor 2 di posisi kedua, dan SD Negeri Perak Barat 6 Surabaya sebagai juara ketiga. Untuk tingkat SMP, juara umum 1 kembali diraih oleh Sekolah Rakyat 49 Sumenep, posisi kedua diraih SMP Negeri 1 Lenteng, dan posisi ketiga disabet SMP Negeri 7 Surabaya. Sementara pada kategori SMA sederajat, juara umum 1 sukses diraih Ponpes Al-Amin Prenduan, juara kedua diraih SMA Negeri 2 Sumenep, dan juara ketiga diraih SMA Negeri 2 Bangkalan. Imam berharap capaian ini dapat memotivasi para atlet untuk terus mengasah kemampuan mereka. Pada penghargaan individu, predikat pesilat terbaik putra usia dini diraih oleh Octaviano Tristan dari SD Negeri Lalangun 1 dan putri diraih Aida SD Negeri Angkatan 2 Kangian. Kategori praremaja putra diraih Muhammad Mufid SMP Negeri 1 Lenteng dan putri diraih Laili Istiqomah dari SMP Negeri 2 Surabaya. Selanjutnya kategori remaja terbaik diraih Togar Apri Fatahila dari MAN 1 Sumenep untuk putra, Nadia Tusaliha dari SMA Negeri 2 Sumenep untuk putri. Terakhir, pesilat terbaik kategori dewasa putra diraih Fendi Prabowo dari SMA Negeri 1 Gapura dan putri diraih Sarafa Abadia dari SMA Negeri 2 Bangkalan.
0: SMP Negeri 1 Lenteng berhasil meraih juara umum 2 pada kejuaraan pencaksilat Bupati Cup Sumenep 2026 yang digelar di Gor Indoor Ayani. Selain membawa pulang trofi juara umum, sekolah ini juga melahirkan pesilat terbaik dalam ajang tersebut. Dari 10 atlet yang diturunkan, SMP Negeri 1 Lenteng sukses meraih 5 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Kepala SMP Negeri 1 Lenteng, Titik Kurniawati, mengapresiasi perjuangan para atlet dan pelatih atas prestasi yang diraih. Sementara itu, pelatih Yadi menegaskan hasil tersebut menjadi motivasi untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. 2 atlet SMP Negeri 1 Lenteng juga masuk dalam pantauan Pengkap IPSI Sumenep dan diproyeksikan memperkuat kontingen daerah pada ajang Popda Jawa Timur mendatang. Pembinaan atlet bela diri di Pamekasan terus dioptimalkan, regenerasi menjadi fokus utama. Atlet usia dini hingga senior mulai ditempa untuk menghadapi agenda kejuaraan sepanjang tahun ini. Ketua Tim Pengelola Bela Diri Pamekasan, Abi Sibah, mengatakan program pembinaan disusun sesuai target masing-masing cabang olahraga. Untuk pencaksilat, fokus diarahkan menghadapi Bupati Cup yang dijadwalkan bergulir pada September 2026. Sementara itu, atlet IPCA MMA dipersiapkan tampil pada kejuaraan Provinsi Jawa Timur atau Kejur Prof. Ajang tersebut menjadi tolak ukur kesiapan atlet sebelum menghadapi kejuaraan combat yang lebih tinggi. Menurut Abi Sibah, atlet usia dini diproyeksikan mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten, sebagian juga sudah mulai disiapkan untuk tampil pada level provinsi sebagai bagian dari proses pembinaan jangka panjang, sedangkan atlet senior difokuskan untuk menghadapi Kejur Prof Jawa Timur. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: 1.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan pendengar yang akan bergabung untuk berbagi informasi terbaru yang terjadi di sekitar Anda. Boleh info cuaca, boleh info harga pangan, dan informasi-informasi lain yang sekiranya bermanfaat ya untuk pendengar yang lain. Dan bonusnya nanti boleh kirim-kirim salam di Pro Dangdut hari ini di tanggal yang cantik ya, tanggal 7 bulan 7 tapi tahunnya 2026. Baik, silakan pendengar yang akan bergabung untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Yang perdana silakan 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Wah, sayang banget tidak bersuara. 665396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng, sehat?
3: Iya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagi musim apa?
3: Kenapa?
2: Musim apa sekarang di Lenteng?
3: Musim asam.
2: Musim asam. Kalau musim berarti harganya murah ya?
3: Iya.
2: Apa harganya?
3: Harganya 8.000.
2: 8.000 per kilonya. Biasanya ya, berapa, Mbak?
3: Enggak nyampe 10.000.
2: Iya, kalau katanya orang Madura biasanya kalau cuaca panas terus tiba-tiba sore tuh dingin, katanya lagi musim asam, bener ya?
3: Iya, betul.
2: Kalau kata orang Jawa itu namanya fenomena bediding. Jadi kalau siang panas, sorenya dingin banget gitu.
3: Iya, iya betul. Oh iya.
2: Oke, Mbak Evi, mau salam-salam kemana? Kenapa?
3: Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Negoro Angin, Denny Caknan, Mendadak Dangdut, Natasha Pramudita, Mandi Madu, Elvi Sukaisi.
3: Oh, Mandi Madu aja.
2: Mandi Madu, boleh.
3: Salamnya buat kesemuanya aja ya, ini ada yang beli es.
2: Iya.
3: Makasih
2: Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng yang perdana. Silakan 0811. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Mbak Susana Kanjeng Doso, sehat?
4: Iya, alhamdulillah panas.
2: Luar biasa ya panasnya. Jadi kalau nggak penting-penting amat, janganlah keluar ya kan?
4: Iya. Tapi kan pekerjaan saya di luar, Bani. Nah, di halaman itu, Bani.
2: Itu dia. Iya. Jangan lupa pakai apa ya?
4: Pake payung.
2: Payung boleh.
4: Iya, kalau pakai payung kapan kerja rongsoannya, Bani?
2: pakai topi dong, kayak yang itu loh. Kayak yang kerja di perkebunan teh tuh, Mbak, kan ada topi yang lebar tuh yang bisa menutupi wajah kita.
4: Katanya orang sepudi itu capeng katanya.
2: Itu belinya di mana ya? Saya pernah lihat itu di belakang Masjid Jami tuh, Mbak. Tapi
4: ada di sini. Tapi apa namanya ya? Panas campur angin. Nanti ekspet angin itu capeknya buru, Bang.
2: Iya, kasih tali dong.
4: Tali rambut Jepang ya.
2: Aduh, kasih tali dong, inovasilah. Biar tak ngeper itu. Iya, luar biasa.
4: Kulit yang hitam tambah gosong.
2: Pakai sunscreen, pakai hand body gitu.
4: Terlambat sudah. Sudah jadi nenek-nenek.
2: Enggak ada kata terlambat untuk merawat diri kita sendiri. Jadi cintai dulu diri kita sendiri baru bisa cinta ke orang lain.
4: Iya, maksudnya tadi pasar apa-apa.
2: Gak perlu pasar. Kan butuhnya ya, untuk diri kita
4: tua,
2: sendiri.
4: Kalau sudah tua mau
2: kemana? Tuh kan. Nah ini dia, ini image yang harus diubah ya. Jangan karena usia kita bertambah kemudian tidak ada keinginan untuk merawat diri. Itu salah.
4: Iya. Apa namanya?
2: Apa?
4: Sekarang kan
2: apa,
4: beda semua, Bani. Rambut yang hitam jadi putih, gigi yang utuh jadi pasangan sekarang.
2: Iya sekarang pokoknya usia boleh bertambah tapi apa namanya kita tidak jiwa boleh ikutan
4: muda.
2: Tua, iya dong. Aduh, oke deh.
4: Apalah kata Bang Haji Roma Irama itu, pakai gigi palsu kembali muda lagi.
2: Waduh, gitu ya. Asal jangan makan yang liak-liak ya, nanti colpak itu namanya. Oke, Mbak Susan mau lagu apa?
4: Lagunya kalau ada.
2: Wulan Merindu ada nih, tanya. Cici Paramida, Mandi Madu, Negoro Angin, Mendadak Dangdut, Nur Lela, Ratu di Hatimu.
4: Nur Lela aja.
2: Jangan pegang dulu Intan Ali, Nur Lela, Hamdan ATT ya. Oke.
4: Dalamnya ya.
2: Mm-mm.
4: Pertama tentunya buat Santian, selaki sang pandusiat, selamat siang, selamat beraktivitas ya.
2: Iya.
4: Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
2: Amin, terima kasih.
4: Barusan ada Evita mana ya?
2: Iya lagi naning es.
4: Kamu mau besar. Kata saya mata kolor Evi. Mak mangga saya kalau do ever ini mana?
2: Di DO, delivery order. Dari
4: ano,
2: Lenten.
4: Ano, Vi? Apa namanya? Online Vi. Terus ada Irma yang ada di Lekung sana. Ada Pak Dewa Sura yang saya kehilangan bulan lagi.
2: Iya.
4: Oke. Okay. Agak gabungan itu Mbak Ani.
2: Kenapa?
4: HP-nya tempeng, gak perlu pernah cemas.
2: Sekarang lagi musim asam ya, berarti lagi panen juga ini Pak.
4: Iya, musim asam.
2: Siapa namanya Pak?
4: Evi.
2: Bukan.
4: Dewa Suraing.
2: Ah, Dewa Suraing.
4: Iya, ikan beliau mas kabin dan lagi buat kamu lagi.
2: Siapa lagi?
4: Kasihan.
2: Iya, oke. Siapa lagi nih?
4: Terus apa Suni? Tianggara, Jeki Arindi, Kahden, juga ada Anwar Putra Setia, Empaka, terus Bupator Mama Intan, Bunda Yuni. Haji Halim.
2: Oke.
4: Okay. Yang pokoknya ke semuanya aja kompakan selalu.
2: Okay. Iya,
4: Mbak Sampian makasih waktunya.
2: Sama-sama. Mbak Susan.
4: Kalau korban itu polo. Konflik tanpa juara. Mana diperator pada kalero bani tak langkong susananya on sapora.
2: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dijawab apa nih pendengar kalau kayak gitu? Apa? Iya, sama-sama gitu ya. Oke, silakan.

0: Ya, liriknya itu
1: kalau lagunya
0: perceraian.
1: lagu itu.
0: Iya, lagunya itu lagu perceraian yang lara, cuman lagunya itu diganti lagu Madura Kerongdek Kaki Ae itu.
1: Oh, wah keren ya. Itu yang buat liriknya Anwar.
0: Lagu perceraian yang lara itu dari Ipang.
1: Enggak, maksudnya liriknya yang diubah ke Madura itu yang
0: saya,
1: bikin.
0: Pak.
1: Iya kan Anwar kan yang bikin.
0: Ya, iya.
1: Oh, iya dah keren. Sukses selalu ya.
0: Iya, kalau lagunya selesai, tinggal bikin puisinya aja nanti, Pak.
1: Oh, mantap. Sukses selalu dah pokoknya untuk Anwar. Tetap
0: iya,
1: berkarya, Pak. Iya. Oke, salam untuk siapa?
0: Ya, yang pertama buat Mbak Ani ya, selamat bertugas ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan salamnya ada ke semuanya, saya jelaskan Pak Tujuan. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwar di Tonduk Raas, Mbak Evi di Lenteng, dan juga Mbak Susana Kanjung Doso. Terima kasih ya. Yang lain yang mau gabung, sabar ya pendengar. Setelah lagu-lagu request dari yang sudah bergabung tadi, saya akan kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Iya, yang belakangan itu yang tidak dengar karena radionya mati dari RRI.
1: Oh iya, coba tahu jam berapa ya? Saya nanti bilang sama teman-teman teknik. Jam berapanya nggak tahu ya?
0: Pokoknya Pak dari jam 2 sampai jam 4. Pokoknya ada ke belakang dari jam 4, Pak.
1: Iya Mas. Ya udah, makasih infonya ya Mas Faruk ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lagunya saya lagunya, dukung semuanya, Mbak.
1: Dukung semuanya pokoknya, boleh.
0: Iya, pokoknya yang nanti yang akan diputar semuanya sampai jam
1: 3
0: kurang turun. Semuanya tak dukung.
1: Oke, makasih. Yo, apa kami salamnya?
0: Untuk Mbak Ani, selamat bertugas ya.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, insyaallah.
0: Bersama keluarga di rumah. Salamnya untuk fanfin cowok cewek apa Makassar maupun Sumenep, pokoknya yang dipantau kepulauan semuanya, salamnya salam kompakan. Iya. Kayak putra barusan. Iya, pokoknya lagu itu tak bungkus menjadi satu, dikirim sama Pak Om Salon ya di Jodoh. Selamat bergoyang biar tidak potong rambut terus. Ayo Pak Om, goyang Pak Om.
1: Iya, yang penting tetap di Pro Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
0: Iya, di sana tetap menghidupkan. Enggak pindah-pindah di
1: Enggak pindah channel, mantap. Terima kasih Pak Om Salon. Iya,
0: Pak Om Salon. Sabek ke lukun tengah. Ayo aja oget. Sini ada gak punya orang.
1: Oke.
0: Kelakon beton apa ini?
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk Karisma dari Saronggi. Juga ada Putra Setia dari Tonduk Raas. Dan Mbak Irma, terima kasih. Yang lain yang mau gabung, saya tunggu setelah ini. Semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, selamat beraktivitas sambil mendengarkan lagu-lagu cantik di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website ePBB.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung lagi, masih ada waktu ya. Saya informasikan untuk azan asar hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Silakan, halo Prodangdut, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Bang Nisar di Manding. Apa kabar Bang Nisar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagi musim apa Manding Bang Nizar?
1: Ya lagi musim panas. Iya, kalau di mana Bang Nisar punya kabar sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya ada apaan?
0: Oke, lagunya ada Mendadak Dangdut, Natasha Pramudita, Jangan Pegang Dulu, Intan Ali, Ratu di Hatimu, Dewi Zega, Jual Beli, Rasmi KDI.
1: Iya, lagunya ikutkan aja ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Nisar, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Nizar.
1: Juga ada Bang Tanwar ya. Juga ada, ya ada Bang Tepasya, ada Bang Yeki, ya semuanya aja salamnya ya.
0: Oke.
1: Ya buat Bu Ani, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Bang Nizar. Waalaikumsalam dari Manding. Ada Bang Nizar, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Ini Mbak Ani ya?
0: Betul, Mas Roni Sanjaya, Pamekasan.
2: Oh iya dong.
0: Alhamdulillah.
2: Tak asing lagi Mbak Ani gitu. Roni Sanjaya, selangkeng kebaceng. Selangkeng ki jeteng.
0: Waduh.
2: Gimana kabarnya di Sumenep, Mbak Ani?
0: Kabarnya di Sumenep baik, aman, terkendali. Cuaca seperti aman, yang ya. Daerah
2: Mbak
0: lain.
2: Gimana?
0: Kenapa?
2: Mbak Ani sekarang ada di mana?
0: Saya ada di sini dong, di studio.
2: Oh, di studio. Di teman siapa dong?
0: Kebetulan lagi sendiri. Kalau di luar ruangan saya banyak teman-teman.
2: Oh, kalau di dalam Mbak Ani sendirian ya?
0: Betul.
2: Tidak takut kalau sendirian?
0: Oh, enggak lah.
2: Ya kalau aku kalau sendirian takut gitu.
0: Wah.
2: Untuk yang banyak seperti ini, Mbak Ani.
0: Ngapain takut?
2: Iya, takut.
0: Gitu, takut ada yang nyulik.
2: Iya, takut ada yang culi gitu. Kalau Mbak Ani ada yang culi, aduh, kasihan.
0: Nggak ada yang mau nyulik saya. Siapa mau nyulik saya, coba?
2: Nggak, takut hantu dong.
0: Oke, Mas Roni, salam buat siapa?
2: Ya, maaf guyon ya, Mbak Ani.
0: Iya, oke.
2: Ya, salam yang pertama. Lagunya, Mbak?
0: Lagunya mau Jangan Pegang Dulu, Intan Ali.
2: Ya, aku minta Jual Beli aja.
0: Jual Beli Rasmi KDI, boleh.
2: Oh, iya dong, kan lagu ini kesenangan aku waktu kecil, waktu main layang-layang.
0: Oke, oke.
2: Ya, salam yang pertama untuk Kak Ani. Selamat melaksanakan tugas ya.
0: Terima kasih, Mas Roni.
2: Dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar. Nisar ya, Bang
0: Nisar, bukan Nizar ya. Nisar.
2: Oh, Nisar. Maaf
0: Nizar.
2: Ya. Mudah-mudahan Bang Nisar beraktivitas sehat walafiat. Dan tidak lupa pula untuk Bang Rahman yang ada di sana. Bang Herman yang ada di Cesok. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Epi, Buda Surayeng, Mbak Yudi, Mbak Irma. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
2: Lagunya akan dispesialkan untuk Mbak Ani aja ya.
0: Oke Mas Roni, terima kasih.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bye juga. Dari Pamekasan, Roni Sanjaya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, silahkan yang mau gabung lagi. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Pak Wawan, juragan sembako.
3: Ya, oke.
0: Gimana, Pak Wawan? Ya, kabar Pamekasan?
3: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Aninya sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana harga sembako apa yang sekarang lagi meresahkan?
3: apa ya, cuma telur itu turun terus.
0: Telur turun terus ya, di situ berapa Pak?
3: 22.
0: 22, di sini masih ada yang jual 24 loh Pak.
3: Begitu.
0: 23 ya jarang lah.
3: Oh 23, ya jarang. Ternyata yang udah 23 ada yang... Kalau nggak diikutin, ya nanti... Kalau sepertinya itu yang bisa rugi tuh Mbak.
0: Nah iya makanya itu.
3: Ya makanya harus diikutin aja. Kalau sekarang di kandang itu 20 ya jual 22 kan gitu.
0: Iya ya. Tetap dijual 24 tuh kalau di Sumenep. Yang jual 23 malah jarang.
3: Oh iya iya.
0: Minyak goreng aman, beras aman.
3: Aman-aman semua.
0: Aman semua
3: itu,
0: ya, alhamdulillah.
3: Aman.
0: Orangnya aman juga ya?
3: Kenapa?
0: Orangnya aman juga ya?
3: Oh, aman juga. Aman orangnya. Enggak
0: kemana-mana. Enggak kemana-mana. Oke. Yang penting sehat ya Pak Wawan ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat itu jadi modal kita.
3: Satu, Mbak.
0: Betul.
3: Kalau banyak sehat. Uang, nggak sehat orangnya.
0: Nah, percuma juga.
3: Percuma juga.
0: Oke, salam untuk siapa ini, Pak Wawan?
3: Lagunya apa itu?
0: Lagunya ada jual beli, Rasmi KDI. Ini pas banget ini untuk juragan sembako.
3: Lagi apa itu, Mbak?
0: Rasmi KDI judulnya Jual Beli. Ada juga Intan Ali Jangan Pegang Dulu. Mendadak Dangdut Natasha Pramudita. Ratu di Hatimu Dewi Zega.
3: Itu yang Intan Ali itu.
0: Intan Ali boleh. Oke.
3: Salam ya. Terima Mbak Ami, sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus pokoknya Mbak.
0: Iya amin insya Allah.
3: Buat Balin, Bayumi, Arif, Surya, Tempaka, Riki Asmara, Riki Anggara, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
3: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terima lebih dari 3 penelpon karena sudah sesi terakhir. Silakan yang mau masuk lagi di Pro Dangdut edisi hari ini. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam Abah Suni.
4: Iya, tentu.
0: Alhamdulillah. Sehat Abah Suni ya?
4: Iya, sehat sambian, ceria sambian gitu. Karena kedengarannya ceria banget.
0: Iya,
4: jadi
0: memang
4: Abah Suni lebih ceria dari sambian.
0: Iya,
4: gitu.
0: Iya, memang harus begitu. Karena kalau bakalan nular
4: orang Madura,
0: ke yang dengar.
4: Pembicaranya mau merongo.
0: Iya.
4: Iya, kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
0: Amin.
4: Soal lagu, dia mendadak dangdut itu.
0: Mendadak dangdut, insyaallah.
4: Iya, karena tadi Baki bukan dangdut, tahu-tahu sekarang dangdut dong.
0: Iya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Yang pertama buat sambian selamat bertugas. Barusan ada Mas Roni, ada Bang Nisar, Jackie bersama Winda. Riki Anggara, Mama Wathor, Mama Yuni. Dewa Surayung udah gabungannya?
0: Belum.
4: Oh, ditunggu gabungannya.
0: Oke.
4: Ada Pak Tempaka, ada Epi, ada Yuma, Mama Susana, dan kesemuanya ada tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
4: Ada yang lupa, Mas Supriyadi dan Pak Ketua.
0: Oh.
4: Atas waktunya.
0: Ya.
4: Matur, saya kelangkong.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang tadi, Mbak.
0: Kenapa? Mbak Evi ada yang ketinggalan?
5: Iya.
0: Apa? Enggak,
5: mau salam aja ya sekarang. Soalnya iya. Tadi tiba-tiba ada orang
0: ada
5: beli
0: es. Jadi
5: di mana ya?
0: Iya.
5: Di mana ya? Untuk mengurangi rasa hormat ya. Dulu
0: dengan tidak mengurangi itu. Rasa hormat.
5: Iya, jadi... Ingat laki kalau gitu.
0: Untung bisa masuk lagi.
5: Iya, salamnya ya.
0: Iya, silakan.
5: Yang enggak lama-lama buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu,
0: amin.
5: Panjang umur.
0: Amin.
5: Panjang pertobatan.
0: Murah
5: rezeki yang halal juga.
0: Amin ya Allah.
5: Terus juga ada Mbak Suni. Terus ada Mbak Yuni. ada Bu Pathon, ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, ada Ali Pratama, ada Kesungkel, dan kesemuanya aja.
0: Semuanya
5: tanpa
0: aja.
5: Terkecuali.
0: Oke.
5: Iya. Makasih buat Bani.
0: Sama-sama ya, Mbak Evi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, saya mau terima lagi. Silakan, karena sudah sesi terakhir, boleh bergabung. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
6: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mas Farid Pamekasan.
6: Benar, Bani.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Pamekasan kabarnya nih, Mas?
6: Cuacanya panas, Bani.
0: Cuacanya panas sama ya di Sumenep juga. Jadi merata tuh kayaknya panasnya.
6: Benar-benar kemarau.
0: Iya, benar-benar kemarau. Tapi yang penting hati kita tidak panas ya, selalu dingin.
6: Iya, tetap adem.
0: Nah, itu dia penting. Oke, mau salam-salam kemana, Mas Farid?
6: Salamnya barusan ada yang pertama buat Bani dulu. Mudah-mudahan
0: amin, amin. Insya Allah, amin.
6: Barusan ada Mbak Evi. Terus ada sebelum Mbak Evi itu siapa, Bani?
0: Sebelum Mbak Evi, Pak Wawan, Pak Mekasan.
6: Ya, Bang Wawan, selamat siang. Ada Abah Suni.
0: Abah Suni juga.
6: Ya, Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma, betul.
6: Ada Dik Esmara, Putra Setia, Anwar, Mbak Iim, Mbak Suci, Mbak Ayu Sempaka, Mama Susana. Adik-adik juga selamat mendengarkan. Buat Mbak Aninya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, ini penelpon terakhir. Silahkan, satu lagi. Mana cepat nih? Yuk, 665. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
7: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah aku. Kita. Rezekinya Bu Yuni.
7: Bisa masuk, walaupun cuma belakangan.
0: Iya, rezekinya Bu Yuni ini yang terakhir.
7: Ya, mulai tadi ini pencet-pencet sampai nyelok.
0: Aduh, Masya Allah, terima kasih.
7: Benar-benar nih, Mbak. Ini mulai tadi, setengah dua tadi, Mbak.
0: Masya Allah, iya.
7: Ya, cuma tak letek, ya jadi orang tak lakennya.
0: Tak lakennya,
7: iya. Untuk
0: masuk, nah. Makasih banyak.
7: Ini baru sana sudah dedekan apa dia kata pandai nih.
0: Saya nunggu. Nah, ini terakhir yang mana nih yang kering-kering duluan? Ternyata ini 665.
7: Iya, maksud saya takutnya nanti yang di seluler di 42 ada.
0: Enggak. Kebetulan selulernya enggak bunyi. Maksudnya maksudnya
7: alhamdulillah.
0: Apa kurang cepat? Lebih cepat 665 ini barusan.
7: Iya, mana yang cepat itu yang dapat.
0: Betul. Oke,
7: ya,
0: Bu Yuni.
7: Lagu yang saya dukung itu, jangan pegang dulu.
0: Oke.
7: Iya, kalau kalau baru kena jangan pegang-pegang dulu ya.
0: Betul. Oke.
7: Ya, salamnya. Tentunya buat Mbak Ani. Semoga selalu bersama keluarga di Murata.
0: Amin. Terima kasih, Bu Yuni.
7: Barokah juga umurnya. Yeah. Kalau pulang hati-hati, Mbak Ani.
0: Iya. Yeah. Terima kasih Bu Yuni.
7: Iya, ada Evi yang sempat masuk lagi.
0: Karena naningi es tadi ya.
7: Mama Intan juga ada, Mbak Suni, ada Bang Wawan sama Mbak Halim.
0: Oke.
7: Terus ada Mama Susana tadi kayaknya. Ya pokoknya semuanya lah.
0: Semuanya,
7: lupa, nih, kan.
0: Boleh.
7: Tanpa terkecuali. Buat tadinya, makasih.
0: Sama-sama Bu Yuni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini di tanggal yang cantik, tanggal 7 bulan 7, tapi tahunnya bukan 2027 ya, masih 2026. Terima kasih semuanya yang belum sempat disebut, yang belum sempat bergabung, bisa bergabung di lain kesempatan. Yang penting kita semuanya selalu sehat, terus semangat, terus bahagia dan saling mendoakan. Terima kasih, tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi untuk semuanya dimanapun berada.

Pukul 14 lebih 53 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: كم من أعمال يتصور بصورة أعمال حية ويصير بسنية من أعمالهم. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan Allah. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur. Kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan. Tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, sebagai orang tua yang sudah renta, tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali

0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
3: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili akan menemani sore Anda hingga nanti di jam 20 malam nanti ya. Dan kali ini memasuki di program Kentongan. Satu jam ke depan akan menemani sore Anda. Dan saya ucapkan selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital atau bisa Anda dengar di AM kita ya. Di kentongan kali ini pendengar, saya akan hadirkan informasi mengenai tentang BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Trunojoyo Kalianget mengingatkan masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stasiun Trunojoyo Kalianget Ari Wijayanto mengatakan, wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan permukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Ari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana di Madura.

0: waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya kami hadirkan informasi tentang sebagian petani tembakau di Sumenep mulai panen. Cuaca cerah dukung kualitas hasil. Pendengar, sebagian petani tembakau di Kabupaten Sumenep mulai memasuki masa panen. Beberapa sentra produksi yang lebih dahulu memanen tanaman tembakau berada di kawasan Desa Pekandangan, Kepedi, dan Karduluk. Panen lebih awal tersebut disambut baik petani karena didukung cuaca cerah yang mempermudah proses pasca panen. Salah seorang petani asal Desa Pekandangan Barat, Ahmad, yang pastinya mengatakan petani di wilayahnya memang sudah mulai memanen tembakau sejak beberapa hari terakhir. Selain dipetik, daun tembakau langsung menjalani proses perajangan sebelum dikeringkan. Menurut Ahmad, panen di wilayahnya berlangsung lebih awal dibandingkan daerah lain karena para petani memulai menanam tembakau pada April lalu. Waktu tanam yang lebih cepat membuat tanaman lebih dahulu memasuki masa panen dibandingkan kawasan lain di Sumenep. Ia menjelaskan petani di kawasan Pekandangan sengaja menanam lebih awal karena wilayah tersebut merupakan dataran tinggi yang memiliki keterbatasan sumber air. Pada fase awal pertumbuhan tanaman, sebagian besar petani masih mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan penyiraman. Dengan kondisi cuaca yang cerah selama beberapa hari terakhir, para petani berharap proses penjemuran tembakau dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kualitas yang baik. Mereka juga berharap harga tembakau pada musim panen tahun ini tetap stabil dan mampu memberikan keuntungan bagi para petani di Kabupaten Sumenep.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sumenep. Salah satu program yang dijalankan yakni renovasi rumah tidak layak huni RTLH agar warga dapat menempati hunian yang lebih aman dan sehat. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsujudo mengatakan penyediaan rumah layak huni merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah daerah menggandeng Basnas untuk memperluas jangkauan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Menurutnya kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada perbaikan bangunan rumah, tetapi juga menjadi salah satu langkah nyata dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, ia menilai keterlibatan Basnas menjadi bentuk sinergi yang penting dalam mendukung program pembangunan daerah, terutama di bidang sosial. Dengan adanya program tersebut, masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah kurang layak kini memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Basnas Kabupaten Sumenep telah merealisasikan bantuan renovasi terhadap 66 unit rumah milik warga kurang mampu. Program tersebut menghabiskan anggaran sebesar 1,89 triliun. Dari jumlah tersebut, perbaikan dilakukan terhadap 13 rumah pada Januari, 15 rumah pada Februari, 5 rumah pada Maret, 14 rumah pada April, 10 rumah pada Mei, dan 9 rumah pada Juli. Fauzi menegaskan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan dukungan berbagai pihak agar program kesejahteraan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Oleh sebab itu, pendengar, ia berharap Basnas terus memperluas kontribusinya melalui berbagai program sosial lainnya seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga laporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset desa Rawo Indah ke Kejari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Debora.
2: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
3: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa, sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan, sampai akhirnya kami bismillah berangkat di sini untuk melakukan yang namanya pengaduan.
2: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, di antaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021, serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Risma meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga Desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jeffriansa, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
5: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik, 113 derajat 41 menit 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
4: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Debora.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
7: Nama Mas siapa, Mas?
8: Jupri.
7: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
8: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
7: Dari harga berapa timun, Mas?
8: Dari harga Rp3.000 seminggu tembus sekarang Rp12.000.
7: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
8: Normal semua. Gua sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda semua, bayam, kangkung, normal.
6: Sebelum menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Debora.
6: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menjelaskan, hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
9: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari net seperti apa. Kemarin misalnya ada keberatan dari mahasiswa seperti itu, kita selalu berkibar. Jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
10: Masih yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
9: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang, kan masih dikaji itu Mas, yang 60.000 dan sebagainya itu apakah memang gak ada orang karena apa
10: biaya
9: atau karena tidak lain.
10: Bindah.
9: Ini seperti yang SMA Bagita ini di FK sudah diterima, ada 7 yang ada daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf, mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal ya nggak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap UKOM juga, uji kompetensi.
6: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
11: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
12: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Ronosentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Ronosentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar. Dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton, sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
13: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani bekerja keras, dan tidak pernah lelah berinovasi.
12: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
14: Ya, di dalam instrumen

0: upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
1: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
3: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng gunungan estri dan gunungan caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
4: Ngapik, Pak. Tenang. Jadi, saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus. Dari seluruh peserta, itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis, setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri. Punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo, ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
3: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
5: Baik, terima kasih berita. Pendengar dan pemirsa, BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong penguatan kapasitas guru melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Info olahraga.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejatim mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
8: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 60

0: 28.326 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
1: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
2: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
4: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mengatakan kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
5: Ada sekarang di masjid kan pakai sarung mau sholat, nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan, ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa tetap itu ya? Tapi ada modus baru lagi tuh seperti ini, yang perlu diwaspadai.
4: Dalam praktek yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Siarbo melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Yang menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
7: Cakupan kita hari ini masih 35%, kebocoran kita 38%. Mudah-mudahan dengan HUTE ke-48 kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga kita kelebihan karyawan, ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karyawan tetap, akan kita assessment, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan yang minimal dengan 45 itu, kita akan kita kurangi.
6: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan, Silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
8: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
9: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan, setelah itu diparipurnakan kembali. 500 silpa itu memang harus saja. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masukkan. Maka silpa itu wajib ada. Dibuat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
8: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Mendengar dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
10: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukio. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur.
11: Ini kan agenda pertemuan ini setahun kita masih seperti ini ada jamasan pusaka di pagelaran budaya
10: Ketua Masyarakat Adat Nusantara Matra Lamongan Heru Widi mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan kelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
12: DPD Matra ini kita mendukung DPD Matra itu anu ya termasuk gabungannya macam-macam ada budaya seni termasuk apa paguyuban ini masuk termasuk apa ya istilahnya mitra daripada Matra.
13: Harapannya Pak?
12: Harapan kita sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya lokal yang ada di Lamongan ini lebih eksis, lebih dikenal di dunia Nusantara.
10: Melalui Suran Agung, masyarakat tidak hanya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
14: Terima kasih, Dini. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
16: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya leluhur. Karena ruatan ini, di dalam ruatan itu ada doa-doa, juga di situ ada harapan, kemudian ada ikhtiar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
15: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
14: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.
17: Baik, terima kasih Diana, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
18: Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PFM Perseputi Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Perseputi Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
19: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah. Jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat kita. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang, tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
18: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep Dedi Falahuddin yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
20: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita pencak silat yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
18: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencak silat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
21: Demikian info olahraga.
17: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
0: Terima kasih Holili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
21: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ini adalah tema yang sering ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga sering banyak dikeluhkan orang tua. Mengapa anak saya tidak senang belajar dan selalu bermain sepanjang hari? Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk mengubah agar software menjadi lebih baik dan membuat anak agar mudah belajar? Beberapa tips bagaimana agar anak menjadi rajin dan mudah belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Saat pulang sekolah, tanyakan kepada anak Anda, apa hal yang paling menyenangkan hari ini? Otomatis, otak anak akan mencari hal-hal yang menyenangkan di sekolah dan secara tidak langsung akan memberitahu sang anak bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Yunus ayat 21 oleh Syahriyah Syu'a.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

الله أكبر الله

0: bagaimana kita, seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fitathir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang 2 orang mubalik, bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai, Kartanegara, dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
2: Betul.
1: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
2: Okay.
1: Nah, ini kalau kita nggak makan itu kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedi Ngaturaki berkabar dalam bahasa Madura katepaten Arisa Mangken Salasa tanggal petok Juli tahun 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti saya bedi ngaturaki kabar selangkong parlo saat Mangken engke Kak Dinto. Kabar sesapesan Kabupaten Pamekasan etunju antetiyaki tuan rumah parengeten Hari Koperasi Nasional Kapeng Petong Polosanga tahun 2006 lekor neng tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi Adebu, acara kegiatan Hari Koperasi sipedi elempaaki dari tanggal Dupolo Malakantos tanggal 6 lekor Juli 2006 lekor. Menurut Alwi, salah setong kegiatan sebedi elampa aki ekipanika pasar rakyat UMKM sarang koperasi neng kawasan Monumen Arek Lancor.
1: Nanti dimulai dengan sarasehan dulu, tanggal 20 ada sarasehan di Pendopo. Kemudian tanggal 21 itu apel yang akan diselenggarakan di Bakorwil ya, apel Harkopnas itu yang dihadiri oleh Ibu Gubernur. Dan setelah itu ada pasar rakyat yang akan dilaksanakan di Arek Lancor. Baru nanti kita tutup tanggal 26 dengan acara JJS.
0: PHE pun ngarep anglebeti kegiatan Kak Dinto bisa ningkat heki penghasilan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

0: Kabar Satros Epon. Pamarentah Kabupaten Sampang keduen Arben Seraje de Sekolahan Rakyat keangkui ngorangi kamiskenan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan acer beegi Sekolahan Rakyat tak cuma apareng pangajaran elmo saos namun juga apareng contoh tengka sesae de sateje moret. Program Kak Dinto khusus lagi de nak kanak dari keluarga miskin supaya bisa asakolah katia nak kanak lainnya. Selain Kak Dinto, sekolahan kasebut ampon esia bagi asrama sarang kebutuhan lainnya selangkong lengkap.
1: Karena program sekolah rakyat ini luar biasa bagus. Di asrama pon, di pembelajaran dan fasilitasnya itu luar biasa. Fasilitas olahraganya, fasilitas segala macam di asrama pon akan dibangun, dicetak menjadi calon pemimpin generasi pemimpin bangsa. Pak Presiden yang sangat diinginkan adalah salah satu tujuan sekolah rakyat ini memotong rantai kemiskinan.
0: Kalaban badana sekolah rakyat panika bisa antetiaki langkah nyata keangkui ngorangi kemiskinan tor apareng masa depan secerah de nak kanak moret.

0: kabersepongkasan. Kakorangan aing berseneng sabagian ti sabengkalan ati tiyeki tantangan sebenget raja. Namun pihak BPBD Bengkalan tetap apareng bantuan aing berse secara gratis sanaosa kakorangan armada alat pangireman. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Bengkalan Arif Rahman Suryang atau Raki, dari hasil parepesan asareng bekal belubles kacamatan, bensa bentisa wajib beki, alengkapi administrasi sopaje pangireman sajalan kala bentar tep. Pemerintah beti nyabagi teloi buli teraing manabi korang, pihak Epon beti ngajuaki pole de provinsi.
1: Jika ada desa yang membutuhkan air bersih untuk proses administrasinya, silakan bersiap ke kami. Nanti kami akan buat jadwal untuk droppingnya, kapan, hari apa, dan harus di dropping kemana. Soalnya harus ada penerimanya juga ya untuk kelengkapan administrasi kami.
0: Menurut Epon, kantor samangken cuma beda dua truk tangki keduan PDAM saya siap guna aki ke angkui ngirem aing perse. Sabetara truk lainnya saya laki ebecek. Mela dari Kak Dinto, masyarakat Epakon sopaja ngastete dek suhu secek panasa, saya bisa nyabe bagi kakorangan aing neng beten. Sabetara pangireman bedi elampa aki sabenare dek empat lokasi. Pemirsa Sakak Dinto berkabar dalam Bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Semenap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kerja, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebuteki, engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben, otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar, yang pastinya masih di Sumeneb sore ini dan masih di musik dan informasi ya. Informasi kali ini saya akan hadirkan seperti biasa informasi seputar kesehatan akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Kali ini yang saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya tentang hidup berdampingan dengan radiasi. Mengapa pemeriksaan medis tetap aman? Pendengar, kata radiasi masih sering menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tidak sedikit pasien yang merasa cemas ketika dokter menyarankan pemeriksaan radiologi seperti rangsum atau CT scan karena khawatir paparan radiasi dapat membahayakan kesehatan. Padahal radiasi dalam dunia medis digunakan secara terukur, diawasi secara ketat, dan hanya diberikan apabila manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Hal ini disampaikan Indah Purnamasari, dokter spesialis radiologi RSUD Muhammad Nur Pamekasan, saat di Indonesia Sehat RRI Jumat kemarin ya. Ia mengatakan tanpa disadari manusia sebenarnya hidup berdampingan dengan radiasi sejak lahir. Paparan radiasi alami berasal dari sinar kosmik tanah, bebatuan air hingga unsur radioaktif alam. Pendengar, dalam dunia kesehatan radiologi memegang peran penting untuk membantu dokter menegakkan diagnosis dan menentukan pengobatan. Pemeriksaan seperti rangsum dan CT scan memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambaran organ tubuh, sedangkan USG menggunakan gelombang suara dan MRI memanfaatkan medan magnet serta gelombang radio tanpa menggunakan sinar X. Pemilihan jenis pemeriksaan selalu disesuaikan dengan kondisi pasien dan tujuan medis yang ingin dicapai. Ditambahkan Indah, risiko kesehatan akibat radiasi bergantung pada besarnya dosis dan lamanya paparan. Pemeriksaan radiologi yang dilakukan satu atau beberapa kali sesuai indikasi medis memiliki risiko yang sangat kecil dibanding manfaatnya dalam mendeteksi penyakit.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane persahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Untuk defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, untuk pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
17: Pesanan orang ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bininya tetap mantar dia lah.
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu nah, terlambat kayak itu nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano, jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tentu kacan biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
18: Berapa kali gak mati lampu
19: sini pernah? 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
10: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun dimensi digital kita.
10: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik.
10: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: What a start to the second half for Switzerland!

0: mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ya,
2: tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara itu, Kolombia
0: berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
2: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semangat untuk tetap berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk di antaranya adalah kebaikan-kebaikan sekecil apapun bisa kita lakukan. Karena kita tidak tahu dengan amal apa kita bisa masuk surga. Karena para ulama itu juga menyebutkan bahwa berapa banyak amal yang kecil tapi kemudian menjadi besar di hadapan Allah karena niat. Dan berapa banyak amal yang besar kelihatannya tapi kemudian menjadi kecil karena niat. Itu artinya ketulusan niat itu juga perlu kita perbaiki supaya kemudian apa yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam banyak tulisan para ulama itu, kaidah-kaidah tentang kebaikan dan keburukan, termasuk juga kaidah-kaidah tentang bahwa Allah akan melihat seberapapun kecilnya amal yang kita lakukan, sudah kita pahami bersama. Misalnya, berdasarkan Quran, surat Al-Zalzalah, yang sudah sering kita dengar, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan perhitungkan itu. Allah akan lihat, Allah akan catat itu. Begitu sebaliknya, seberapapun kecil perbuatan buruk yang kita lakukan juga akan dicatat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama tafsir seperti Pak Presyap itu menyebutkan zarrah itu seperti semut. Bahkan kepalanya semut. Ada juga yang mengartikan adalah debu-debu yang berterbangan ketika ada cahaya gitu. Itu dari saking kecilnya. Atau ada yang menyebut itu adalah atom gitu ya. Jadi partikel terkecil dari satu unsur. Artinya bahwa sekecil apapun amal yang kita lakukan itu jangan diremehkan. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Terutama dalam hal turunnya ayat ini berkaitan dengan orang yang kemudian merasa bahwa dirinya beramal sedikit sekali amal kebaikan karena hanya memberi satu kurma gitu ya. Tetapi itu di hadapan Allah bisa besar kalau niatnya itu ikhlas dan itulah kemampuan yang diberikan. Begitu sebaliknya dengan orang yang meremehkan dosa dan sekecil apapun. Mungkin kita meremehkan dosa dan kesalahan, misalnya hanya membuang sampah sembarangan, hanya meludah, tidak ada yang melihat, tapi itu tidak baik model atau tempatnya. Hanya melakukan hal-hal yang misalnya bersendawa, atau kemudian, apa kata orang meludah itu, awai itu, tidak ada yang memperhatikan lalu kita bebas. Itu hal-hal kecil yang seolah-olah tidak punya nilai, tapi ketahuilah bahwa di hadapan Allah itu tetap dicatat dan dilihat. Nah, kenapa kita kemudian tidak boleh untuk meremehkan hal-hal kecil ini? Karena tadi sudah dicatat oleh Allah, dilihat oleh Allah. Karena banyak hadis-hadis Nabi juga yang mengingatkan bahwa selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Itu artinya bahwa kita harus selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Karena kita tidak tahu dari amal apa yang kita lakukan bisa masuk surga itu. Oleh karena itu, ajakan untuk menjadi orang yang selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, karena nanti ada keadilan, ada hisab, ada perhitungan. Para ulama menyebut, kalau dalam Quran surat Al-Zalzalah itu, tentang Allah akan melihat, memperhatikan itu, karena di situ ada keadilan Allah, ada hisab Allah, ada balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan bagian dari Jawami'ul Kalim, katanya Syekh Sa'di itu dalam Qawaidul Hisannya. Jadi itu adalah kalimat yang sederhana, tapi itu cukup tegas dan padat. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran itu. Karena itu di ayat sebelumnya juga disebutkan yauma idzi yasrunna su'astatan limra'u a'malahum, agar mereka melihat amal-amal mereka, nanti akan diperlihatkan amal-amal mereka termasuk yang kecil apalagi kemudian yang besar. Sehingga kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu digambarkan ada hamba Allah yang ketika melihat catatan amalnya itu sampai mengatakan, ini kitab apa ini? Kitab apa kok semuanya gak ada yang luput gitu. Tidak ada yang luput. Ini karena keheranan seorang hamba ketika dibeberkan kitab-kitab catatan amal yang selama dia lakukan selama di dunia. Inilah yang kemudian ada orang, seorang penyair menyebutkan, marilah kita goreskan catatan harian kita, catatan amal kita yang kita lakukan itu dalam goresan-goresan dan catatan-catatan yang indah. Karena nanti kita bisa akan melihat itu sekecil apapun. Makanya dalam hadis juga disebutkan bahwa ada orang yang ketika beramal di banyak orang itu bagus, tapi ketika dia sendirian, dia justru tidak memperhatikan adab dan akhlak. Dan inilah sebuah kesalahan. Sehingga kemudian disebutkan bahwa ketika seorang hamba dalam keadaan kesendirian saja, sendiri dia tidak dilihat orang, dia sudah menjaga akhlak dan adab apalagi kemudian di banyak orang. Dan ternyata penilaiannya itu adalah justru di tempat-tempat seperti ini. Artinya dalam kesendirian, sedikitnya orang, tidak adanya pujian, tidak adanya kita dapat penghargaan atau apa. Tetapi yang kita lakukan semata-mata ingin dapat pujian, penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kemudian justru amal itu menjadi besar di hadapan Allah ketika dia tidak meremehkan hal-hal yang kecil ini. Termasuk banyak juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ada orang yang hanya karena ketulusan memberi air kepada seekor anjing, tapi dengan ketulusan itu dia kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang juga wanita yang kemudian masuk neraka hanya gara-gara kemudian dia membuat kucing itu tidak dibebaskan dan kemudian tidak diberikan makan karena dia merasa tidak suka atau benci kepada kucing yang kebetulan bersalah itu sampai mati. Maka dia masuk neraka hanya gara-gara itu. Ada orang juga yang masuk surga gara-gara hanya kemudian membuang duri atau membuang hal yang membahayakan di jalan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai amal sekecil apapun. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa kamu jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, karena Allah selalu akan memperhitungkan itu. Dan begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu anha memberikan sesuatu, cuma sebutir kurma itu, lalu ada yang menyatakan cuma seginikah pemberianmu pada waktu itu karena memang tidak banyak. Lalu kemudian Aisyah menjawab, bukankah Allah berfirman, "Pemayak man miskala daratin khairan ya

0: bagian dari kemerdekaan ini, mengisi waktu dengan sedikit banyak melakukan aktivitas yang merupakan karya, merupakan amal, bahkan kita berpikir untuk sango kita sesudah mati pun. Sehingga kemudian ada juga ulama yang menyebutkan bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar itu tidak hanya berpikir beramal saat dia masih hidup, tapi dia berpikir kalaupun dia sudah mati, ada amal-amal yang kemudian terus mengalir pada dirinya. Itulah dia orang yang berpikir cerdas, orang yang berpikir ke depan. Dia berpikirnya tidak hanya beramal pada saat hidup, mati pun kemudian ada amal yang kemudian terus mengalir pahalanya kepada dia. Itulah orang yang punya karya, orang yang punya ide gagasan yang cerdas pada dirinya. Dia tidak berhenti dari kematian, tapi justru kematian pun terus mendapatkan aliran pahala. Karena dia berpikir bahwa itu adalah bagian dari hal yang harus dilakukan. Karena Allah melihat sekecil apapun, apalagi kemudian itu terus mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Quran Surat An-Nisa ayat 40 itu, Innallaha la yatimu miskala darrah wa intaku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Itu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 40. Jadi Allah tidak akan mendzalimi hambanya walaupun sekecil apapun. Begitupun sebaliknya, Allah juga tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amal itu. Maka kalau di dalam Quran surat Fussilat ayat 46 dan Quran surat Al-Isra ayat 7 yang ada kemiripan di situ. Kalau di dalam Quran surat Fussilat ayat 46 itu, man amila salihan fali nafsih wa man asa'afa alaihi. Siapa yang berbuat amal saleh maka untuk dirinya, begitu sebaliknya berbuat jelek untuk dirinya. Dan di Quran surat Al-Isra ayat 7 itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa man asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik maka untuk kalian sendiri, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini artinya semangat untuk beramal sekecil apapun. Dan ini bagian dari salah satunya kalau dikaitkan dengan kemerdekaan. Pada saat kita mengisi kemerdekaan ini, sekecil apapun, kita tetap berkontribusi, berkarya untuk kebaikan, kemajuan bangsa kita. Sesuai dengan kemampuan kita, itu adalah merupakan bagian dari niat-niat yang nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus besar karya itu. Tidak harus kemudian gagasan ide itu kemudian bisa didengar dan dilihat orang. Gagasan-gagasan kecil, gagasan ide-ide yang kecil, tapi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh siapapun, termasuk oleh tetangga kita, kerabat kita, atau siapapun, maka itu akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi, hal kecil itu justru yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka, dan justru itulah yang mengantis ke surga. Maka jangan pernah remehkan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan. Para ulama juga mengingatkan saat berkaitan dengan hal yang tidak baik, jangan melihat kecilnya perbuatan dosa yang kamu lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat itu. Kepada Allah yang menghidupkan kita, kepada Allah yang memberi nikmat pada kita, kepada Allah yang sudah banyak memberikan segala permohonan dan permintaan kita. Jadi sekali lagi, hal kecil, membuang sampah di jalan, membuang karena tidak ada itu hukumnya, karena itu tidak bahaya, cuma selembar kertas. Atau begitu sebaliknya, ketika kita membuang duri di jalan, atau membuang sesuatu yang mengganggu, tidak ada yang melihat, tapi itu adalah bagian-bagian karya yang sekali lagi, tidak ada sesuatu yang sia-sia, dan tidak ada sesuatu yang luput dari catatan malaikat untuk melihat apa yang kita lakukan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bro, saudara harus melakukan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar malam ini. Harus hadirkan lintas informasi di detik 20. Polres Sumatera terus mengoptimalkan peran Babin Kamtipmas dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan menyasar sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan di tingkat desa wilayah Kabupaten Sumatera. Kapolres Sumenep Anang Hardianto mengatakan keterlibatan Polri dalam sektor peternakan merupakan bagian dari komitmen mendukung program strategis pemerintah. Di informasi selanjutnya, pendengar, Komandan Kodim dan Dim 0827 Sumenep Letkol Infantri Catur Persada memberikan cenderamata berupa sepeda listrik kepada Pondok Pesantren Al-Amin Parinduan. Penghargaan ini diberikan atas partisipasi mereka sebagai kontingen dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 26 atlet dalam kejuaraan pencak silat Bupati Cup 2026 di gedung indoor Gor Ayani Pangligor. Letkol Infantri Catur Persada menyampaikan bahwa pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan partisipasi aktif lembaga pendidikan dalam menyukseskan kejuaraan olahraga di Sumenep.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Pro satu RRI Sumenep, kalian informasi dan inspirasi. Mendengar, satu lagi kita akan mengikuti mini drama. Kita akan mendengarkan mini drama produksi RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Nah, gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

memahami dan menghormati perbedaan, serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling, Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paltu Ting, Manding, dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canti Dungke dan di depan Polsek Gandik, Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Pluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI. Ngobrol-ngobrol komoditas bareng saya Gita Ayu di edisi hari Selasa. Hari ini kita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Ya, kita akan membahas mengenai komoditas bersama aktivitas trader-trader Indonesia. Nah, ini kalau bicara mengenai trading ya, ini kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membeli menjual aset keuangan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Nah, ini salah satu opsi mencari cuan ya, pendengar, dengan model duduk di kursi sambil mantengin laptop atau komputer. Nah, trader dapat memperdagangkan beberapa jenis aset seperti saham, mata uang asing, forex, kemudian mata uang kripto, emas, komoditas, termasuk kontrak berjangka atau futures. Aktivitas trader umumnya meliputi analisis pasar, ini pergerakan analisis teknikal gitu ya, fundamental atau kombinasi keduanya menentukan waktu yang tepat membeli dan menjual aset. Kemudian juga trader membeli aset ketika harganya akan naik perkiraannya. Kemudian juga begitu juga menjual ketika harga telah naik sesuai keuntungan untuk membatasi kerugian jika harga justru turun. Trader juga menetapkan batas-batas kerugian, stop loss, dan take profit dalam mengatur besarnya modal yang digunakan setiap transaksi. Perubahan suku bunga, inflasi, kebijakan pemerintah juga ngaruh ya, apalagi kondisi geopolitik tuh. Hingga laporan keuangan perubahan dapat mempengaruhi harga aset.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Nah, pendengar, ada beberapa komunitas trader yang cukup dikenal dan aktif. Contohnya adalah Indonesia Crypto Network. Ini komunitas bagi trader dan investor aset kripto ya. Ada juga Jakarta Traders Community. Ini base-nya di Jakarta yang sering mengadakan diskusi dan edukasi trading. Ada juga Belajar Trading Indonesia berfokus pada pembelajaran trading saham, forex dan kripto. Forex Indo, nah ini salah satu forum komunitas trader forex yang telah lama dikenal. Kemudian ada juga yang sama terkenalnya ya pendengar, dari yang saya sebutkan tadi, empat yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah Indonesian Stock Investor. Ini juga membahas investasi dan saham. Ada juga trader-trader yang berkumpul di beberapa platform seperti Telegram. Ini grup diskusi khusus ya. Kemudian ada Discord. Nah, ini komunitas trading global. Ada Trading View yang juga berbagi analisis dan ide trading pendengar. Nah, kalau bicara menjadi trader ilegal atau enggak ya, kita akan bahas saat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Oke, baik pendengar. Menjadi trader ini bukan kegiatan ilegal. Yang menentukan legal atau tidaknya adalah instrumen yang diperdagangkan dan platform broker atau bursa yang digunakan. Contohnya, trading saham melalui perusahaan sekuritas berizin adalah legal. Trading kontrak berjangka melalui pialang berizin juga legal. Trading aset kripto melalui perdagangan aset kripto yang memiliki izin sesuai ketentuan di Indonesia juga legal. Nah, namun ada beberapa yang perlu diwaspadai adalah broker atau platform yang tidak berizin, skema investasi yang menjanjikan keuntungan tetap tanpa risiko, atau robot trading atau copy trading yang ternyata merupakan kedok penipuan skema Ponzi. Tapi memang Anda harus cek-cek ya aktivitas-aktivitas di terkait dengan hal itu legal atau tidak, karena memang hukumnya berbeda-beda di Indonesia. Ada trading saham yang legal, trading forex juga legal, trading aset kripto juga legal pendengar. Namun juga perlu diwaspadai investasi bodong. Banyak kasus yang mengatasnamakan trading padahal sebenarnya murni investasi bodong.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Masih bareng saya Gita Ayu, terima kasih untuk stay tune pendengar. Nah, kalau Anda mulai ingin mengambil cuan dari beberapa aktivitas yang saya sebutkan tadi, ini Anda bisa segera cari alternatif untuk saat ini ya. Kemudian ini memang pendengar ada perbedaan trader dan investor. Kalau trader mencari keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek, kemudian frekuensi transaksinya tinggi, ada lebih banyak menggunakan analisis teknikal, memerlukan pemantauan pasar secara rutin. Kalau investor berfokus pada pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang, frekuensi transaksinya juga relatif rendah, lebih banyak menggunakan analisis fundamental, tidak harus memantau pasar setiap hari. Nah, itu tadi pendengar obrolan kita terkait dengan trader dan aktivitas-aktivitas trader, kemudian komunitas dan berbagai keuntungan serta kerugiannya. Saya Gita Ayu pamit di Ngobras malam hari ini di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Wah, suara apa itu? Suara apa itu? Ya, bangun. Ada suara.
1: Walah, itu kran air gak rapat, Ma. Suara air menetes. Bukan suara horor loh.

0: ya, ada yang ketuk pintu.
1: Apa itu?
2: Sebentar, ayo lihat. Oh, Pak Jono, meronda, Pak.
3: Iya, Pak. Waktu memeriksa situasi kok ada air mengalir ke jalan dari arah rumah Bapak.
2: Walah, keran air halaman tidak rapat rupanya. Mama.
4: Mari kita hemat air mulai dari rumah demi menjaga ketersediaan air di masa depan.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep. Pro 1 RRI Sumenep. Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar malam ini bersama Refka di Sumenep malam ini. Dan yang pasti Anda juga bisa bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, kita kenang masa lalu. Dan Refka juga bakal hadirkan lagu-lagu jadul, lagu-lagu lawas ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa bersama kami di RRI Digital dan RRI.co.id. Dan Anda juga bisa bersama Refka di dua line telepon kami malam ini di 665396 dan 662317. Dan yang pasti Refka juga ucapkan selamat malam untuk kohom yang ada di Bluetooth sana yang lagi bertugas, semoga sehat-sehat selalu ya, menemani Refka sampai nanti di titik 23. Karena nanti di 23 nya kita kan dengerin bareng Piala Dunia. Dan selamat malam juga untuk fan Almira, Eva, bos Eva yang ada di Bangkalan sana. Semoga malam ini senantiasa selalu sehat dan ya selalu tambah gimana gitu. Refka langsung sapa malam ini di Ruang Rindu, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu ini dengan putra setia di Baya Bermagana.
1: Col. Aduh.
2: Mas putra. Ini dengan putra setia yang berada di Raa.
1: Lele Redo pagi ya Bakun.
2: Bolehkah aku meminta izin sama Mas Refka?
1: Boleh, boleh. Mau apa?
2: Ini kan diberi izin.
1: Oh, diberi izin ya. Betul, betul, betul, betul. Alhamdulillah.
2: Iya, iya. Nah, kabar sehat ya Mas Refka?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Putra. Mas Putra iya. Sendiri gimana?
2: Aman ya? Aku sikat, sehat sih, kok sikat?
1: Sehat, mana-mana iya. Diberi sikat. Jauh amat.
2: Kalau sikat baju gitu.
1: Oh, sikat baju, ya, cuci, umba-umba katanya orang.
2: Iya. Mas Refka bisa nyanyi dangdut enggak?
1: Bisa dong.
2: Coba nyanyi satu lagu, satu kata.
1: Satu kata. Gimana? Satu kata.
2: Seperti kalau hanya untuk gitu.
1: Gitu. Satu lirik gitu ya.
2: Iya.
1: Lagunya apa yang aku suka ya? Lagunya gadis Malaysia kayaknya ya.
2: Gimana?
1: Nggak tahu, lupa liriknya.
2: Yang nadanya tinggi gitu. Nur Aziza.
1: Ya. Nur Aziza, jangan marah. Gitu.
2: Jangan malu, jangan marah.
1: Iya, mentai beluncoy kan marah, Mas Putra.
2: Iya. Lagunya saya ikutkan ya.
1: Siap, Mas Putra.
2: Salamnya. Salamnya buat Mas Refka, selamat bertugas. Ini ada Mas Nizar. Mas Nizar.
1: Oh, Mas Nizar juga ngumpul.
2: Iya, Mas Nizar itu.
1: Oh, Mas Nizar bukannya di Manding.
2: Juga salamnya. Siapa lagi, Mas Jeki. Juga Nizar nanti ditunggu gabungannya di Budaya Madura ya.
1: Siap.
2: Ya, salamnya.
3: Iya, Pak.
2: Salamnya buat kesemuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap, Mas Putra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dia memang penuh sensasi ya. PTS ini memang penuh sensasi. Baik, di belakang PTS di Ruang Rindu, Refka langsung sapa malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, selamat jumpa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tan baru ini.
1: Dengan siapa, di mana Bapak?
4: Tan baru muncul di RRI. Pak Nur Kumala.
1: Bapak Nur. Alhamdulillah, kekerapan sarang Pak Nur. Pak Nur sehat, Pak Nur?
4: Alhamdulillah, saya sehat.
1: Kemana saja, Pak Nur?
4: Kan cuma Enggak, itu di sama rumah tuh mulai kemarin.
1: Ya Allah, sampean tak
4: kalah jaringan, punya teman-teman.
1: Kalah Kak Evi ya, Pak Nur?
4: Kalah iya Kak Evi, Kak Jeki, Kak Faru gitu. Salah. Tapi gak apa-apa, yang penting monitor.
1: Iya, gitu. Tapi teman-teman ingat semua ke Pak Nur. Pak Nur selalu disebut Pak Nur Kumala gitu.
4: Iya, memang iya. Memang saya harus berterima kasih pada teman-teman yang sempat intil saya.
1: Siap Pak Nur. Pak Nur mau lagu malam ini?
4: Lagu apa saja ini?
1: Lagunya ada Di Relung Kamarku, Surat Undangan punya Yuni Sara, Satukanlah Hati Kami, Dian Pisesa, Senyum Dalam Luka, Bornok Hutauruk, terus Selamat Pagi Indi, Suara Hati Seorang, Seorang Kekasih milik Guslo.
4: Ya, Suara Hati Seorang Kekasih.
1: Aduh, kok yang lembut-lembut maunya Pak Nur?
4: Iya.
1: Iya. Siapa Nur?
4: Iya. Kemana? Kok hilang barusan?
1: Enggak. Sinyal kali Pak Nur.
4: Iya.
1: Siapa Nur?
4: Barusan siapa barusan yang?
1: Barusan PTS Putra Setia.
4: Putra Setia yang di Tunduk Raas.
1: Kan? Yang dari Tunduk Raas, betul.
4: Iya. Lagi untuk saya yang ada di Tunduk Raas Putra Setia. Lagi Faru yang ada di Teluksi. Lagi untuk Elma Sejuragan Jambo yang ada di Leku. Juga untuk Bupat Kor. Juga untuk Mbak Yuni yang ada di Temukasar. Lagi banyak utang pada teman-teman banyak saya. Disimpul semua ini. Danyaan dan mentor tidak waktunya. Semuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Baik Pak Nur Kumala.
4: Mudah-mudahan teman-teman ya sungkan-sungkan untuk menjadi saya.
1: Betul. Kompak kok pendengar namanya Pro 1 itu. Disalamin.
4: Salam kompakan untuk teman-teman.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nur Kumala yang malam ini request lagunya suara hati seorang kekasih. Duh, lagunya suka yang melo-melo ya. Lanjutlah di belakang Pak Nur Kumala. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu lewat memori kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan pen baru masuk. Kiki Asmara.
1: Kok ganti ya suaranya ya?
5: Kenapa, Dek?
1: Nah, kalau ini sudah enak. Tadi ya suara yang dalam kelmo ya.
5: Iya, biasa. Sih. Dari sinyal, Dek. Kalau suara kayak gini gimana ya?
1: Aduh, Rafkamah kenapa yang melolo? Siap lah.
5: Gimana, sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
1: Mas Jaya sendiri gimana?
5: Ini agak kurang sehat, Dek.
1: Gimana?
5: Badan meriang, kepala agak gimana, pening-pening gimana gitu, Dek.
1: Aduh, pola kangen gak sih, Makassar?
5: Apa ditanem, mo?
1: Mapas pula pada ditanemmu, berumah.
5: Ditanemmu,
1: Dek. Oh, ditanem. Siap, mas.
5: Lagunya ada apa ya?
1: Lagunya Suara Hati Seorang Kekasih sebentar lagi. Terus ada Satukanlah Hati Kami punya Dian Pisesa. Terus ada Sendiri punya Flow. Ada Saat Kau Hadir punya Uta Likumahua.
5: Yang itu aja?
1: Yang mana?
5: Yang terakhir dulu.
1: Saat Kau Hadir?
5: Iya.
1: Iya kok gerong ya.
5: Wah, ini dia salah.
1: Tak kok kayak di Ngabah Sunni.
5: Nang Abah Sunni lakuan.
1: Mbah.
5: Jangan Mbah.
1: Siap, Mas.
5: Aduh, ini batu ini, Dek. Aduh. Ini ketularan di Repka ini kan. Kemarin yang di Repka, sekarang pula ini kemana beralih ini.
1: Giliran. Siap, Mas.
5: Di salamnya ya.
1: Ya, monggo, Mas.
5: Yang pertama untuk Sam Bendesiar, bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
6: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Amin, Mas.
6: Yang telah mengawali ada Mas Puter Setia, Pulau Perlambak kulit mikir energi.
1: Oh, Setia.
6: Terus yang nomor dua ada Pak Nur. Pak Nur.

0: Timur. Terus ada Abah Suni, ayo Bah gabungan Bah. Kok tak gabungan Bah? Terus ada Mbak Irma, anu Mbak Irma. Ditunggu gabungannya Mbak Irma ini. Ada Mas Faruk Karisma. Ada Umar Faruk, Bu Bathor, Evi, Iim. Ada Mbak Cempaka Ayu. Di Samsak Kahdan, Supron Wanda, Farid Adelia, ke semuanya dulu ya. Tigarinya.
1: Siap.
0: Atau sisanya nanti diajar genting-genting Madura.
1: Siap, Mas.
0: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya ya.
1: Iya betul.
0: Makasih, Dek.
1: Sama-sama, Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk teman-teman kita berbagi sosial ya, Mas Ahmad dan teman-teman yang selalu menebar kebaikan dengan hal-hal yang mungkin lebih peduli kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Thanks ya, sudah bersama kami di Pro 1. Dan selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di Pulau Rasana ya. Ada Cece Santi juga yang malam ini juga stay tune bareng kita. Lanjutlah Reva Sapa di belakang Mas Jaya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lalu. Kita menang masalah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, Mas Bro, sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, yes, foto, yes, foto sehat.
1: Eh. Oh, mulai, Bu Fathor, dekik komat. Mas Riki, Mas Riki, saya itu agak derdek kalau pas Bu Fathor itu pakai bahasa coba.
2: Itu halus sih, Bu.
1: Jauh halus.
2: Suroboyoan.
1: Oh, Suroboyoan, agak kasar ya. Mak pada na pentol, beda halus, beda kasar lah, Mas Riki.
2: Pentol itu, pentol mana saya kataan itu pentol anu kapresen
1: pentol boce. Aduh, agak aja sehat Mas Riki ya.
2: Alhamdulillah. Suasana, suasana lagi dingin.
1: Betul.
2: Iya, tidak sedingin, tak terlalu dingin tadi malam.
1: Tak sedingin semalam ya. Tapi semalam aku tuh nganterin istri tuh ke Butuan itu, aduh, kringking deh, kasih jelop, Mas.
2: Butuan mana? Ya, perumahan ya?
1: Enggak, di puskesmas, Mas.
2: Oh, di puskesmas. Oh iya, itu saya kenal sama Bu Kapus.
1: Siap.
2: Berapa? 2019. 2020 ya, sudah pensiun di Batuan ya.
1: Oh, sampean pensiun di Puskesmas Batuan?
2: Tadi ya, tapi kenal sama Buka Pusnya itu, di
1: Batuan. Siap.
2: Tapi sekarang sudah ganti lagi Buka anu apa kepala Puskesmas.
1: Iya, ganti yang baru Mas ya. Riki
2: ya, biasa lah. Mutasi.
1: Mutasian.
2: Iya, sambian itu enak, sudah terima anu ya. Cepat belah, lebih ceria ini.
1: Oh iya, kemarin ala koma lolo Mas Riki. Kan sambian tau buki ya lamba.
2: Iya, sekarang dari leson sudah. Lagunya ada apa?
1: Lagunya sebentar lagi ada Suara Hati Seorang Kekasih dan Saat Kau Hadir. Yang bakal dihadirkan
2: Yunisara aja.
1: Yunisara ya, Yunisara itu ya. Surat undangan eh.
2: Ya, bukan bukan Bunda Yuni, Bunda Yuni Sarah itu. Itu kata Bunda Yuni Pemekasan.
1: Masuk ke Bunda Yuni. Siap-siap Mas Riki.
2: Siap Mas Riki. Yang berkena buat Sang Pandosiar, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Semudahkan rezekinya, lancar usahanya, banyak uangnya. Amin.
1: Amin. Doa yang sama juga ya. Untuk Mas Riki.
2: Ya, boleh kok. Terus baru sana ada Dikias mana yang kelupai. Dia entah kan rong kepala. Maksa dia entah ingat. Entah ingat ada lah Pak. Terus ada apa? Ada Bu Fathor, ada Mama Susanta, Susana. Ada Cempaka Ayu, ada Parut, apa Ruk? Ada Kuci, ada Irma, ada Iin, ada Esti, ada Basuni, ada Iwa Surai. Di Pemekasan ada Wawan, ada

0: baru saya dapat lor pemalang sama Abah Halim dan Bu Yuni Handayani. Kesemuanya dalam kompakan.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mas Riki.
0: Matur nuwun sangat. Kami rawat, Lena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut enceng ada ya, takut didahului Mas Riki Samirawan. Baik, pendengar Refka, dengar lagu dulu ya. Nanti Refka balik untuk Anda di Ruang Rindu. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Refka di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu kita kenang memori masa lalu. Ada suara seorang, suara hati seorang kekasih. Aduh, ini yang melo-melo ya, di request oleh Pak Nur Kumala. Nanti ada saat kau hadir juga, ada seseorang yang lagi kangen. Ada orang yang ada di kota seberang nih. Ini dia lagunya untuk Anda.

Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Satu hari sebelum kalian informasi dan inspirasi, pendengar Anda masih bersama saya di Ruang Rindu. Anda juga bisa terhubung bersama kita di dua line telepon kita malam ini. Reva langsung angkat nih malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Yang berbagi rindu lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Reva.
1: Aduh, udah berapa lama tak berjumpa?
2: Iya. Ini aku kebetulan ada di rumah. Ya, gak keluar.
1: Oh, kancengin lah bang musuh Mas Jaa.
2: Iya, tadi malam bilang sama aku, ditanyain sama Mas Reva katanya. Ada salam dari Mas Reva katanya.
1: Iya, sudah lama tak jumpa. Masa doanya malah lolos itu Pak kesampaian.
2: Ya, alhamdulillah sekarang ini udah nyampe.
1: Alhamdulillah. Siap, Mbak Win.
2: Mana punya kabar, Mas Rifka?
1: Aku baik, Mbak Win. Alhamdulillah, Mbak Win.
2: Alhamdulillah. Lagu ada apa?
1: Lagunya ada sebentar lagi Surat Undangan. Terus ada tadi yang AA sudah di-play. Ada Sayang Punya Rasa. Ya, Sayang Dari Rasa. Terus Senyum Dalam Duka, Satukanlah Hati Kami, Dian Piscesa.
2: Ya apa ya, yang sayang aja dah. Sayang aja.
1: Sayang aja deh, oh mantap lah. Asik lah ya. Siap?
2: Tak dikasih buat yang ada di dalam.
1: Siap Mbak Win.
2: Dalam ya?
1: Iya, monggo Mbak Win.
2: Dalamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat malam dan selamat bertugas. Terus mulai dari tadi yang masuk ada siapaan pokoknya. Ya, salam. Salam semuanya.
1: Siap, Mbak Win.
2: Ya, buat Mas Refka, terima kasih.
1: Sama-sama, Mbak Win.
2: Ya, mudah-mudahan bentar bisa masuk lagi.
1: Amin.
2: Ya, lagunya selesai buat orang yang lagi nyanyi nih, yang ada di dalam.
1: Siap, Mbak Win.
2: Ya, makasih ya Mas Reva.
1: Sama-sama Mbak Win.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya kalau Reva tuh dengar suara yang bahagia ya. Reva tuh bahagia lah. Baik, di belakang Mbak Win deh, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
1: Tak lewat Budi Nasta apa? Lewat Budi Nastol malah langun, Mbak.
3: Cek kapan? Lebat gimana lebat Budi Nastol kalau langun? Cek ngocak kata, uang sampai bangun.
1: Jadi langsung jadi.
3: Langsung jadi.
1: Langsung jadi.
3: Iya, langsung jadi. Mulai cekung. Seperti gitu. Iya, gimana kabar semuanya?
1: Alhamdulillah, Bah. Aku sehat malam ini, Bah. Bah sendiri gimana, Bah?
3: Iya, sehat sembian, ceria sembian gitu.
1: Waduh. Mari kerongongku. Mun pas mau tadi sama halam pusang, Bah.
3: Pusang.
1: Eka mimpi aja tak oning ke selera, no, Bah. Tak kok. Saya kan Bah Sunni saya datang Pak Paruk.
3: Saya rong si kebutom. Katanya orang Madura benih kulit lebih ya.

0: Bahasa sarong salam kerong itu.
1: Aduh.
0: Kan betul sarong salam kerong.
1: Iya betul betul betul. Alhamdulillah.
0: Iya. Kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Hilal Rupi gitu.
1: Amin, Mbak.
0: Barusan salamnya ada Winda, kenapa kok keburu-buru gitu? Salamnya katanya ke semuanya aja. Biasanya di tahap kedua diurut di acara gending-gending ke semuanya gitu.
1: Entah,
0: ada
1: bang.
0: Apa di dalam gitu?
1: Entah, Pak, maksudnya.
0: Iya. Mungkin
1: Jek aja kalau gitu.
0: Iya, ada Jeki. Ada Winda, ada Sukron. Mama Susana. Mama Marfa, Mama Yuni, Dewa Surain, Etong, yang besar kerbayang itu. Iya, ada Suci, ada Irma, ada Pak Cepaka, ada Pak Ketua bersama Mas Panji gitu. Faruk bersama Meki. Dan juga ada Mas Roni, Sahdan. Sahdan ya katanya Mas.
1: Sahdan kalau siang.
0: Iya kalau siang, Sahdan katanya.
1: Sahdan, kalau malam Sahdan.
0: Sejenar Abah Ali, Pangeran Buka Bu, dan kesemuanya aja, sisanya insyaallah di acara gending-gending, mohon bisa mas.
1: Mohon bisa mas.
0: Soal lagu ikutan aja, atas waktunya. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu yang bikin kangen ya. Cek langsung. Nah, Abah sudah datang. Nanti diambek sama Mas Sukron ya. Kalau paparek itu nanti paparekan. Lanjut, Ruang Rindu selamat malam.
2: Ya, Ruang Rindu selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ya?
1: Alhamdulillah saya dan Tosampon Rabu. Kamajan kurbu. Misi ngamasa tak masa-masa.
2: Mulai kendok monitor mun polana saking tak bisa-bisa Mas Wah.
1: Anu, saya tahu kalau Mbak Irma itu monitor. Cek tangan lihat.
2: Iya, monitor.
1: Ngek kok ke tangan hari. Tidak masuk-masuk. Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Refka gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga, baik. Ah, kayak toles Irmo ya, Irma. Sorry, Mbak. Toles anak lopot. Enggak. Saya lopot tunggu, Mbak Irma. Sorry, Mbak.
2: Biarin aku bilang Refko ya.
1: Lah keren tos beli sena maksudnya. Keluar apa?
2: Keluar Refko. Refko.
1: Aduh, aja juluk lah. Alhamdulillah, melogi ya.
2: Lagunya aku dukung surat undangan ya.
1: Iya, siap.
2: Ya, salamnya dulu.
1: Monggo.
2: Salam yang perdana buat Mas Repko. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin doa yang sama juga untuk.
2: Barusan baik. Ada Windu ya.
1: Abid.
2: Alias Arindu.
1: Aja model odeng Mbak Windu.
2: Iya. Barusan ada Basuni. Atau ada Abah Sino ya?
1: Tidak pogi ya, Mbak.
2: Juga ada Jelly.
1: Masuk ke Jelly nih?
2: Iya, itu. Yang punya WA itu. Kan Jelly.
1: Jelly Asrama. Mas, bukan saya mas, Mbak Irma mas yang bilang mas. Aku cuma mendukung mas.
2: Itu nyanyi-nyanyi tuh, nyanyi birunya rindu.
1: Oh, birunya
2: rindu. Yang bernama Jelly itu.
1: Oh iya, bukan Jerry itu. Jerry, Pak Napa ini. Sal-sal.
2: Juga ada Kak Riki Anggara tadi ya. Ada Parak.
1: Masuk ke Parak. Parak Tedu.
2: Ada Mbak Cempaka Ayu, juga ada Mas Andri Cipta. Namun panas mak masuk. Mak.
1: Andre.
2: Ya masih dari nas panas kopi. Juga ada Sandal, alias Sahden. Juga ada Adelia Parit ya. Ada Uum.
1: Uum siapa?
2: Alias Iim.
1: Oh, iya.
2: ada Mbak Suci, juga ada siapa lagi, pokoknya ke semuanya lah Kak Mas.
1: Tak ada siapa kalau foto pun.
2: Ada bupator, ada bupator tak kan yang jadi kian aguling nengi atas kasar. Kerongka bahasa Jawanya.
1: Si, hantar masuk malam ini.
2: Moga-moga. Salamnya buat kesemuanya dari A sampai Z. Salamnya salam kompakan selalu.
1: Siap Mbak Irma.
2: Buat Jelly, acara kenting-kenting waktu turun panas masuk. Semuanya itu masuk kalau panas.
1: Farak. Siap Mbak Irma.
2: Lagunya Kak Pinkies buat yang mengerti aku ya. Buat buat yang ada di barat. Ya kalau datang, selamat istirahat ya.
1: Tak yambek.
2: Enggak yambek. Soalnya itu apa namanya? Pindah ke rumah sakit gitu, kontrol.
1: Oh, siap. Ya. Mm-hmm.
2: Terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama, Mbak.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini capo Mbak Irma. Tidak ada ujungnya. Ke barat, ke timur. Baiklah, Ref hadirkan surat undangan nanti dan lagu sayang. Yang ini juga di request untuk Anda yang lagi stay tune bareng kami di Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Para sahabat RRI semua mengenai informasi dan inspirasi. Apa yang alasa? Tapi neng tinggal di Madura malam angin. Kita senang live kan neng. Program masih tu RRI semua mengenai informasi dan inspirasi. Tor pemirsa saja bisa senang live kan neng RRI.co.id. Tor RRI digital. Saya bisa pemirsa aki. Panjenengan bisa pemirsa aki RRI program 1 atau RRI seluruh Indonesia. Saya pasti pemirsa malam angin live bisa sareng pemirsa setuju dengan dua lain telepon seperti biasa lagi bisa sareng dengan budaya matur dengan tingkan ting matur malam angin. Ngereng dah pemirsa saya sareng live malam angin tingkan ting matur.
1: Wow, latar mantap onkul ya.
0: Alhamdulillah, mana bi mantap. Saya Mas Farak, Mas Farak, Mas Faruk.
1: Thank you. Baga gila. Tak norok ruang rindu karena wadah Telkomsel. Norok bagdabakan.
0: Norok bagdabakan, tapi tak norok ke sesi pertama lagi.
1: Tak norok ruang rindu. Kak nyetel.
0: Okey, siap.
1: Masuk kak, bener nak kenanya. Baga Telkomsel, ku tak ngeneng-ngeneng pulsa.
0: Bo.
1: Betul sampai ada kik kol tu.
0: Okey, lancang gila.
1: Lancang gila.
0: Banyak kesempatan menuju Argentina.
1: Argentina pukul sana apa?
0: Pukul 11 nih kak, marina nih kak Mas Faruk. Nih kan kik, tak apa totok juga nah, ding-ding nih kak.
1: Mosona
0: sareng Mesir.
1: Mesir. Wah.
0: Iki langsung nih kali iki.
1: Iki. Terus salah starena kene kah?
0: Salah starena kene ka bede kol telok nih kah. Deki kol telok bede Swiss sareng Kolombia.
1: Oke, dua klub ki.
0: Iki.
1: Okey, pon.
0: Okey. Tak nyongok atan. Teh dulu.
1: Nyongok. Sepen malam dan gola. Keng gela pas nan.
0: Apo?
1: Tepa adu penalti Portugal waso. Kama? Spanyol. Pas radio nama teh.
0: Mak bisa.
1: Radio sih dari ke dia mon ganja. Oh de.
0: Radio kamu masih ngadu final tim Bian sih.
1: Portugal musuh Spanyol.
0: Adu penalti lupa.
1: Adu penalti. Kan?
0: Saya enggak ambian nyongok sarongki musuh bluto tanding.
1: Mantan gol depan ngobo frekuensi.
0: Aduh, Kimon Mas.
1: Aduh, Kimon.
0: Saya Kimon. Ya,
1: tikel. Ki saya.
0: Ki alhamdulillah, Mas.
1: Saya ni kapan buih pegak si dari Telkomsel pun kancah. Sikal pun ano ki mal ano ki ngirim na salam sa konek.
0: Ki ngiring masalah.
1: Kendinga pada pun apa?
0: Melestarina nikah pada Oramba Orambe.
1: Oh Oramba
0: Orambe.
1: Orambe.
0: Kendinga.
1: Oba pada bak suni.
0: Halo Pak Kamasu.
1: Kak Tora saya pertama. Okay. Kak Tora ada Kak Ajunan, selamat alam pagi tugas ki.
0: Okay.
1: Jukenan, saya lebur mireng lagi kencingan pada Pak Haji Kama. Yang berak minta salam terus pada masuk juken Pak Ketua Andre Hendra kita. Enggak ke Irma. Andri kita. Yang tosa gabung napa? Bukan pada Keleke, Habib pon nak masuk. Bukan pada Pak Nur Kemala, Pak Mahesa, Pak Jeki, Pak Umbuang, pada Asep, bukan pada Bu Fathor, Mama Susontok, bukan pada Irma. Satu aja nampun ki.
0: Ki siapa Mas Faruk?
1: Ki satu aja nampun.
0: Ki
1: satu aja nih cabok kapi.
0: Cabok kapi, marata.
1: Ki siapa? Ki. Saya tetap monitor dekat bodi Telkomsel.
0: Siap, siap, Mas Farouk.
1: Di Kelangkong Bertona.
0: Sami-sami, Mas Farouk.
1: Ngereng, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyempatkan diri ki agak bangun nih dingin Madura malam angket dingin Madura
2: kek kok ke sana. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam mbak.
2: Saan kabar ini ulangin boleh
0: enki sami
2: tekun berarti ada dalam kesehatan
0: enki sami rawon jawab di sana
2: langsung ki
0: enki langsung dengan
2: mbak Irma tidak kuliah beri bang laba apa sunol apa aja gimana bisa terima Irma yang tersegabung na boleh ona bantu na
0: gila rasul langsung gila langsung bah ocol bah
2: mak naro karetan na naro peca majek sepen na apa sayang jauh dari Roma na jadi na pas sepen tak kering spon.
0: Agar boy angiring ba
2: tanya kan tempe campur nangka nela es batu troy ka sedeka
0: nyarep sa
2: ape ko tu amit dak ka masrep ka mana bi setuju usaha si teka
0: amit terkapabian
2: ketina kata apa?
0: Aduh bengki kan amit tuh kapapian yang ngerar iba deh papian kan gue lah
2: iki tapi ini bantu nyan gue dah
0: boh gini kak boleh lah tikel me boleh suka
2: tapi ini kak boleh silo-salo
0: nyering ba
2: pintar manca maka sekolah
0: asik
2: kamu narsep terus aduh karan
0: asik
2: oleh aku aja sambil kol senggola tapi pengarep cok sampai atau karan
0: betul gini kak baru langsung ngereng-ngereng mbak
2: ya tak lah cari gila serta sarena beni terbada menurut soal baca pun baca
0: bener
2: puncan masjid terbada menurut puncan serta sarena oke wadah baik terus dari Pak Rama Supriyadi Pak Ruki Buru oke lega Abah Halim Pak Nortomala Epi kalau pahin kali itu sekarang Iman Dewi Pangeran Bukabu Keramo Ramon apa yang bilang Ramon nak? Pak kuda laut. Kan ni kan agak bungkah ni dari Polo ni yang masa kan itu.
0: Kuda laut sir.
2: Kuda laut ni kan Ipan ni pemekasan kan itu.
0: Oh, kisah.
2: Mas Ipan keng rang-rang si masuk tak bisa je kon.
0: Kisah. Pan
2: lama kan itu kemarin ki Mas Awi Lampi.
0: Oh, kisah siap.
2: Terjemahkan pada Marcel pemekasan Jodes. Tor dek ke sedaya jenah tanpa terkecuali. Ini kan pun namong tuk matuh tuk ke situ lah. Sebab kecil lah. Ya, entah sana. Asa kecil lah pun ibar dengan kini dekat Ustaz Muhtar yang tora gebungan agak lintah. Dek ke panjenengan soal ting-genting. Areng-ireng bisa os atas panjenengan. Kek kalang ngomong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasana mana bi reng, biasana mana bi anu ting-genting. Tau-tau bunti. Eh bingung ngebahas ini ting-ting Madura
3: mantap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adrana Asep Bang Reva.
0: Bang Asep alhamdulillah apangki Bang Asep.
3: Thank you alhamdulillah.
0: Abi tangki Bang Asep ye.
3: Mana bi ting-ting ro-noro.
0: Thank you ngiring.
3: Nabi kabar tontonnya pada saya.
0: Alhamdulillah.
3: Masa kau boleh pancin dengan.
0: Alhamdulillah Bang Asep.
3: Selamat langsung.
0: Ngiring Bang Asep.
3: Dekat Bang Reka, selamat bertugas. Ile bode Parok.
0: Siap.
3: Bode Basuni. Bode Irma. Seti tak langkong, salam maka satu jenah. Ini kakak lo furu cekot tedung. Itu gak monitor, karena kakak lo mi. Tada genting-genting. Mereka lagi.
0: Bode lagi.
3: Ngantos.
0: Alhamdulillah Milo. Thank you. Mas Asep, siap Mas Asep.
3: Ikan sama satu jenah tanpa terkecuali.
0: Siap Bang Asep.
3: Sekarang kong berpepon.
0: Sami-sami Bang Asep.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malar mukui pareng saiki Bang Asep. Langsung menyempatkan dari saking cinta nanda gairan kecil. Matur sekarang kong Bang Asep ki. Sampun agabung malam mangkin. Ebing gengga Bang Asep. Tinggi-tinggi Madura.
4: Waduh. Lakar mantepungku, Tretan.
0: Udah, sepak mon pelajar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nikah penyiar baru ini?
0: Oke, anyar tak dapat 5 bulan.
4: Ano kita penting yang kuis. Berarti Andre, anyar ki, bau toko ki.
0: Andre yang jangan saya tak bela.
4: Ah, tetap tungguan nungku.
0: So nama mau nemu boy.
4: Bukan nengki kan? Kan Andre yang nungki udah 5 bulan ni anyar anyar sara nih kali.
0: Ah, coba tu tombak jauh. Mak ngadek dek.
4: Ki ke mana nih kalau?
0: Mak ke mana?
4: Coba deh tak santai nampak.
0: Siap mas dia.
4: Ivan, tuk matu tu kaki terbeda si karen, anu tuk matu ke karen kedua ni kan?
0: Kipuri rasanya mas apa?
4: Si pertama aku ngaku impian berdugas.
0: Iki mas ya.
4: Ki mana bila leman tengah teh semoga barengnya selamat sampai terbeda ke jempol ni kan?
0: Amin.
4: Ibu tu berda berda bang Asep sal ah bang Asep sal jam bang Asep. Ikan berda Pak Pangeran Bukabu, Pak Haji Burhan, berda Basun ne berina duga le bay berina bonus men ba. Ne ser kalau ka basun ne berina duga le. Udah ne seran mengak basun ne jet kini.
0: Anu ne seran lagi.
4: Mungkin masih lagi anggara. Tak kalau pay ten mas. Keraan non apa nunggu giliran. Yurut dah tak mas.
0: Yurut yurut.
4: Masa namun masih pun ke pisik men pertama sampai sobu tak lah tare.
0: Wow. Nikah. Buset. Okay. Okay.
4: Bukan pada ni bola bodoh nah. Berdebaan pasal per dua apa pasal per ki. Masuk pria di dua. Beda Paruk Karisma. Paruk Karisma dan Umar Paruk. Duka lelau lebere ngono lah. Kan ada Bupat Hor. Beda bagi kira Bapak Ketua. Sering Pak Sekjen tore Pak Sekjen gabungan Pak Sekjen. Bukan beda kelek ke. Sering Mas Alif Pratama. Cara tiga satu aja nampak ki.
0: Siap.
4: Tanpa kecuali ki.
0: Udah geder.
4: Iwan kelangkon betona. Kita tinggal bondok noro bunte. Paling akhir dega orang timur Pemekasan.
0: Asik. Siap.
4: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabi coba Mas Jeki ini. Pon. Luar biasa agar akibat suasana saya abek nyaman lagi. Bengkeng sama sejak Dikening Madura.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sables lubles nih kawan. Cik saya ngajudul kentingan nih kak orang mbak orang bele yo.
5: Okay. Apa nabade belas pakun bade
0: modung nga masuk. Okay. Akatia sendok dan garpu, tangki.
5: Tangki.
0: Ki mana kuita nang ki abe cok tangan kuita. Ikan doa salam me pada pak gadok masuk kuloy.
5: Pada bakal nopo nampian ni kebakal.
0: Okay. Siap Mbak Win.
5: Mana bikin jenting biasa nato bunte masuk.
0: Tangki siap Mbak Win.
5: Nak terus kena salam.
0: Kalau nak
5: kena
0: tak. Thank
5: you. Alamnya alam.
0: Okay. Okay.
5: Alam sebentar mai banyak kena sampaian selamat bertemu. Terus ada abah sini, ada hari-hari semua, ada Dewa, ada Anwar Putra sebenarnya, ada Riki Anggara Rian. Bude saya nanti bude ini mama di sana bu Fathor pada Mbak Dewi Mbak Irma bude Jena aku ke Jena tanpa terkecuali
0: siap
5: mana penting penting biasa bude ngasih orang bude dalam tahun ini bude dalam kemah apa ni bude dalam dan nikah.
0: Menter tak dalam kentong.
5: Tapi sampai mata kelangkau.
0: Iki sami Mbak Win.
5: Assalamualaikum.
0: Iki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anggi kelayro aro sarang serang kuhi. Sarang abang era. Kamu Mbak Mbak Win dah mak ruku buru ya. Teret dari budi. Ngerengnya bungke. Bingke nggak Mbak Win. Cikending Matura.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rombon nisar ni gamak suka.
0: Rombon nisar ni.
6: Kisah dari senak.
0: Kisah dari mending lagi.
6: Thank
0: you. Alhamdulillah saya Bang Nisa.
6: Alhamdulillah. Ketina ban.
0: Maren ketina bade orang ba orang be Gunung Manto sarang arak meram miram.
6: Thank you. Napa penting?
0: Ngireng siap Bang Nisa.
6: Salam kang kemaska sama gurdegar sama kesehat ki.
0: Thank you.
6: Sekan bade Bang Goni. Kan muda bang JK, muda tiga serang sama kenal ke? Kita jekan muda pak Yesen di dalam selokan muda bang kita.
0: Kita okay,
6: bang kabungan na.
0: Siap.
6: Kita setuju jenuh bang ke?
0: Engking ngereng bang Nisar.
6: Ngereng kelengkung kena.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nisar kini nge. Mending ki. Ngereng dan gula sing angka si tongki nah ngalih mungkin ding-ding matura
7: lakar mantep ongku Mas Refka. Asareng Evi si bade lentang
0: bu akhirnya kau letos detosan mau dikerja Pak Evi
7: ibu dateng nih kerja di sekolahan
0: ah ngacur lemalem
7: bening
0: ngapain
7: intihan anu kurang ibu dina hari kemis.
0: Oh, coba gue muka ngacir lemalem. Kamu
7: arsa intihanan di budinar kemis nggak nih
0: kak? Arsa kurang sih dong gue lo mulai gula. Dok
7: bang, si emang ada gula. Jadi gula cet agak bunga bang harapin. Mata ada yang gula mak kencingan yang gula.
0: Kurang lengkap rasa namun sebung dia bang Evi.
7: Asik.
0: Siap Mbak Evi. Ngereng Mbak Evi. Orang Mbak Orang B ini gak joget kemarin nih.
7: Nah apa boleh?
0: Ah Gunung Manto suara sarang ramiram.
7: Sih Nora sih ramiram sih.
0: Oke siap.
7: Salam Gi.
0: Ngereng Mbak Evi.
7: Si pertama yang terakhir udah kepancing dengan selamat bertugas. Si peringat sehat. Lanjut ngomor. Lanjang pertobatan murah rezeki sehat lalu.
0: Amin. Aku
7: juga menikahkan bakso.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bifi juga, Tengki.
7: Juga. Para tak bisa. Anu kula. Adrap, bro.
0: Buah.
7: Alhamdulillah, Eko.
0: Eko, Cer.
7: Juga. Bada Abah Suni.
0: Siap.
7: Bada Bupat Hor.
0: Siap.
7: Bada Bapak Ama. Anu. Mama Intan, bade Mbak Yuni, bade Parit, bade, tak saya rasa, bade Kelke, bade Pak Ketua,
0: siap,
7: juga bade Suci, kita bisa gabungan, yang toh saya gabungin Suci, agabungan Suci,
0: so bungin toh. Abi tamun.
7: Oh paling keintihan nih awal buat.
0: Thank you.
7: Sugan, sikal penting sehat. Bade Pangeran Sutabo, sugan bade Roni, sugan bade Pak Sijen, Orsa Dejona.
0: Thank you.
7: Patin tanpa terkecuali.
0: Siap Mbak Evi.
7: Sialnya. Buat yang ada di HP-ku.
0: Sami-sami Mbak Evi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa amatur sakalang enggak satu aja siang pun gabung malam makin tangki. Deki ning ekol 11 nikah bede Argentina alaben Mesir lagi. Saya paste nyon sapora de satu aja. Pemirsa mana bi bede totor saya kurang sampurna. Bede totor saya kurang suntep nenge pancen dengan satu aja. Termatur sakalangkung dak satu aja sih ampun gabung sareng Refka ning malam mangken. Saya tak milo malar muke pareng sehat. Saya pun gabung malar muke pareng sehat juga. Tur bisa pangkini lain kesempatan.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan menuju ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia Debar dengar bareng Argentina versus Mesir bersama Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di RRI Program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nomor 26, Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan, untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes, nomor 25, dan nanti akan menyokong tiga gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul, nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker, ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Hossam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir, nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai bek sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasem Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, Parifri, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
3: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit agak benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini, dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan dua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
2: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam, dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez masukin 7, tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sendiri dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5 Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, di tuju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Alistair, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Alistair, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya, Cristian Romero dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Alistair, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina? Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Alisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Ambus, mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, De Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini. Dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja, yang dituju tadi adalah kepada Yasir, dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik, dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di mentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi. Dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Emam, Emam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina. Tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri pemain Argentina, lalu the foul dari juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amus, di mana Imam Asyur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya, ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola, tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain dari Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten keselamatan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Asyur juga masih menimang-nimang, ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi mulut gawang, di sana berbahaya, gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya, dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina, kuasai sepenuhnya. Kini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tuju, di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sayap kiri yang dituju, tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagakan, dicocor saja bola tadi, yang memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir. Kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia melayang lepasan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting, dan oh! The foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi, namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Paul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Masih Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez. Mencoba gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir. Dan terjadi lagi bagaimana duel di sini, Imam Asyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya, ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasyan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar di sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, di sana tuju adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan, Hasan masih melilui daun, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo De Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16 penjaga gawang Argentina ini, sudah lakukan tendang saja ke depan yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi duel chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11 detik 44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
5: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan. Dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan. Sodorkan saja kepada Tagliafico. Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan. Melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero. Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Imam Asyur nomor punggung 8, dan tampaknya Rodrigo De Paul tadi mengganjal keras Imam Asyur sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyerangan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyisirkan di sebelah kanan, otak-atik dia berikan kepada Hasan kini umpan tarik berbahaya, namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Muhammad Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3, ada Mohamed Hani. Namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir, sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Imam Asyur utak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia sudulet aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim, nomor punggung 2. Back Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Imam Asyur sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez untuk sementara waktu.
6: Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
3: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, throw pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan, bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina, dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu atau adu duel di lini tengah.
6: Dan ya, kali ini Emang Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Saleh, namun berhasil disapu tadi oleh Christian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia, umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano, berhasil Salah mencuri bola serangan ini. Salah berbahaya pendengar, sayang disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim umpan 1-2, dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan, kali ini sudah dilakukan, ada Karim Hafiz umpan saja ke depan, maksudnya kepada Mustafa Zico yang dituju, terjadi kop duel, namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nicola Tagliafico, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez, namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran, ya. Tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, ada Romero melempar saja kepada Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro, saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan, Lionel Messi kepada siapa bola diberikan, umpan kepada Enzo Fernandez, umpan terobosan diberikan kepada sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor punggung 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi, dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi, dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sampai ke bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Namun sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir, dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Estu dengan sebuah drama yang sangat menarik ini? Peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung.
3: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan Yasir Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir, iya. Lalu ada serangan balik, antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya iya. Mustafa Sowair ini mampu melakukan blocking, jadi iya. Seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain, dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
6: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz berikan kepada Emam Asur. Emam Asur berebut bola dia. Terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru. Back pass ke belakang berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Romero. Kali ini ada Noel Maluna berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya, di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
3: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek membantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang parah ke depan bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan,
7: artinya open play ya?
3: Open play artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang sedikit, hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zubair dengan ngeblok MSI. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi di dressing break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun. Dan ini harus diantisipasi.
7: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
3: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya ini lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
7: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
4: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8, saat ini Mesir membangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dorongan ke belakang kepada Ashur, tadi sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan. Kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang kepada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Indo Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang dia, dia mampu namun bisa dijangkut oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina, kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri, yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli-beli dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez, mencoba melihat satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli-beli dari Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico, dorong lagi ke belakang ada Martinez, umpan lagi pendek saja pada Paredes, umpan ke sektor kiri, ada ke foul, umpan crossing, mampu dibuat tadi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi melakukan ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi cup duel di sektor tengah lapangan pertandingan dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih melikui ada Paredes, tarik lagi ke belakang, ada Romero, menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi McAllister susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, tuju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung, melewati, hampir melewati garis hingga penampung bola saat posepennya oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo de Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia, kepada Enzo Fernandez, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Dan itu tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Muhammad Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina. Saat ini masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Gini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan, dan itu satu pemain Mesir di sana ada Muhammad Salah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan di heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina.
3: haknya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina. Umpan saja ke depan, ini serangan balik pun cepat dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Duval, umpan tadi pada Mark Alisson, namun kembali dicocor saja bola umpan oleh pendatar ataupun backpass kepada rekannya. Namun ini tekanan masih dilakukan Argentina. Martinez bisa membantu serangan kepada Mark Alisson dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis McAllister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggo Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan menghadapi bahwa tendangan bebas ini nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina. Ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia, sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan dan juga sana ada Parades. Siap-siap sudah Lionel Messi, langsung kena ke mulut gawang. Masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sorir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan, sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan, tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saat nomor 19. Di sana ada Atia, harapan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Soubir, jaga gawang Mesir. Lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Soubir. Selama Soubir melempar dia ke kanan, di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Saumir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya mendiri bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja rongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuk Edel Zico. Terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico, dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, tidak hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menunggap lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan tanda mohon punggung dasar arah hadir umpan saja ke gawang di masuk tadi, yang dituju adalah Asyur. Namun terjadi lagi perebutan bola di udara tadi ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lian Alvarez tadi, dan tampaknya dilanggar Lian Alvarez, dilanggar oleh pemain dari Mesir ini Mohanad Lassin. Ya memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan berdasarkan line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk menguasai bola di sektor kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Parades, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Cantik sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri, serangan dari Mesir umpan pendek belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lassin, Mohanad Lassin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 bersama Husin Hussein Hassan. Hussein Hassan masih milik-milik dari sepak kiri putar Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sektor kiri. Di sana nomor 5 masih ada Hafes, umpan 1-2 dia bersama Asyur. Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lasir, umpan dorongkan ke depan yang dituju tadi maksudnya kepada Hafes, umpan lagi kepada Asyur. Terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz, kita masih menantikan bagaimana Argentina mengawal kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6 dari sana, Lisandro Martinez. Pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, dorongkan saja bola langsung tendang ke depan. Itu juga tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi Julian Alvarez dengan Talipiaku. Talipiaku masih merebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero. Kita masih menantikan Cristiano Romero memberikan umpan pendek saja. Di sana ada yang merebut bola, tampaknya Alvarez umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Fred. Ada Talipiaku tarik lagi ke belakang, ada Julian Alvarez ataupun Enzo Fernandez tarik lagi kepada Mark Alister. Al Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada De Paul. Masih De Paul mencoba melilunya. Kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain Diego Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Akan dieksekusi langsung oleh Juan Molina, dorongkan saja tuh lempar ke belakang jauh kepada Martinez. Pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi kepala kepada Paredes, masih melilu Paredes, umpan kepada Mangalister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi. Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Paul, umpan lagi kepada Paredes. Paredes tarik lagi ke belakang, ini tujuh ada Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah putar dia, melihat rekannya yang menjadi bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan juga kali kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi. Tampaknya balik lagi Talpiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes. Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih menguasai bola Enzo Fernandez, umpan saja diagonal ke sektor kiri dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Asyur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan yang dituju oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir. Namun susah dijangkau tampaknya, bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja yang dituju oleh Paredes, dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wancu tadi Emam Asyur dengan Nate, namun kini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada Novao, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo Novao, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir. Terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim bola ke Suzuki. Tendangan kaki kiri Lionel Messi masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir, dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soumir. Dan masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus melancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari set piece, tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya nampaknya Mesir menguasai bola, di sana ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, Lisandro Martinez jadikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo De Paul, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada De Paul, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada De Paul. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia kolak ke sektor kanan yang dituju ada Julian Alvarez, kontrol sebelah saja, umpan dari De Paul, De Paul. Talia tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez, namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Sobir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina, sehingga hingga memasuki hampir menit ke-40 ini, ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir, termasuk penjaga gawang Mustafa Sobir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar, saat ini penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sobir, juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
7: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico. Hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Sobir. Sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Rami Rabia umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes umpan 1-2 dengan De Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan. Ada Rodrigo De Paul umpan 1-2 dia. Berikan kepada Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez dari sisi kanan maksudnya. Sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum atau pun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir. Dibuang saja bola, dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini

Mustafa Subir dan hanya menghasilkan tendangan gawang hingga menit ke 42 detik ke 30 saat ini. Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atiyah. Marwan Atiyah berikan saja kepada sang kapten yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan. Umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dipuang oleh salah satu pemain yaitu Mohamed Lassine. Namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar, bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1 dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atiyah. Atiyah berikan kali ini pada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor punggung 13 back timnas Argentina ini menjegal keras Mohamed Salah, namun wasit asal Perancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia, lempar saja ke depan. Terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju, dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar pada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul. Umpan saja ke depan namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya. Namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Mohamed Hani. Mohamed Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico. Namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi kop duel dan pendengar ada insiden pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia dan tampaknya Julian Alvarez. Tampaknya tadi terjadi kop duel di udara dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta

0: tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung.
1: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16. Dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang peluang baru, tapi akhirnya mereka juga bola akan mentah di para pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
0: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo di ball dibayang baik oleh dua pemain, back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Christian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Christian Romero. Christian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain. Umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan. Berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Iya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Sobir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi cop duel. Hasem Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasem Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi cop duel, jatuh di kaki Hasem Hussein. Hasem Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Sobir. Lagi-lagi Mustafa Sobir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir, skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
2: Ya, terima kasih. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pada dini hari ini kami tim dini hari Pro 3 bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukman Tara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? pulang kampung atau menang. Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bu?
1: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan B2B ya. Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16 dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya. Tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
2: Kenapa?
1: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
2: depan gawang,
1: di depan gawang
2: Mesir, Mesir ya?
1: Iya. Dan tendang diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung. Ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan shooting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi ke peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marouane Fekir ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri. Dari sisi kiri mereka melalui pemain di sana
2: sisi kanan pertahanan Mesir berarti.
1: Iya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya.
2: Serangan dari Mesir.
1: Dari Mesir, dari Hossein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya Argentina. Ternyata pemain sekelas Hossein Hassan bisa melakukan melewati 2 atau 3 pemain. Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya. Bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
2: Yeah.
1: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
2: Oke, saya harus berikan kredit kepada Enzo Bear, kiper dari Mesir yang impresif. 3 save, catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mosobet. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bung?
1: Ya, harus ada lebih variasi lagi. Yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak gitu.
2: Yeah.
1: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, 14 clearance termasuk 6 intercept. Itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
2: Iya.
1: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan. Bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan fault pertama timnya. Yeah. Jadi menurut saya itu ya auto fokus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hassan tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan sepertinya
2: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Estu bahwa ini mental ya.
1: Iya.
2: Skill oke lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
1: Iya.
2: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda warta berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Estu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Esu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi dari gempuran tadi dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanannya sendiri. Namun kembali bola dicocok saja oleh Paredes pemain dari Argentina ini. Sehingga yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja ke pada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga hanya menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fatih, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah, di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi, dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri, serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor tengah, ada Paredes, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi, maksudnya tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Paredes, tarik lagi ke depan, ditanya ada Mang Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutip-utip bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung shooting, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi, Mustafa Soibir masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masih amalah, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan, maksud adalah ya si Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dan ditampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Nampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim macam eksekusi, dorongkan saja ke kanan, kerjasama sama 1-2 dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan. Hasan tarik lagi umpan ke belakang, maksudnya kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan, yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Alibaba Paris. Ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna, padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wilal Al-Faris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik kulit dia di area kotaknya penalti sendiri, sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico, pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Matt Alister, dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan, umpan pendek kepada Ijo Fernandez, kembalikan lagi melebar dia ke sektor kanan serang dari Argentina, di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju oleh Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina, ada Ijo Fernandez memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Ijo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi, Lionel Messi mencoba merasak, umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung menuju gawang, oh yang dituju oleh pemain nomor 3 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi, kini penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir, melilik lidah mencoba melewati dua pemain dari Argentina, oh lagi-lagi kurang tadi berhasil, bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimintalkan saja ke area luar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, lempar saja pendek pada rekannya, di sana ada Atia, namun gagal tadi, bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina, kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga masuki menit ke-50 ini, kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya, di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes, ke depan tampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo De Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir, saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Ijo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes, kembali umpan pendek kepada Ijo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, di sana ada Rodrigo De Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir, jadi tujuh ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih merubu-rubu dia, Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tadi Ijo Fernandez, langsung sudah, kembali lagi bola dimentahkan, namun bola belum keluar pertandingan, Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sendirian kepada Ijo Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan Paredes ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya Mohamed Salah, mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir sehingga aliran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung shooting. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hasan, Hussein Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan Bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya, bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan ataupun lini serang dari Argentina. Dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez. Masih milik Lydia. Masih mengutik-ngutik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan. Di sana Talia Piako. Langsung sundul ke bawah. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir. Namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi. Namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah. Dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Christian Romero. Namun kini justru cepat. Sobat, apa yang terjadi? Ternyata diulang. Ya, tampaknya harus diulang tadi. Ataupun ada insiden pelanggaran, kita masih menantikan apa yang terjadi. Memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan, ya, hanya lemparan ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir. Sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Meliuk-liuk dari sektor tengah pertahanan sendiri ada Paredes, tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang dituju adalah McAllister, tidak jadi dan memberikan umpan namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5 meliuk-liuk di sektor tengah, pada ada Enzo Fernandez menahan bola sebanyak, langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14, di sana ada Hamdi Pati, yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor, tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali freser dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan jadi lebar, Lionel Messi menahan bola sejenak, menggiring melihat satu pemain dari Mesir, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi maksudnya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi, pemain dari Mesir, ada Muhammad Lasin, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola, Julian Alvarez. Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir, dijaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasser Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Cantik sekali bagaimana open backfield tadi. Nah, terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasai sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi. Dan lagi-lagi bola mampu ditekan walaupun dikiring oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes mencoba menang bola, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez. Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampu dia. Dan terjadi lagi duel di sektor kanan, bukan sebab pelanggaran. Justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar, bagaimana assist
2: yang dilakukan oleh Muhammad Salah menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
3: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ialah di Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran. Tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya, karena memang diawali kita tunggu.
4: Ya, kita tunggu saja.
5: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
3: Ya, ternyata dibatalkan.
4: Batalkan.
3: Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
4: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap, maksud kami Lionel Messi, dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16. Ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul, umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul. Melebar saja, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes, umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico, umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada McAllister. Berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke-62 detik ke-10 ini Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang. Ada Rami Rabia melebar ke kiri. ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan saja melebar dia ke sisi kanan, ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martinez kan ini. Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia, berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan, kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain, umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez meliuk-liuk dia, namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul, masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero. Cristian Romero saat ini melebar kali ini. Ada sosok Tagliafico. Tagliafico berikan kepada Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan. Umpan tarik berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan kali ini lewat Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus. Namun berhasil back pass ke belakang, berikan kepada Lisandro. Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang. Ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan namun tidak akurat, datangnya bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir.

0: menyusul Cristiano Ronaldo di bandara. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya sambil sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hasan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini, dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti. Dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
2: Ya kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuki kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez utak-atik memasuki kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan. Pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrison Brick yang telah diputuskan oleh wasit François Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
1: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka. Karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke 42 di babak pertama tadi, ketika Hussein Hasan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke 66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya si Hasan tadi. Tapi balik lagi,

0: Kekuatan Hasan, Hussein Hasan ini luar biasa sekali, dan ya, sekali lagi ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga, tapi balik lagi secara disiplin kemampuan menguasai lini tengah ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan gitu aja.
1: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan itu juga ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi chop duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2 yang tujuh adalah Gonjalo Montiel, dan depan sayang sekali, namun ada Gonjalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kobol sana, di sana ada Gonjalas, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonjalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan, di sana ada Hani umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Zico, namun bola kembali difildiri oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez tarik lagi ke tengah, di sana ada Mark Alister, umpan lagi ke depan kepada Julio Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikliring oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Julio Alvarez, umpan tarik, kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hasan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menambah sedenang, kembali curai pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah, melilik dia mencoba meletus satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17. Di sana ada Lasin tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih melilik dia, masih Karim Hafiz dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan, mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet mampu dia berdiri bebas di area kotak penalti, melilui dia, langsung shooting, tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan masih aman lagi nih gawang Argentina. Kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tada Mark Alister, umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montiel, dan kembalikan Lionel Messi. Lionel Messi umpan haji pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Mark Alister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musapu ataupun Montiel, tarik lagi kepada Mark Alister. Mark Alister umpan dorongkan ke adalah Mesir, langsung shooting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan cuma melengkung ke depan agar Mesir, terjadi lagi kepuel tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir, Trezeguet tadi, dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan melengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi. Ada Hani, langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari pemain belakang dari Mesir, Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melengkung ke belakang gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan, bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristiano Romero tadi, di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi ada Mustafa Saubir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik dan cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
0: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus. Dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
2: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sektor tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-8.

0: kembali ke belakang. Di situ sana ada Romero. Dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez. Dari sisi tengah lapangan pertandingan, Malik Lugda membelokkan badan sejenak. Kembalikan lagi kepada Paredes. Masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Mang Alister mencoba melalui satu pemain. Udah dilakukan. Pendek saja kepada Lionel Messi. Mengutik-utik dan masuk kotak penalti Lionel Messi. Dari setor kiri pertahanan Mesir. Umpan lagi ke belakang Mang Alister. Langsung shooting. Oh, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini. Sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru. Yang memang kita lakukan beberapa catatan sudah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi sudah dilakukan, melengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi, kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sobir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi merasuk dari sektor kiri perdana dari Mesir, berhasil Lionel Messi, umpankan depan sana, sundulan Lautaro Martinez. Bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Sobir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir. Dan memasuki menit ke 82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada pemain nomor 24 Enzo Fernandez. Dijemput saja bola tadi tampaknya Andre Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir. Ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini kanan dari Argentina ini, kerja 1-2 dia sama Paredes, masih dilakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi, dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol, masuk Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2 setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
1: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan. Dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelar karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
0: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi. Bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero. Dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada Mark Alister. Mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah. Ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes. Dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez. Tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez. Namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez.

0: memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan apiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja. Pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tapaknya ataupun nomor punggung 5 tadi ada Rami Rabia, maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung 4 Abbas tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzales, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menantikan, cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia bersama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang. Di sana ada Yasir Ibrahim menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja tadi, kepada rekannya nomor punggung 14 ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani. Kita masih menantikan dorongan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap dia, Muhammad Hani akan melakukan lemparan. Bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati. Pada Hatia ataupun Pati tampaknya tambus sulit dijangkau tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini. Sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez, belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah. Masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes, menahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih melilit dia, umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez, umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terdesam 1-2 dia bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke-88, 35 detik.
1: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi, yang dicetak oleh Yasir Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristian Romero dan juga Lionel Messi. Bung Estu, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus sih, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, yeah. Di sisi itu langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina ya, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan ya, kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain-pemain depan, pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru digantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh. Apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu?
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol. Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir, dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0, dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti 2 gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik, dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan, terutama di babak kedua. Dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali. Bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus, berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola, kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
1: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ini ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassin digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassin. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun Bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Muhammad Hani membayang-bayangi. Bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez. Berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang dituju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Muhammad Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi kop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit Francois Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz umpan 1-2, dia berikan kepada Hamdi Fati, berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez, dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atiyah, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Perancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit Francois Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari Francois Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Perancis ini. Masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Muhammad Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez, umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapan permainan, terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola saat ini. Sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atiyah sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola, dia dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan, namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15 Karim Hafiz, berikan saja kepada Marwan Atiyah mendorong bola, dia umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus, namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian, dia dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola, dia kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez, memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atiyah, dan harus dipisah tadi oleh wasit Francois Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam, dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Muhammad Hani, sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung, dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
3: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi, tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
2: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa poin cepat mereka. Yang pasti,
3: iya,
2: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
3: Iya.
2: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hassan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet.
3: Iya.
2: Trezeguet, saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
3: Iya.
2: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
3: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
2: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman, dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
3: Okay.
2: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmos, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmos juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
3: Iya.
2: Yang kanan yang diperbaiki.
3: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja ngegolin juga pagi hari ini. Ya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
4: Halo, pagi, salam olahraga.
3: Jaya.
4: Ya.
3: Silakan.
4: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini Mesir udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
3: Baik.
4: Gimana lagi, saya ini pendukung Mesir tapi tetap mau masalah, walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
3: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian. Argentina, wah luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
5: Pagi.
3: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
5: Olahraga.
3: Jaya.
5: Saya Bung Fajar.
3: Iya, silakan.
5: Messi enggak jadi pulang.
3: Enggak jadi pulang.
5: Ya, lagi kita lihat
3: ya,
5: olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
3: Okay.
5: Dengan awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
3: Oke. Okay.
5: Yang jadi juara.
3: Terima kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni pagi.
6: Pagi Mas Pacar.
3: Iya. Iya.
6: Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris,
3: wah,
6: Spanyol sama Kolombia.
3: Oh, Argentina nggak disebut?
6: Itu Mas.
3: Argentina nggak disebut?
6: Hah?
3: Argentina?
6: Argentina, ah nggak tahu dah. Mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina
3: ada. Oke, okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya, halo, pagi.
7: Selamat dini hari.
3: Ya.
2: Halo.
3: Selamat ya. Olahraga. Jaya, silakan.
7: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Nah, jadi kelayakannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan
3: ya
7: kemenangannya itu. Nah inilah ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya. Terima
3: kasih. Oke, sama. Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir, mungkin ini yang di protes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak ya bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
2: Ya termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
3: insiden
2: tadi kan yang waktu gol pertama kan tadi kan Mohamed Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik
3: ya,
2: langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit 79 tadi mereka mencetak gol gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan jadi
3: okay,
2: tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
3: melakukan pressing ya,
2: mengalahkan sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya, jadi sorry tadi yang terjadi isian gol kedua, tadi gol pertama kan umpannya dari Messi, Messi dapat ruang tembak setelah 2-1, Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola dia ya udah selesai.
3: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Yeah. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi. Jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendirimu?
2: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengimplementasi lini pertahanan dari Argentina, terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziko. Nah ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi. Tapi
3: yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung.
2: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
3: memang, terlihat ya perbedaannya.
2: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerangkan pala pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir-hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
3: Jauh sekali ya, setengahnya.
2: Setengahnya gitu. Jadi yeah, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit menurut saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
3: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain ini pertanyakan?
2: Mesir.
3: Jadi, Mesir, oh iya.
2: Jadi makanya
3: peringkat ke 60-an itu tadi.
2: Iya, tadi yang pasti kehilangan Hossam Hasan tadi kan
3: sangat timpang sekali.
2: Timpang sekali, tapi itu terasa. Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal yang sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang. Tapi itu naluri bermain aja gitu.
3: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya, Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa.
2: Ya. Yang pasti Messi makin mendekati just Fontaine ya, 13 gol ya.
3: 13 gol.
2: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
3: masih ada peluang untuk bisa membobol gawang lawan.
2: Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
3: Betul.
2: Yang
3: betul.
2: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
3: Yeah.
2: Nah, pertanyaan sekarang siapakah pemain yang bisa menyamai Just Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
3: Iya.
2: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol? Karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
3: Iya.
2: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia. Setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
3: iya,
2: dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi
3: iya
2: gol.
3: Iya.
2: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
3: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
2: Nah, itu yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Just Fontaine gitu. Dia udah 8 ya. Sebab udah 8 ya, udah 8 berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
3: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah assist, udah gol top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah, ini bagaimana kansnya melaju Argentina nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
2: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
3: Kolombia
2: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss, tim yang tidak diunggulkan bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde. Iya. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Kalau Mesir ini di babak pertama mereka bermain terbuka, bahkan melakukan bull up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan.
3: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
2: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Husan. Saya yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Husan Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. 69 di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi ternyata tidak, dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
3: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
2: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
3: Jadi harus ada catatan nih. Nah berarti Argentina punya catatan, meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih enggak juga ya sebenarnya.
2: Enggak
3: juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki, karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
2: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hasan. Sangat leluasa, dan itu sudah terjadi di babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
3: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya, ini pertandingan yang menarik Bung ya.
2: Sangat menarik,
3: sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah, ini jual beli serangan, kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Estu pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bantoni.
10: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu kami menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke, kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: SMA
2: sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
2: Ya, 270. Cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu. Karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Model. Jadi menginap ya di sekolah?
2: Ya, ya. Jadi menginap ala-ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman. Ya,
2: benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam apa ya, rentengan atau gini, jadi sebuah keluarga yang dimana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yeah. yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena okay. Ada kakaknya, di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Lah ada yang SD, menjaga gitu ya, Pak ya.
2: Iya, model seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ya. ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak akhlak karimah itu lebih ditekankan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke sana, ya. Mbak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain formal lain ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Okay. Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
2: Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari tenaga pendidik, ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Ya, sudah.
0: Ada jadi berapa banyak, Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolah rakyat ini kan tidak hanya Sampang saja.
0: Yeah.
2: Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan guru
0: itu. Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
2: Belum.
0: Oh,
2: jadi
0: belum, ya.
2: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel itu.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya, ya. Untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa, Pak, yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya, ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Apa yang diajarkan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
0: Akhirnya difasilitasi juga ya di sekolah rakyat ini.
2: Ya, jadi kita memang sangat-sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
0: Baik.
2: Ala pesantren gitu.
0: Baik. Kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan sekolah rakyat ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat, itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain. Okay. Jadi penting sekali untuk kita dukung bersama.
0: Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Repro 3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional

0: Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya, tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
3: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Rudi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
1: Okay.
3: Tapi the bottom line yang Mas Rudi, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN, di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
1: Ya. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Hamdan?
3: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Dapatkan 265 letter of acceptance. Jadi singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
1: Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Hamdan?
3: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama hard skill, kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita

0: terbiasa untuk apa namanya berkompetisi di regional. Nah itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
1: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
0: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi,
1: yeah,
0: tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
1: Ya, apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
0: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
1: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
0: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
1: Okay.
0: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
1: Yeah.
0: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
1: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
0: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
1: Gitu.
0: Mungkin bisa juga di, misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah sudah konkret, misalnya adalah dengan negara Singapura.
1: Ya. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Amran.
0: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Bukit Nusantara IKN kini menjelang menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan ngantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa di tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bantoni. Powering through his Kenton. Oh, Young has saved it and he's got it. Kenton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobarkah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Ya. Okay. Ya. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin kesini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Ya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik Pak mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, sebenarnya resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya. Bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri Pak untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu ada cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
1: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih satu bulan ini, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah gitu.
1: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar ke di situ juga memang ada kompleks dari dagang-dagang pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu. Dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru pagi, bisa difasilitasi oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Yeah.
2: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya, ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup Tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya. Jadi energinya beda
1: perkembangannya
2: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya, Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi, Pak?
2: Betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu. Tetapi itu cukup untuk merangkul Kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
2: Iya, kan itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
1: Betul.
2: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. SSP semakin bertumbuh, yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru juga, ya?
2: Aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum peramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata ya, tidak lolos ya.
2: Iya, ada yang rip para peramal gitu kan. Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih lepas ya. Kalau rame-rame ya.
2: Ya gitu, itu asiknya di situ, dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke, baik. Ya. Pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana ya. Lebih guyup lagi.
2: Betul.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini, dan kami juga dari KONI sering nge-share supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh, olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu. Jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum. Tapi secara teknis memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal, UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi, apa, bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
2: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas sekali dampaknya ya,
2: luas sekali ya. Itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
2: Iya, dan teknologi digital kami itu yang penting, lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu. Penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media. Terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu, yang di lokal gitu.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa
3: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4, butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

TVRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari. Salam olahraga. Tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup, di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali, karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga, kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisihan grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia, dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget, dan lini depannya tajam banget yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi. Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya juga buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Fajar.
0: Iya.
1: Dan Bung Jupri.
0: Bung Jupri. Semangat. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih. Jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Iya, di apa Bung Wajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3, Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini ya, kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Higa, Kolombia kuat juga nih,
0: iya.
1: Kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih.
1: Yo. Salam olahraga, semangat, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi, 3 gol 2 asis. Lalu ada Breo Embolo, ada Dandoye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo, tapi disuruh Ronaldo.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antar Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Pak
0: Raja. Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Tadi sudah kita sudah menikmati sampai cukup ya buat Argentina tadi.
0: Menikmati banget ya.
3: Alhamdulillah ternyata waktu yang tinggal melaku masih bisa 3-2.
0: Oke, okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh. Apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah gitu.
0: Swiss aja lah. Oke, okay, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, okay. Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Pak Roni terputus. Dan kalau gitu, wah, backsoundnya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
4: Pagi semuanya.
0: Nggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
4: Iya tadi, waduh, pertandingan luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
4: Yeah.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakan keras dari luar kotak penalti, itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazambi.
4: Iya betul.
0: Mazambi. Cuma dia 3 gol, 2 assist, lalu juga Vargas. Tapi saya nggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
4: Betul.
0: Hah? Nggak main?
4: Cedera.
0: Iya.
4: Ada masalah di lutut. Jadi memang tidak dimainkan di pertandingan ini, Pak Jan.
0: Bu, Vargas juga.
4: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
4: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya. Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazambi yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist. memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, benar enggak main.
4: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini. Tentu ini sebuah kerugian.
0: Kerugian ini padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar, katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League katanya nih. Dengar-dengar enggak tahu juga nih.
4: Yeah.
0: Tapi sayang banget ternyata harus terhenti. Jadi enggak benar-benar enggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah nih. Jadi ada Mbolo ngegolin juga, lalu ada Ndoye juga ngegolin juga, dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
4: Betul.
0: Nah, itu adalah Swiss yang sekarang ini. Begitu tajam, begitu performanya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya. Ya, betul ya.
4: Yang lolos yang ya, Norwegia. Iya.
0: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa, sementara Kolombia dari Amerika
4: Latin.
0: Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu, ini benar-benar samba banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia

0: Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 32 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0.
1: 2-0, sorry.
0: Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
1: seimbang ya.
0: Yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
1: Iya.
0: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Néstor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya. Karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara Malaysia adalah Brazil.
1: Hugo
0: Bonito.
1: Iya.
0: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang di setelah apalagi setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah.
1: Indah. Ya, gitu. Lebih pragmatis lah.
0: Ya, ya. Pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi yeah, kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz, James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan masuk dalam kategori tim kuda hitam.
1: Jadi tim kuda hitam, iya.
0: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Ya, karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru menciptakan 5 gol.
1: Tapi kebobolannya cuma satu.
0: Baru 1. Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
1: Iya, oke. Okay, baik. Ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
2: Iya, olahraga Mas Pacar.
1: Jaya, silakan.
2: Udah ngopi belum ini Mas?
1: Ah, udah dong.
2: Ya, kalau menurut aku sih nanti 1-1 Mas.
1: Menang
2: Kolombia Mas, kayaknya Mas.
1: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
2: Iya.
1: Oke. Oke. Oh, ada penalti. Sepertinya ada penalti.
2: Iya.
1: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
3: Salam olahraga Bung Fajar.
1: Jaya.
3: Iya.
1: Salam olahraga Jaya. Ya, silakan Pak Toto.
3: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan dimenangkan oleh Swiss.
1: Oke. Baik. Oh, itu jadi lebih
3: apa? 2-0 untuk Swiss.
1: Oke. Baik. Waalaikumsalam. Pak Jaswa di Brebes. Silakan Pak Jaswa.
4: Jaya,
1: silakan Pak Jaswa.
4: Aku lagi nunggu perahu Bung mau pulang tadi dukungannya kalah.
1: Mesir.
4: Iya.
1: Lemes banget makanya.
4: Ya udah, dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
1: Oh, berarti dua malam kalah terus, berarti kemarin jagoin Portugal.
4: Iya.
1: Oke.
4: Dua ini jadinya mau naik perahu aja lah.
1: Jadi sekarang nih jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Caswane.
4: Iya, makanya bingung.
1: Bingung. Oke, okay, baik.
4: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
1: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
4: Yang kedua kali.
1: Oh, yang gol Zico ya. Harus gol Zico.
4: Iya, terus katanya kan nggak jadi, itu maksudnya nggak jadi gula bagaimana?
1: Oke.
0: Okay. Oh iya. Itu Pak Caswa karena dianulir, jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
1: sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
0: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir
1: gitu Pak Caswa.
4: Pelanggaran ya Bung ya?
1: Iya, pelanggaran dulu baru gol gitu. Jadi ya, dianulir.
4: Penasaran tadi.
1: Iya, baik. Makasih Pak Caswa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
5: Pagi, Bang.
1: Iya, gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
5: Jagoin ke Kolombia lah.
1: Jagoin Kolombia?
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi lagi.
1: Wah. Oke. Okay. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti Sekarang top skornya tebak siapa?

0: bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz. Itu skornya 2. Kalau harusnya 3. Satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalaupun kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik
1: overlapping.
0: Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
1: Ya, Raider.
0: Raider sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget, tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Raiders nih, Bung.
1: Ya sebenarnya kalau kita light rider ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi 4 pemain itu, Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manzambi dan Ruben Vargas, ini 4 pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Mazambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim, dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan. Kita tahu pertimbangan,
0: belum tahu apa. Cedera atau tidak, tapi kalau Vargas
1: tidak ada kabar dari cedera, okay. Ya mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin pertimbangan taktikal dari pelatih, okay. Yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan. Mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
0: motor serangan.
1: Menjaga stabilitas.
0: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
1: Jangkar juga di double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di lini tengah saya kira.
0: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik nih di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin.
1: Cetakan gol tunggal yeah. Ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah, dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sisi sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
0: dribblingnya fantastis.
1: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
0: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
1: Okay, ya, meskipun memang belum ada gol ya,
0: belum ada gol.
1: Dan yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
0: Iya.
1: Kecuali Luis Diaz ya.
0: Kecuali Luis Diaz. Ya,
1: itu
0: Luis. Makanya pemain belakangnya gol.
1: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa, tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, saya melihat bagaimana babak penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia. Beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya. Cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya, ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
1: Ya.
0: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa. Speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribbling-nya gila. Vargas gila. Mbolo gede badannya. Itu kalau lawan dari negara-negara Asia, lagi corner, lagi tendangan corner, itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi, sayangnya gak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu? Duet York. Nah, itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya, instingnya luar biasa
1: ya, ya.
0: dari kedua pemainnya. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
1: Ya jelas ini sebuah kehilangan besar ya, karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Umurnya masih 20 tahun dan bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
0: pelatih
1: Murat Yakin. Dan dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan, dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asyari
0: jarang dimainkan.
1: Jarang dimainkan.
0: Jadi oke, okay, baik.
1: Oh, ini pertantangannya tidak mudah juga.
0: Oh, Pekan Aceh. Oh iya, sorry. Ada pendengar, saya coba sapa dulu. Pak Wibi, mohon maaf. Pak Wibi pagi. Pak Wibi terbus Pak Solihin di Rembang, halo.
2: Halo.
0: Pagi. Salam olahraga, Pak Solihin. Silakan.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
2: Ya, kalau Kolom Jaya ini memang suatu kejutan ya.
0: Kejutan. Bisa ya, sampai ke fase ini ya.
2: Iya. Mungkin sampai ke 8 besar ini Kolom Jaya. Oh.
0: Oke, baik, ya. Makasih. Belanda pulang. Jerman pulang. Portugal pulang. Nah, ini nih. Dua ini Pak Arjun di Makassar pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga, silakan.
3: Ya, saya amat ini pertandingan kayaknya seru ini deh.
0: Wah, ini dia, sama-sama seru kuat, sama, imbang kayaknya.
3: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
0: Deh, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih Pak Arjun?
3: Ya, kali Kolombia masuk di semifinal lah, tak apa-apa ya.
0: Oke, baik, makasih. Satu kosong aja. Oke, baik. Tapi kalau dari ranking FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
1: Kolombia.
0: Oh, masih bagus Kolombia ya. Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play, tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya, bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
1: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
0: kebalikannya.
1: Swiss yang saya kira mungkin akan mereka akan main lebih hati-hati ya, karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu, karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua back sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
0: Solid.
1: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
0: Iya.
1: Jadi memang
0: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
1: Catatan statistiknya, dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya, dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
0: Oh.
1: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
0: Berhasil.
1: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga, karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga, karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah buat Zakaria.
0: Iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
1: Rodriguez
0: versus Rodriguez. Oke, baik, sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai, sudah mulai pemanasan. Terlihat ada Luis Diaz, lalu juga Luis Suarez masih belum skor juga ya.
1: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan?
0: Iya, bukan Uruguay. Bukan.
1: Namanya sama.
0: Ini namanya mirip. Iya.
1: Striker dari Sporting Lisbon nih, klub Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
0: Oke, baik. Kalau begitu, Bung Jupri Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
5: Berapa coba detiknya?
0: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, lembut ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Hanji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi, belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
5: Kobel
0: ya. Kobel ya.
5: Kobel ya, spelling ya.
0: E-nya agak beda nih.
5: Iya, ejaannya yang benar ya.
0: Iya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya.
5: Belum.
0: Ini baru pelatih dari Kolombia.
5: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis dia.
0: Yakin.
5: Murat yakin.
0: Baik lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang. Angkat lagi kotak penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia. Nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya ini orang.
5: Lucumi.
0: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia, sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Bagi Akanji mencoba membangun serangan, Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba mengirim bola, menetapkan mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia, nomor punggung 17 dari Kolombia. Ada Johan. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi. Mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Lini serang mereka atau dari pertahanan dari Swiss, masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di daerah kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Nampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, wasit nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz di depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan, namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali, menghasilkan tendangan bebas saja. Bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua tim masih mencari kepermainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Eveldi. Masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Mundur kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Rodriguez ataukah juga di sana ada Granit Xhaka. Coba melewati garis tengah. Xhaka Alirkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau kanan, kirimkan bola ke tengah. Pemahaya lepaskan tendangan, namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss. Dari Kolombia masuk kami, Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Peluang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tekanan gawang saya bagi Kolombia. Camilo Vargas, kita nantikan. Masih terjadi perebutan di sana, kuasai oleh pemain Swiss. Kini Manuel Akanji. Masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri, dibayangi oleh James Rodriguez. Berikan saja pendek tadi, melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss, hukumannya nomor 24 Nico Eveldi. Oleh Luis Suarez tadi tampaknya nomor 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di daerah pertahanannya sendiri. Feldi ya mendapat tekanan yang tadi atau digayat tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, ada Remo Freiler. Mundur ke belakang pada Feldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam. Kembalikan lagi pada Feldi di sektor sebelah kanan, mencari kawannya yang lebih bebas. Nampak mencoba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji. Mencoba menggiring bola Akanji. Sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia. Dia sama 1-2 dia nomor punggung 11 di sana. Adan Doye. Alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss kini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia. Sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nampaknya tadi menempati Zakaria, mundur saja kepada Eveldi. Sodokan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Saka di sana, mencoba masih memainkan bola, masai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, mencoba sodorkan bola ke nomor punggung 7 di sana. Kerjasama umpan 1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi kirimkan bola ke depan, mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana, melewati garis tengah. Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi benturan tadi. Mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri. Ada Johan Mojica tadi, berhasil melewati satu pemain dari Swiss. Kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kolombia masih memainkan bola. James Rodriguez, ada juga nomor punggung sebelah sana, John Arias. Kembalikan lagi kepada James. Putar-putar pemain dari Kolombia ini, hadirkan lagi, namun sempat terlepas. Masih juga dikuasai oleh pemain dari Kolombia, nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan. Memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Sanchez. Masih nampaknya Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada juga Gustavo. Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada Eveldi. Mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Ambil lagi pada Eveldi. Sodorkan bola ke depan kepada Saka. Dapat tekanan dari pemain Swiss. Angkat langsung ke depan dari Zakaria, mencari kawannya. Coba menggiring gini pemain-pemain Swiss. Namun kembali patah lagi di tengah jalan. Dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 tadi, John Arias. Lebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Puerta. Alihkan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James sektor sebelah kanan, mencari Gustavo Puerta. Memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss. Mundur kembali ke belakang kepada Sanchez. Masih Sanchez menatap ke depan. Bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya. Namun terlalu deras umpan yang diberikan
5: Kalau Sanchez tadi, bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Masih 0-0. Kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentur pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Bril Ombolo. Namun kembali terjadi pelanggaran dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih nantikan lemparan ke dalam saja. Di sektor sebelah kiri ada Johan Mojica, ke depan dia mencari Luis Diaz. Sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi, mencoba disundul lagi tadi. Terjadi duel-duel udara, mencoba lagi pemain Kolombia. Oh, kembali patah di tengah jalan. Ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan. Ada Saka kini menguasai bola. Kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria. Sodorkan bola ke depan. Ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya. Kirimkan langsung jauh ke depan. Berbahaya saudara-saudara dari Kolombia. Luis Diaz tadi nampaknya terjatuh. Dapat pelanggaran tadi dari Evaldi. Dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini. Peluang bagi timnas Kolombia. Pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez. Di sana juga ada nomor 11, John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1, 2, 3, 4. Pemain Kolombia juga berada di kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, berada ke penalti, mencoba disundul, namun kembali lagi datang terjadi perebutan gol. Berjadi Ous. Beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekulit bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss. Ada Rodriguez, kirim lagi ke tengah kepada Akanji. Kembali lagi pada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss kepada Granit Xhaka. Mundur ke belakang kembali. Ada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Sodorkan bola ke depan, mencari kawannya. Ada Ordon Jasari. Kembali lagi kepada Akanji, menggiring perlahan. Akanji, sektor sebelah kiri. Ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kirimkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Tadi berhasil dicocor saja keluar lapangan, dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi, halo lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez di menit ke-14 babak yang pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
6: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya ini pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, jaga gawang Vargas, bergeser dia. Ada Lucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez. Kali ini dari Rodriguez, ini umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-teman dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini, James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain The Swiss, nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas menggunakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia kepada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez, mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia kepada Munoz, belakang lagi kepada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz, di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss. Kali ini masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja pada Fruler. Fruler geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser, langsung niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica, balik kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan, pendek umpan langsung pada Rodriguez, kemari kepada Luis Diaz, dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Lerma di sana, ke belakang dia, bagaimana tadi Arias, dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan. Ada James Rodriguez di sana, pendek lagi kepada Lerma di sana. Masih kembali kepada James Rodriguez, berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia. Masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana, sektor kanan lini serang Kolombia, coba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali lagi ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Ada Lucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Puerta dan juga Luis Diaz kali ini. Kembali kepada James Rodriguez di sana, masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan lini serang dari Kolombia kali ini. Dalam kotak penalti, pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobel di sana, namun berhasil dibuang bola. Kali ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri, lini serang mereka, Luis Diaz dibayangi oleh Freuler di sana, bekerjasama dengan James Rodriguez di sana. Masih Luis Diaz melebar kali ini sektor kanan lini serang atau lini kiri pertahanan dari Swiss. Arias tadi, pendek saja Arias pada main nomor punggung 2 Munoz di sana. Masih Munoz, bergeser kepada Sanchez. Kali ini masih Sanchez, melebar ke sektor kanan. Bagaimana Arias menguasai bola kali ini. Ada Lucumi di sana yang pindah ke sektor kanan, minta bola, minta bantuan dari rekannya. Bergeser lagi, kali ini ada Sanchez yang sudah melewati garis tengah kemarin pertandingan. Ada Lucumi kembali, melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia kali ini, sektor tengah, namun terjadi duel di sana. Masih pemain-pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada James Rodriguez, Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz menggelangkan langsung, hampir saja. bagaimana Luis Diaz, maksud kami Puerta tadi, Puerta main dari Kolombia, hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez, sedang bersiap James Rodriguez. Nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali main-main Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana di sektor kiri pertahanan dari Swiss, atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi, mulai ke belakang. Kali ini pemain-pemain Kolombia memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya, bergeser makin ke belakang. Ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana, langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostum merah kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss. Kali ini pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler di belakang dia, Akanji dan juga Elveldi bekerjasama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana, terjatuh Granit Xhaka, terjadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit meniupkan peluit untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 menit pertandingan kali ini, Bung Jupri belum kelihatan nih. Selain tadi itu bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini, dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam. Mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah, sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang yang benar-benar terbuka tadi lewat Puerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka lakukan, ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss, dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah mistar dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang memberikan bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di lini depan.
6: Ya mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi kantuk deh ya.
1: Sini, jam 3 di sini.
6: Salah ya. Ya, kita masih tunggu pendengar RRI di manapun Anda berada, mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia. Sudah pukul 5:30 di sana, sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Tomo Hakim, Indra Frigiantara, dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan secara langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana Elveldi di sana di sektor lini belakang Swiss bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka Kobel. Masih kepada FLD, pemain nomor punggung 4 di sektor kanan pertahanan Swiss, masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana, kembali kepada Valdi. Masih Valdi. Geser lagi ke belakang kepada Kobel. Pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia, ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria, kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang mendekat di dekat gawang dari Swiss. Coba untuk mencari rekannya ke belakang lagi, Kobel. Masih Kobel di sana, pendek dia kepada Akanji, berlebar dia kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka, terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor punggung 16 Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah, sudah pendek saja dilakukan tadi tendangan tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Fruler ke belakang lagi, Elvaldi masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Elvaldi pendek kepada Fruler ke tengah, dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk ke dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana membantu penyerangan. Balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jashari di sana. Geser lagi kepada Fruler, menor punggung 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan paling tinggi. Nah, terjadi sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
7: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia, ada Fleur kini di tengah lapangan pertandingan berputar sedikit. Fleur kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada FLD di lingkaran tengah. Ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat. Ada Manuel Akanji, sodorkan kepada Fleur. Masih Fleur melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reader pada FLD, kembalikan lagi. Akanji kini menguasai bola, masih Akanji, sodokan lagi ke tengah mencari bagaimana nomor 22 tadi. Ada Reader, berada pada penalti. Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fleur kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas. Camilo Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader. Upaya lagi mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss namun kembali gagal. FLD sodorkan saja kepada Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. Eveldi mencoba menggiring bola. Eveldi sodorkan kepada Saka. Saka melebar ke kiri kini. Ada bagaimana Rodriguez. Kembalikan kepada Saka. Menatap ke depan. Kembalikan lagi. Sektor sebelah kiri ada Rodriguez mendapat tekanan. Mundur ke belakang. Ada Saka. Pada Akanji. Akanji kirimkan ke bola ke depan. Ada Führer. Kembali juga Eveldi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih memainkan bola dengan tenang. Pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss. Kembali dapat jadi perebutan di sana. James Rodriguez kirimkan bola ke belakang tadi. Pelanggaran terjadi pada James Rodriguez. Pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas. Kini bagi Kolombia masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia. Sudah memasuki menit ke 31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Lagi perebutan kembali. Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Rieder. Kirimkan lagi pada Embolo. Berjalan di sektor sebelah kiri. Nah, lepaskan tendangan tadi bagaimana main dari Swiss dan Doye. Namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi. Amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih betul perebutan lagi. Kirimkan bola ke belakang tadi. Hampir saja Eveldi pada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada Eveldi. Mencoba mengirim bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dari pertahanan sini. Menatap ke depan Eveldi, pun mundur lagi ke belakang kepada Akanji. Kembalikan lagi kepada Eveldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri pemain Swiss. Sodorkan bola ke depan Fuller tadi. Ada juga dengan Saka. Oh, berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana. Berbahaya kini di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz. Masih Luis Diaz di kotak penalti. Lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi pemain dari Eveldi dari Swiss. Mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz. Umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya. Kirimkan ke tengah, mencoba membantu. Ada James Rodriguez, kirimkan di arah kotak penalti. Namun terlalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari Eveldi tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Dari oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Kirimkan ke depan Akanji mencari pemain yang dari Swiss kini. Zakaria melebar ke sisi kanan. Sodorkan lagi ke tengah, ada Saka. Mencoba menggiring Saka. Menatap ke kiri dan ke kanan Saka. Pendek saja kepada Fuller. Ke depan dia ada Rieder, berputar dia. 14 nampaknya. Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi. Upaya dari pemain nomor 17, Johan Mojica nampaknya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0. Bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini. Dini hari ini waktu Indonesia. Kemeriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Kolombia. Sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan, namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencoba pemain dari Kolombia dan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi. Puerta kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, coba mencari kawannya, beri bebas. Berbahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss. Ada Luis Suarez. Sodorkan kemundur ke belakang pada ke Puerta. Berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan. Berikan lagi kepada Puerta di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson Larma mencoba menguasai bola. alirkan ke sektor sebelah kanan lini serang, berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss, kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss, dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisinya offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Feldi, Vega, Kanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel menatap ke depan kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan pada Puerta, masih Puerta sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini ada Arias. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss, kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola. Feldi sodorkan pendek kepada Akanji, umpan 1-2 Fleur kepada Rodriguez, masih Rodriguez kembali kepada Fleur, menatap ke depan Fleur, pendek saja, umpan 1-2 masih memainkan bola. Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 tadi, Fabian Rieder, mundur saja kembali ke belakang kepada Feldi. Putar lagi, nomor punggung 14, Ardon Jasari, melebar ke sebelah kiri kini, pemain dari Swiss, dan Saka mundur kepada Akanji, ada Fuller di sana, sodokan bola ke depan, mencari Embolo, namun kembali patah di tengah jalan, ada Luis Diaz, serangan balik kini dari Kolombia, berbahaya, mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, kebanyakan oleh Feldi, mundur saja back pass kepada Gregor Kobel, patahan posisinya juga, nampaknya sudah offside kah tadi, bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss, belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini, dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
1: Ya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan, dari perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi
7: ya.
1: Ada dua peluang kita lihat tadi lewat Fabian Rieder dan juga Dandoye, dan masih sangat sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia Camilo Vargas tadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
7: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss, berhalau tadi oleh Feldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi mencoba direbut oleh James Rodriguez, berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, bagaimana ada Luis Suarez, Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss, masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kanan lini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba mencari kawannya, bagaimana nepung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya, wah tendangan akrobatik, tendangan, oh sayang sekali Puerta tadi, tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia, kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss, 1-2-3-4-5 pemain Kolombia berada di kotak penalti, berbahaya kirimkan umpan maksudnya tadi, kembali membentur pemain dari Swiss, tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, 1-2-3-4-5 pemain, ya masih terjadi aksi mendorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss kita nantikan, dan Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss memasuki menit ke 40 babak yang pertama ini. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel. Menggunakan kostum hitam-hitam, Kobel sedokan kepada FLD di sisi kanan, menatap ke depan. FLD angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi bagaimana Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang, ada Sanchez, ada Lucumi, angkat langsung jauh ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta, juga mencoba menguasai bola. Pemain lagi Embolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola. Ada Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas. Belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Sorokan saja pendek kepada FLD, masih memainkan bola, kirimkan pada Fluhrer. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan. Ke kiri pertahanan dari Swiss, ada Fluhrer kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi pada Akanji. Masih Akanji menguasai bola kepada FLD. FLD mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel. Cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta. Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi. Ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz. Masih Munoz menguasai bola, Munoz di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Swiss masih dibayangi, mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Feldi, jatuh kaki pemain Swiss, masih terjadi lempar dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz, terlepas penalti, berbahaya namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Embolo tadi yang cuma membantu, halau lagi oleh Fuller. Masih terjadi rebutan duel di udara, berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya yang terjatuh, mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss, dan Doye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
8: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez, dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar, karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Kali ini masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana, kembali kepada Vargas kali ini. Bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez, mutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas. Masih menguasai bola, pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri. Pendek saja Vargas kepada Lucumi, bergeser kali ini Kembali kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan dan dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Di belakang ada Camilo Vargas sang penjaga gawang, bergeser ke kanan sedikit ada Sanchez di sana. Bergeser lagi ke kanan ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez. Kembali menguasai bola Sanchez, umpan langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Ndoye. Jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor

Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, separan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Muñoz di sana, langsung ke depan yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss, pendek saja ke sektor sebelah kiri. Manuela Kanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Alvaldi, umpan langsung jauh ke depan yang tujuh adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Ofluler ternyata, Remo Ofluler, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi. Namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik, tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh pemain John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia, masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersenggol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6 Denis Zakaria maksud saya. Pendek kepada Embolo tadi namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil di gagalkan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Iya, Bung Jupri Alexander. Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
1: Ya memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Ajar ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
0: Iya.
1: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga. Jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip, dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
0: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi begitu, Bung?
1: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 4 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya.
0: Iya.
1: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti, Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
0: Iya.
1: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jadon Sancari belum terlalu maksimal ya.
0: Iya. Nah,
1: memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazembe. Mazembe ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
0: Benar.
1: Bisa melakukan tusukan juga, tapi
0: tapi sebenarnya kita punya Ndoye, ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya.
1: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak

0: tidak ada peluang dari seorang Brillem Bolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik. Koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di...
1: Nah, Arun Azari gimana penampilannya, Bung?
0: Ini, Bung? Ya itu tadi, belum terlalu terkoneksi ya. Dan kita tahu, dan kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazembe, yang biasanya memang Mazembe ini tipikal pemain yang suka datang juga kotak penalti.
1: Benar.
0: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
1: berada di luar kotak penalti itu, untuk mengumpan.
0: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang beberapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
1: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
0: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
1: on target
0: efektivitas ya hanya satu, baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
1: On target. Nah, lebih terukur ya.
0: Ya tapi betul.
1: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti. Apakah bagaimana kedua belah pelatih memecah kebuntuan ini? Apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka? Karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk tambahan babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat saja nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa ngopi-ngopi dulu, break dulu, silakan. Kita jelang warta berita dulu ya.
0: Oke, Pak Jan.
1: Terima kasih.

0: U16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bantoni. Powering through Kempen. Oh, Young has saved it and it's gone in. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Gedung Idam Khalid Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita minta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Lia Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
2: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.

Sebagai warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Ya, pendengar, kedua belah tim, baik Swiss maupun Kolombia, sudah masuk ke lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Fir Giantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain-pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Embolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi. Jadi perebutan di sektor sebelah kanan bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas, Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Belancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan, bola melambung terjadi duel di udara. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss, sodorkan bola ke depan kepada Embolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jibril Sow, di kanan Ardon Jasari, namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Jadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi. Ada Gio Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini. Pemain-pemain dari Swiss, ada Granit Xhaka lebar ke sektor sebelah kiri bagaimana pertahanan atau Ndoye tadi. Ada lagi upaya umpan 1-2 dan Ndoye terjatuh, bukan pelanggaran wasit yang menganggap. Dan Ndoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia bukan pelanggaran dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi. Bagaimana pergerakan dari Ndoye mencoba menerobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi. Nampaknya lemparan ke dalam saja. Kita masih menantikan lemparan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Embolo. Mencoba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar
3: di mana Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencoba mencari Mojica. Angkat langsung jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Mencoba lagi Fuller. Ada juga pemain lainnya, yaitu Reader tadi. Ada Granit Xhaka kini menguasai bola. Alirkan saja kepada Rodriguez. Mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka. Namun kalah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia. Mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya. Mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada James Rodriguez di sana. Mencoba dibayangin oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta. Masih Puerta. Berikan lagi kepada James Rodriguez. Kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nah, ya nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz, dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Masuk ke menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Shaw, sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, 4-1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur kepada Akanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan. Kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Kembalikan kepada Shaw tadi, umpan Shaw terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Reader, mendapat tekanan dari Sanchez. Terbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga punya peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan 1-2-3 pemain dari Swiss berada di depan. Sekulit bundar, ada juga Fuller, ada juga Xhaka dan juga Reader nampaknya ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap menggunakan Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan namun tendangan dari Reader tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia. Belum membahayakan gawang dari Kolombia upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Reader. Tendangan gawang, bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas, melebar ke sektor sebelah kepada Lucumi. Angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss tadi. FLD mencoba lagi jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar ada Lucumi ke sisi kanan kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan sama ada Puerta. Sodokan mundur ke belakang. Pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Real Mbolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi sektor sebelah kiri juga. Bagaimana Mojica langsung jauh ke depan. mencari kawannya, terjadi perundukan di sana, masih memainkan bola. Oh, mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah tengah jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji, ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria, kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada Evaldi dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, melebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam umpan 1-2 yang diperagang oleh pemain Swiss, kirimkan dari kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Morita, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada Evaldi, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, di serangan Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz, terlalu deras tadi datangnya bola, dan parang ke dalam saja bagi Swiss, dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan, ya sudah dilakukan, dan parang ke dalam berikan tadi kepada Evaldi, ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi, ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Xhaka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi, ada pengunggul leader di sana, umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
4: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang, dia menjaga gawang. Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang ketujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas, kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan, ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan, kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor 14, maksud kami ada Puerta, balik kepada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss, langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik, buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mojica di sana, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia, jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor punggung 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss, kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi Evaldi memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, geser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia, masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang, ada Mojica tadi sepertinya. Ya, Mojica kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Valdi, pemain dari Swiss nomor 24. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana sapuan tadi yang dilakukan oleh Valdi. Oh ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor punggung 17 dari Kolombia yaitu Mojica ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss. Di sektor kanan pertahanan dari mereka sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi mencoba untuk melakukan penyerangan, namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss. Kobel jatuh kaki di jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga dari Xhaka tadi, sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma, geser lagi kepada pemain 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Akanji mengamankan bola, pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Ke tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobel. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti Swiss, buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari Ecuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
5: The Venezuela tadi.
4: Ya, namanya juga Latin aja semua. Iya, tapi kalau Amerika Latin ya kan.
5: Udah bangun belum
4: sih? Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya di sektor kanan. Lini serang dari Kolombia, pemain nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, pada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola. Luis Diaz bergeser dia kepada Mojica di sana, menunggu 17 umpan tadi, maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini, Famos Kolombia. Ada supporter yang memberikan semangat, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan, cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia, bagaimana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya nih?
2: Ya, bukan ya? Campas rem apa Campas kopi?
4: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, menjaga gawang mereka. Kobel bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor 5 di sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Kobel. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobel. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobel. Ya, lewatin aja bang. Luar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez, nampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Pemain nomor punggung 7, Embolo nampaknya dari Swiss, masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali. Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes, tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi, berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Sama dengan itu, wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya, bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik, temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik.
6: Ya.
4: Nah,
6: ya, ya, kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi.
4: Ya.
6: Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez, yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya, dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan. Tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat tadi Gibrilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah menciptakan satu gol sejauh ini, Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
4: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi, atau seperti apa Anda melihatnya, Bung
6: Jum? Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning
4: ya.
6: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin, dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
4: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohim.
6: Ya, justru yang diganti posisi back kiri ya. Sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
4: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino, dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson break terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, yaitu Doye, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya, Daniel Munoz, itu pemain yang bermain untuk Crystal Palace, pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh main nomor punggung 22 dari Swiss, Rieder. Siap Rieder untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Kolombia. Mendatang lagi umpan, kali ini ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih tergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Brill Embolo, main untuk klub Rennes, ini sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
2: Ya, Kolombia kini mencoba membangun lagi serangan di sektor sebelah kiri. Ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica mundur ke belakang kepada Sanchez. Alirkan lagi Sanchez ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya. Namun lebih dekat kepada Valdi tadi. Keluar saja bagaimana Gregor Kobel tadi.
3: Dibutkan bola ke depan ke Mamun, kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Ada Quintero. Dibutkan lagi, coba mencari kawannya. Sobat terlupa, terobosan berbahaya. Kirimkan lagi ke Menasi, namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampak juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana kampas tadi. Dan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye, masih terjadi penyebutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi. Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Di sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan tendangan bebas bagi Swiss kini. Ya, bola dihadapi oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan. Sodorkan saja pendek kepada Fuller. Sodor mungkin terindoye, namun kembali patah lagi tengah jalan. Namun umpan akurat tadi dari Lerma, umpan satu duanya hanya menghasilkan lempar ke dalam saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohem yang baru masuk di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain nembu, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Mariano Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia, kerjasama umpan 1-2 dia berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kiri mencoba membangun serangan, mencari kawannya, berbahaya. Namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang si kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri. Ada Akanji tadi, bayangi oleh kampas nampaknya, terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Ini ke 76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss. Kita nantikan pertandingan yang berlangsung di Stadion DC Helles, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Kanji, sodorkan saya mundur kepada Gregor Kobel, alirkan kepada Evaldi, mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss. Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Akanji, masih Akanji mencoba menjemput bola. Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi. Bagaimana Swiss membangun serangan? Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari embolo, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas dan juga Sanchez di sana kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, mencoba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Doye, menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini. Lagi mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss. Kirimkan lagi, masih Fuller, bola ke penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan. Ada Doye tadi mencoba mengejar, kembali lagi Doye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Menemui Granit Xhaka, alirkan lagi. Ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan. Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Umpan yang diberikan mencari Embolo tadi di daerah kotak penalti, kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, mencari kawannya. lebar ke sisi kanan, ada Munoz masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez mendapat tekanan dari Mbolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Mbolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan ini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Mbolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. Masuk kami penjaga gawang dari Kolombia, angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi supaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Doye. Kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas ini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan siap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola. Pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Pendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin jadi perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss. Kirimkan bola mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji. Masih Akanji menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada lagi Mehim, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, dan Doye, masih Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola. Doye ke tengah, mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada Fabian, lagi turun umpan 1-2, namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia, nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma dan Suarez digantikan oleh Rios dan Hernandez, nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi, Alang Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Doye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan. Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, menantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider, kirimkan umpan langsung, mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi. Bagaimana Mahika juga menatap ke depan, kemudian Mahika kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beribas, kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi, Gregor Kobel, berhasil memanfaatkan gawangnya, dan posisinya juga sudah offset nampaknya. Bagaimana Quintero di sisi kiri, permainan dari tahanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi, Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke-84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
4: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Kalau bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana umpan ke depan pada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2, Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Beberapa umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi. Kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh main dari Munoz di sana, sepertinya Embolo. Sanchez ternyata ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan. Masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah memasuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Lok Sumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sang penjaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser dia, masih di sektor kanan.

Arahan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu. Ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi, nomor punggung 21, terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye. Terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, Jaminton Kampas yang terjatuh tadi ketika mengalami benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, dan dicoba dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Granit Xhaka. Sudah dilakukan, langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia. Dibuang saja tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Mohika tadi menghasilkan lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, maksud kami sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih mencari rekannya yang akan diterima, siapakah? Nah, sudah dituju tadi dan nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi ke belut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada, sektor kanan lini serang dari Swiss. Bagaimana leader masih mencoba menguasai bola, belakang lagi dia. Kali ini ada Kanji kepada Evaldi di sektor kanan. Ini serang dari Swiss, masih mencoba membangun serangan. Main-main dari Swiss kali ini, patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia. Kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan, Granit Xhaka ke belakang dia. Umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2 kali 40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu. Masih pergantian pemain tadi, Ndoye dari keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan, langsung ke tengah kali ini. Lucumi, biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar kali ini ada Munoz, berbalik ke kepala ke Sanchez. Ke tengah kali ini, bagaimana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, bergeser ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Belakang kali ini masih pemain-pemain Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang, ada Elvedi di sana. Elvedi masih menguasai bola, pendek saja dia, kuasai oleh Granit Xhaka. Kembali pada Evaldi ke tengah kali ini, Akanji
melebar di sektor kanan. Bagaimana pemain nomor

0: punggung 2 dari Swiss tadi. Geser dia, masih main nomor punggung 2 Muhaim. Belakang lagi dia kepada Kanji, bergeser ke kanan. Feldi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan. Lini serang mereka, umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya, namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohika sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sendal-sendal disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Widmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Widmer, Silvan Widmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss, berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas. Sehingga Jaminton Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia. Namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak kedua, kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2 kali 45 menit ini berakhir. Skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
1: Nampaknya nggak ada perubahan dari babak pertama di Bang Jufri. Bahkan lebih terkesan, apa ya, terlalu berhati-hati, Bung. Apa gimana nih, Bung?
2: Ya, kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi, sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss, sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol, ya ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia, banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan. Artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi, sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kedua. Kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya. Udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri pagi.
2: Pagi-pagi Fajar.
1: Dan mendengar untuk tim Dini Hari Pertiga ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time. Setelah di waktu normal kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata, sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan kick off. Quintero, Fernando Quintero yang baru masuk dari di babak yang kedua, siap-siap di dekat lingkaran tengah. Quintero sambil menunggu aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah meniupkan peluitnya, Quintero mundur saja ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, mengirimkan bola langsung ke daerah pertahanan dari Swiss. Namun terjadi perebutan di sana, di sektor sebelah kiri. Kini berbahaya, mencoba kembali. Bagaimana Kolombia membangun serangan. Quintero angkat lagi ke depan, namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas. Yang baru juga masuk, Vargas. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia, ada Munoz mundur ke belakang pada Sanchez. Berikan pendek saja. Pemain-pemain Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri melalui Luis Diaz. Luis Diaz berputar, dia mundur kembali ke belakang, menemui pemain nomor punggung 3 dari Lucumi. John Lucumi dari Kolombia angkat langsung ke depan. Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih memainkan bola, berputar-putar pemain. Quintero angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain Luis Diaz di sektor sebelah kanan. Lagi halus saja Evaldi, tadi terjadi benturan dengan pemain Kolombia tadi, Luis Diaz, sambil memegang kaki kanannya tadi. Cukup kesakitan nampaknya Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari Kolombia. Tadi bagaimana Silvan Widmer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Luis Diaz, pemain yang bermain untuk klub Bayern Munchen ini. Quintero ada di sana juga bersiap-siap. Apakah Quintero atau juga Luis Diaz? Nampaknya Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Kolombia. Di sisi kanan pertahanan dari Swiss, kita nantikan. Di 2 menit pertama extra time sudah dilakukan oleh Quintero. Mencoba disundul tadi, lagi-lagi datang lagi serangan dari Kolombia. Terjatuh tendangan voli tadi, mencoba dilepaskan oleh Sanchez, namun masih melambung di atas mister gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya, pemain Kolombia Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss. Benturan yang terjadi, Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran tadi benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohain. Pertandingan kembali dilanjutkan. Bola dihadapi oleh pemain Swiss, Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohain. Alirkan mencoba ke kanan tadi, namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohain memegang kaki kirinya, Mohain dengan Kampas kembali. Benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, ya, menghasilkan tendangan bebas saja. Mohen balik kali kepada Akanji, Manuel Akanji, Sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, kembalikan lagi kepada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri, namun kembali mundur ke belakang, back pass lagi kepada Gregor Kobel, menatap ke depan dia, alirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi, namun diamankan tadi atau ditarik dari pemain Swiss dari oleh Sanchez, tampaknya nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itchen dari Swiss mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time. Dua tim nampaknya juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Evaldi sodorkan saja pada Akanji. Mencoba membangun serangan kini. Di sektor sebelah kiri ada Muheim. Mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba memundur sedikit. Masuk ke daerah kotak penalti. Mengontrol bola. Menatap ke depan. Angkat ke daerah sektor sebelah kanan. Mencari merpunggung 3 nampaknya Whitmer tadi. Mencoba kini Swiss sodorkan lagi kemana Ryder tadi. Coba lagi disenggol oleh Muheim, jatuh dari sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Vargas, jaga gawang dari Kolombia yang mencoba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan Vargas kembali mundur ke belakang, menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja, dikirimkan umpan sektor sebelah kepada mencari Kampas, dibayangi oleh Akanji, kontrol yang kurang cermat tadi bagaimana Kampas, Gaminton Kampas, bola bergulir saya keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Muheim, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya, pelanggaran kembali terjadi pada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi Munoz. Nampaknya Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua. Vargas terjatuh mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss. Kita nantikan tendangan bebas pendek saja nampaknya dilakukan, ada Manuel Akanji di sana, coba menatap ke depan, namun ada Granit Xhaka yang apa yang mengasihkusi mundur saja kepada Akanji. Ya, Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi, cari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, coba menggiring bola Whitmer mundur ke belakang. Rampung 15 di sana, hadirkan lagi pada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Datang lagi Ryder, mencoba membantu, terjatuh Ryder. Bukan pelanggaran tadi nampaknya, dihentikan upaya dari Ryder di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Di 97 menit sudah berlangsung extra time. Tendangan gawang saja bagi Kolombia, sodorkan lagi bola ke depan, namun patah di tengah jalan menurut pemain Swiss lainnya, mencoba lagi di kalau namun Sanchez dapat menguasai bola, kirimkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Kampas, berputar-putar Kampas, kirimkan lagi mencari Luis Diaz nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, masih Luis Diaz namun patah di kaki Silvan Whitmer saja, mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga pemain nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah dilakukan kaki kiri, mencoba sundul. Oh, dihalau saja tadi bagaimana Kobel mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia, angkat saja langsung jauh ke depan pemain Swiss, membuang bola namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Ini mencoba kembali membangun serangan. Ada nomor punggung 14 di sana, Huerta. Angkat lagi pemain Kolombia mencari kawannya, ada Quintero. Namun ada Whitmer di sana lebih dekat. sodorkan bola ke depan. Sudah sama umpan 1-2. Whitmer masih mencoba menggirim bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss, sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo. Masih belum ada gol yang tercipta.
2: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez di Luis Diaz, supaya umpan terobosan langsung atau dari luar kotak penalti, upaya yang coba dilakukan oleh Richard Rios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak dilihatin aja sama Kobel di sana karena melenceng jauh di sektor sebelah kiri gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama. Babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan tadi ya, Ethan atau dimakan Ethan. Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Kampas. Jaminton Kampas, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
1: Mau pindah negara kayaknya dari tadi.
2: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Jonucubi langsung ke depan, yang dituju, kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan untuk kami. Bagaimana Jaminton Kampas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas, saking kerasnya ini tendangan dari Kampas. Kobel harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan, coba untuk tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap jaga gawang Gregor Kobel sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Kobel tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Whitmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Feldi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten sebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Feldi, masih Feldi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Masih kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Kampos sama Meksiko dulu kiper ya, Jorge Kampos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh, satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi berbenturan Vargas dengan Richard Rios, menor 26 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss, yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama, sudah masuk kali ini Amdouni, main nomor 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Coba lah, hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Switzerland, namun disapu saja tadi bola oleh Mojica. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss yang baru saja masuk sepertinya tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh Main Swiss baru saja masuk tadi, Andoni. Ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Ya, sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Elvaldi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini Granit Xhaka, angkatan kesebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Andoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Terjatuh sepertinya Jaminton Kampas tadi, bersentuhan atau bersinggungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh. Coba untuk berduel tadi Muhem dan Kampas. Miro Muhem sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar Jaminton Kampas. Sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh pemain dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah salah satu pemain dari Kolombia. Cuma tendangan langsung dalam kotak penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Mana menor punggung 3 sepertinya Muhem, menor punggung 2 tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz hingga menghasilkan tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh Quintero, nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jupri Alexander dan Zaini.
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
3: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih luar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melawan John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar. Kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya, itu yang kita lihat memang berbeda di pertandingan kali ini. Dan kemudian tadi pemain yang baru masuk dari kubu Swiss, Jeki Amduni, juga menciptakan peluang emas yang lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, melakukan penyelamatan yang sangat-sangat baik. Jadi saya melihat bahwa di babak tambahan ini, di babak pertama, kedua tim terlihat ingin menghindari adu penalti.
0: Karena
3: memang mereka mencoba untuk bisa lebih menekan, menghasilkan lebih banyak peluang, dan pergerakan Richard Rios yang masuk juga di lini tengah dari Kolombia beberapa kali juga mampu merepotkan. Begitu juga kalau kita lihat di sisi sayap ada Luis Diaz yang tetap memang kita menjadi motor yang menjadi kekuatan dari Kolombia.
0: Iya, tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bung Jupri, bagaimana menurut Anda?
3: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita bicara statistik

0: gua tadi, dan kemudian juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat.
1: Tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di panjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetakkan 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan, dan ini dibuktikan berada di pertandingan kali ini, dan mereka butuh ketajaman yang lebih baik lagi. Karena kalau kita bicara bagaimana mereka bermain tadi di babak tambahan babak pertama, ini saya kira sinyal-sinyal yang positif ya. Karena memang di babak tambahan babak kedua bisa tercipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Iya. Tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja Bung Jupri, akan ke adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Oke, baik, kita ikuti babak lanjutan, silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi, ada Fuller tadi, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya, ya, sedikit ketenangan terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi kemelut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya, Valdi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Kobel, jaga gawang dari Swiss ini. Ada ancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor belakang, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Valdi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Valdi. Masih Valdi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, menarikkan sektor sebelah kiri, mencari Muhem, dapat tekanan, Muhem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas, Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan pada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kerjasama kini main Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangi tadi oleh Manuel Akanji, disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz, bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan beberapa menit sudah berlangsung namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel kirimkan bola jauh ke depan mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Valdi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Valdi, masih Valdi menguasai bola. Mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring bola, Kaka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, alirkan lagi kepada Ivaldi, ke depan dia mencari Fuller, mencoba lagi di sektor sebelah kiri Whitmer kini, sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mundur ke belakang kembali pada Ivaldi, mencoba mendekati lingkaran tengah Ivaldi, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Kirimkan umpan ke kanan sektor sebelah kanan dari kotak penalti namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, ada Quintero di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kolombia. Maju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Kanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dikatakan lagi terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero mendapat pelanggaran dari pemain Swiss, tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero, kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana, mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez, Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri ada Luis Diaz namun membentur tadi Whitmer, tamparan ke dalam kini masih bagi Kolombia, umpan 1-2 dia dengan Mexico, bagaimana juga sodokan lagi bagaimana Luis Diaz sekarang mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss, upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodokan saja kepada Ivaldi, mencoba menggiring bola Ivaldi, kirimkan ke depan pada Whitmer, mencoba menggiring perlahan Whitmer, melewati garis tengah Whitmer, perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah, alirkan lagi mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Muhem, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Ivaldi ke Akanji kepada Muhem, Muhem kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka, ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia, masih Vargas kirimkan bola ke tengah, ada sekali Xhaka kirim tendangan namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, menor pengunduan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Ya, long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. ya pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas, apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja. Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali bagaimana caranya itu.
2: Kampas.
3: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminton Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
0: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
3: Iya.
0: Kalau menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
3: kejauhan.
0: Oke, mana? Jaminton justru akurasinya, ya lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
3: Iya.
0: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
3: Ya baik, kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi, bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Elvedi sepertinya, yang tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada Elvedi, main belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini, jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica, bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Lucumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini. Minta diganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Thierry Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Jeremy Mina. Panjangannya Mina, Waka, bukannya itu kode Piala Dunia yang kapan itu ya? Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Jeremy Mina ini juga bisa membalikan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Jeremy Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung masih diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka rendel atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti, berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Pemain nomor punggung 20 Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero, sehingga meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss. Di sektor kiri pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Dan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Jeremy Mina, terjatuh Jeremy Mina. Tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang, yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Umpan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. Satu menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yakni masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah Mannheim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu, wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti.
1: Anti klimaks sepertinya, Bung Jupri.
0: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi kampas di menit 116.
3: Iya. Sayang banget itu.
0: Itu kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi kelihatan sama-sama posisi kaki kidal, posisinya ideal karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya, dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas. Sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi yeah. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
3: Kelar itu, gawang, ya. Masuk itu barang ya.
0: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas, ya. Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil, itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
3: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jubri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan memulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol, meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka, namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Ya, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini. Satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti, tendangan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Tompul, bukan? Mirip ya? Bang Pol takut. Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Ya. Oke. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penendang pertama adalah dari Kolombia. Begitu ya, Bung Indra ya?
4: Iya, sepertinya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih nantikan siapakah yang akan melakukan penendang pertama dari Kolombia. Kapten Sebasan Sanchez dan berkomunikasi juga dengan Vargas. Oke, Kolombia yang menang pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di kanan tengah, dimana pemain-pemain pengganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan nampaknya Quintero jika sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan mencoba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Coba Quintero mencoba menaruh sekelip bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dan mampu masuk menceploskan sekelip bundar? Siap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang, masuk 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti di babak 16 besar ini, di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan kemenangan eksekusinya dengan cukup baik tadi. Quintero, sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Nomor punggung 10 dari Swiss ini konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya sudah berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang mencoba dihalau tadi. Sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez.
3: kapten kesebelasan dari Kolombia ini yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya, mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia, mengambil ancang-ancang, pelan, Sanchez, oh sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras, menghujam Mistar gawang, gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Davinson Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1. Kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss,
0: Jeki Amduni.
3: Siapa ini?
0: Jeki Amduni.
3: Oh, Jeki ya.
0: Amduni.
3: Jeki ya. Amduni akan melakukan eksekusi. Konsentrasi. Oh, berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jeki Amduni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
5: Bacanya bukan Jeki.
3: Jeki.
5: Gitu.
3: Oke, jadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, Jamilton Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia, Jamilton Kampas, konsentrasi dia mengambil ancang-ancang. Wush, masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobel, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Sekulit bundar, memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan ya. Manuel Akanji menatap sekulit bundar, dimana Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya melewati atas Mistar gawang, gagal. Skor imbang 2-2. Masih eksekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya ini Bung Jupri ini.
0: Iya, iya, dan ini yang tadi kita bicara ya. Ini soal mental ya. Bahkan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bung.
3: Ya. Pemenang berikutnya dari Kolombia.

0: Escutor Colombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Ethan, kita nantikan. Ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor 26 dari Swiss. Cedric Ethan konsentrasi membelancang-ancang. Masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Ethan. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss, 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia. Apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini, akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss yang nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Eis, masuk. Sempat terhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Como tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah-mudahan masuk nih ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Masuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Beberapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor punggung 17 dari Swiss menatap ke depan. Konsentrasi dia. Ambil ancang-ancang. Sedikit kembali kecil-kecil. Ya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih, Bung Jupri.
1: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davinson Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
0: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jangkanya pertandingan.
2: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Salah keseruan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
1: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak pernah kalah.
2: Ya.
1: Intinya catatannya adalah mereka 3 kemenangan, 1 hasil imbang. Dan sebenarnya mereka tidak kalah juga dalam 120 menit. Tapi yeah, pada adu penalti akhirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Mereka gagal melangkah ke babak perempat final. Dan saya kira terlepas dari kekalahan yang terjadi, Kolombia memberikan apa ya? Saya kira memberikan penampilan yang bagus di pertandingan kali ini. Mereka juga punya sejumlah peluang, tapi lagi-lagi bagaimana kemampuan mereka untuk
2: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia, yeah, begitu ya. Problem. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan yeah, ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka

0: penyuluh peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi dan adu penalti, yaitu tadi seperti saya katakan itu soal mental dan juga soal keberuntungan, dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
1: hadapi Argentina. Baik, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
1: Silakan Pak Leman, komentarnya.
2: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
1: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
2: 4-3,
1: iya.
2: Jadi untuk selanjutnya
1: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
2: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa ya.
1: Baik, Pak Leman.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
2: Sama Bang Zaini, pagi.
1: Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu Indra.
3: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
1: Iya.
3: Tadi Messi juga enggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat dan
1: meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
3: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
1: Iya.
3: Bisa bolanya ke atas begitu. Dia akan berlapis terus-terus dan terus kok bola bisa ke atas ya. Jadi itulah mental. Dan kalau kita bicara Sang Maha menghendaki yang mengatur segalanya, itu nanti akan luas lagi dampaknya.
1: Baik, Bu Indra.
3: Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi Pak. Salam olahraga.
4: Pagi, salam olahraga Bu Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
4: Jaya, jaya, jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya. Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi. Ada berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di berdebar juga. Oke, Bung Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
1: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
4: Oh, di setelah satu hari ya?
1: Iya, betul Pak.
4: Oke,
1: baik, terima kasih banyak ya Pak.
4: Selamat pagi,
1: waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Hafid.
5: Terima kasih siaran publika sangat membantu di teman-teman di pedesaan, terutama teman-teman tunanetra itu. Terima kasih.
1: Baik, ada lagi nih sampaikan.
5: Jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss, melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
5: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
6: Betul.
1: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
6: Ya.
1: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
6: Ya, ini semua
1: 6 tim Eropa.
6: Ya, ini memang dominasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa, karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih, karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin. Tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan, melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir, terlepas dari adanya kontroversi. Ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan. Karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal. Lawannya memang sangat-sangat berat ini,
1: Prancis.
6: Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang
0: berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan
1: Inggris. Ya.
0: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak. Karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil.
1: Ya.
0: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya. Layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini. Karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini tiga-tiganya tuan rumah berakhir lah.
1: Berakhir, ya.
0: Kanada kita, dan Meksiko dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
1: Ya. Tapi yang di lawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan.
0: Betul, betul. Ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan
1: ya.
0: Melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya sini saya kira akan sangat-sangat menarik. Tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih. Karena
1: ya.
0: Kalau dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sulit juga buat kedua tim. Dan di Perancis saya kira dengan apa yang mereka capai sejauh ini, saya kira sangat-sangat layak ya untuk bisa diunggulkan.
1: Terlepas yeah.
0: memang lawan hadapi adalah lagi-lagi Maroko sebagai tim yang kita tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
1: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini didominasi oleh tim Eropa sampai semifinal atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya. Bung Jupri atau Maroko begitu salah satu.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Dewan Pendidikan menegaskan bahwa di tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi ruang sekecil apapun bagi tindakan perundungan atau bullying ya.
2: Kalangan yang boleh memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi Ekstar itu diantaranya petani yang digunakan untuk bahan bakar Alsinta. Mereka bisa mengakses ke Dinas Pertanian.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Berikut laporan Iswantoro.
4: Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan selama MPLS dilarang melakukan perpeloncoan secara fisik maupun psikologis.
1: Dewan Pendidikan menegaskan bahwa di tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi ruang sekecil apapun bagi tindakan perundungan atau bullying ya, kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk perpeloncoan selama MPLS. Atribut-atribut yang merendahkan martabat siswa baru harus ditinggalkan sepenuhnya.
4: Ia menekankan MPLS harus dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu edukatif, kreatif, dan humanis. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah, para guru, serta orang tua dan masyarakat, guna mencegah perundungan dan memberikan rasa aman bagi anak selama MPLS.
3: Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Sumenep menggaungkan gerakan Ayah Wajib Hadir sebagai bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-32. Seruan ini menjadi ajakan nyata agar para ayah semakin aktif mengambil peran dalam tumbuh kembang anak mulai dari lingkungan keluarga hingga dunia pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari. Dinas Pendidikan Sumenep mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya pengasuhan yang harmonis. Salah satu bentuk dukungan yang didorong dalam gerakan ini adalah gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurut Iksan, kebiasaan sederhana seperti mengantar anak ke sekolah, mendampingi belajar di rumah, hingga meluangkan waktu untuk berdialog, mampu memberikan dampak besar terhadap perkembangan mental, emosional, dan prestasi anak.
5: Kita siap untuk mintai informasinya bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan di lembaga-lembaga. Kita juga ada komunitas guru, kita ada PGRI, kita ada IGI, kita ada Perguno dan lain-lain untuk bisa mendorong para guru agar melakukan proses belajar mengajar. Dari semua unsur dan lini ini kita kerahkan, insyaallah kami punya keyakinan. Jadi bentuk proses belajar mengajar memang kita pilih dan kita lebih elegan untuk memilih yang.
3: Selain mengajak ayah lebih aktif dalam pengasuhan, kampanye ini, tambah Iksan juga menekankan pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga pengaruh negatif media digital. Iksan berharap momentum Harganas ini menjadi pengingat bahwa investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah menghadirkan keluarga yang hangat, harmonis, dan peduli terhadap pendidikan anak. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang himbauan agar MPLS bebas dari perpeloncoan.
6: Yes. Saya Budianto di Sumenep. Saya ingat waktu anak saya baru mau masuk ke sekolah SMA dulu, waktu masih adanya MOS, saya sangat prihatin sekali ketika melihat anak saya berjalan di jalan raya, di keramaian tanpa alas kaki, membawa tas lempang dari Karonggoni, pakaiannya compang-camping dan sesekali ngamen. Ini menurut saya di masa MOS tidak pantas dipraktikkan bagi anak baru di sekolah. Harapan saya saat ini di masa MPLS tidak ada lagi adanya kekerasan dan perpeloncoan di masa pengenalan.
7: Saya Hasani dari Sumenep. MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tanpa harus melalui kekerasan. Saya sangat setuju. Alasannya agar anak tidak tertanam dendam nantinya ke teman-teman yang baru. Apabila sudah jadi senioritas, menurut saya MPLS lebih bagus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengedukatif yang langsung di bawah pengawasan oleh guru.
8: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Saya sebagai wali murid berharap jangan lagi ada MOS, masa orientasi sekolah yang identik dengan kekerasan. Saat ini MPLS harus dilakukan dengan menyenangkan, gembira, karena menurut saya kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

0: MPLS tanpa kekerasan menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Miftahul Umar.
1: Selamat pagi pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS merupakan momen penting bagi siswa baru untuk mengenal budaya, aturan, dan suasana lingkungan sekolah. Sayangnya, praktek kekerasan masih kerap terjadi dalam pelaksanaannya, baik berupa perundungan fisik maupun verbal. Padahal MPLS seharusnya menjadi pintu masuk yang ramah dan menyenangkan, bukan menakutkan. MPLS tanpa kekerasan menekankan pendekatan edukatif, kreatif, dan penuh empati. Guru serta kakak kelas dapat menggunakan metode permainan, simulasi, atau diskusi kelompok untuk membangun kerjasama dan solidaritas. Dengan cara ini, siswa baru merasa diterima, dihargai, dan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kekerasan dalam MPLS justru menimbulkan trauma psikologis yang berdampak panjang, alih-alih membentuk karakter disiplin. Praktik tersebut hanya melahirkan rasa takut dan ketidaknyamanan. MPLS yang sehat harus menjadi pondasi awal pembentukan karakter positif, seperti tanggung jawab, disiplin, dan rasa saling menghormati. Selain itu, penerapan MPLS tanpa kekerasan mencerminkan komitmen sekolah terhadap pendidikan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Sekolah yang mampu menghadirkan suasana aman akan lebih dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat citra pendidikan sebagai wadah pembinaan generasi muda yang beradab. Masa pengenalan lingkungan sekolah tanpa kekerasan bukan sekedar slogan, melainkan kebutuhan nyata. Dengan pendekatan ramah, kreatif, dan mendidik, siswa baru akan tumbuh dengan rasa percaya diri serta semangat belajar yang tinggi. Inilah langkah awal untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Kejaksaan Negeri Sumenep terus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana yang memenuhi persyaratan. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 3 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sumenep, Vincentius Tampubolon, menjelaskan dari 3 perkara yang diselesaikan melalui restorative justice atau RJ, 2 diantaranya merupakan perkara lalu lintas, sedangkan 1 perkara lainnya merupakan kasus penganiayaan. Menurut Vincentius, penerapan restorative justice merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara secara adil dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
2: Kalau Sumenep sendiri ada 3, ini ada nanti sebentar lagi kami usahakan, mudah-mudahan berhasil lagi.
3: Selama ini sudah 3 berarti ya?
2: Sudah 3, Bang.
3: Kasus apa aja itu, Komandan?
2: 1, laka lantas 2 nggak salah. 1, penganiayaan.
3: Untuk narkoba belum ada narkoba?
2: Belum ada sampai saat ini, belum ada narkoba.
0: Ia menambahkan mekanisme tersebut mengutamakan pemulihan keadaan melalui perdamaian antara pihak yang berperkara, sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang lebih berimbang bagi seluruh pihak. Kejaksaan Negeri Sumenep berharap penerapan restoratif justice tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga dapat menciptakan perdamaian, memulihkan hubungan sosial, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi X-Star untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menerapkan aplikasi X-Star sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri menjelaskan, penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.
5: Nah, baik, jadi kalangan yang boleh memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi Estar itu diantaranya petani yang digunakan untuk bahan bakar alsintan. Kemana mereka memperoleh ininya, memperoleh surat rekomnya, mereka bisa mengakses ke Dinas Pertanian melalui Menteri Tani di masing-masing kecamatan. Nelayan digunakan untuk bahan bakar perahu atau kapal nelayan.
4: Ia mengimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Estar dan memenuhi ketentuan BPH Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong transformasi penerima program Keluarga Harapan atau PKH menjadi masyarakat yang mandiri. Melalui program pemberdayaan sosial ekonomi, keluarga yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan akan dipersiapkan untuk keluar dari program bantuan sosial. Muhammad Ali melaporkan.
6: Program Keluarga Harapan atau PKH tidak diberikan kepada penerima secara permanen. Pemerintah mendorong keluarga penerima manfaat yang kondisi ekonominya telah membaik untuk beralih ke Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE agar mampu mandiri secara ekonomi. Ketua Tim PKH Kabupaten Sumenep Hairullah mengatakan, PKH tidak hanya bertujuan memberikan bantuan tunai, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Menurutnya, penerima yang telah mengalami peningkatan taraf hidup atau telah menjadi peserta PKH selama 5 tahun akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, penetapan penerima PKH sepenuhnya mengacu pada pusat data dan informasi Kementerian Sosial yang disusun berdasarkan peningkatan kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
7: Ada namanya bantuan BPSE. Jadi bagi masyarakat penerima PKH yang desilnya sudah naik, atau mereka kepesertaannya sekarang itu sudah 5 tahun, maka biasanya dianjurkan masuk PPSE untuk berhenti jadi penerima PKH. Nah sekarang ini, enggak tak tahu pasti jumlahnya, karena masing-masing orang yang lebih tua, kondisi sepuluh, kondisi lelemana, karena kok gue yang lebih dua. Gentar ke Bungona, sampean nikah sudah 5 tahun dalam PKH. Toleh, usaha apa manggen?
6: Hairullah menambahkan, kualitas data penerima sangat bergantung pada proses pendataan yang dilakukan pemerintah desa. Karena itu, masyarakat diberikan kesempatan mengajukan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi yang dikelola pemerintah desa apabila menemukan warga yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Atau sebaliknya, terdapat penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan program makan bergizi gratis atau MBG dengan membagi skema 3 kelas strategis. Alvin Wari melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa dengan pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik.
9: Oh ya, kedepannya semuanya bisa disuspend, Pak. Kami kan masih bagian masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar. Artinya kedepannya iya, kedepannya ada grade A, grade B, grade C kan sudah kayak dulu itu. Yang sekarang ini tinggal satu yang belum disuspend. Jadi yang daftar 164, 165, yang beroperasi 147.
8: Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat.
0: Di Desa Sembilangan, Kecamatan Kota Bangkalan, Brigpol Herlambang Wahyu Anafis Satria Tama tampil sebagai sosok polisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Sebagai Babin Kamtibmas, ia tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu warga dalam keseharian hingga membantu kebutuhan rumah tangga sederhana. Kehadiran Brigpol Herlambang di tengah masyarakat membuat warga merasa lebih aman sekaligus diperhatikan. Pendekatan humanis yang ia lakukan menjadikan dirinya sahabat bagi warga, bukan sekedar aparat. Pak Rohman, 47 tahun, warga Desa Sembilangan, satu dari puluhan warga kurang mampu, mengaku sering mendapat perhatian selain sering menghantarkan makan malam, juga membantu kebutuhan sederhana warga, mulai dari memasang listrik hingga memberikan kasur.
10: Alhamdulillah Bapak ini sering ke sini. Malam-malam saya hampir mau tidur ya Pak Yo. Jam 9-an kan sudah sepi kalau di sini. Akhirnya langsung digebrek di sini kerama-kerama. Langsung kaget. Kadang-kadang dikasih nasi goreng hangat-hangatan langsung dimakan.
0: Sementara itu, Brigpol Herlambang menegaskan kedekatan dengan masyarakat adalah bagian penting dari tugasnya sebagai Babin Kamtibmas. Tugas polisi bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah warga, mendengarkan keluh kesah dan membantu sebisa mungkin.
11: Namanya Babin Kamtibmas harus dekat dengan masyarakat. Sehari-hari harus ketemu dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesahnya masyarakat. Ya, kita belajar dari Pak Rohman, selalu tertawa, ceria, luar biasa. Nah, itu tandanya sehat dan bahagia.
0: Kehangatan yang ditunjukkan Brigpol Herlambang menjadi teladan bahwa tugas Babin Kamtibmas bukan sekedar formalitas. Dengan cara itu, kepercayaan warga terhadap aparat semakin kuat dan suasana desa pun menjadi lebih aman serta penuh kekeluargaan. Universitas Wiraraja Unija Sumenep mengirimkan mahasiswa terbaiknya ke Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Timur 2026. Familia melaporkan.
12: Universitas Wiraraja Unija Sumenep mengirimkan delegasi mahasiswa terbaiknya untuk berkompetisi dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Jawa Timur 2026. Seluruh delegasi dipastikan telah menjalani pembinaan intensif bersama pelatih dan pendamping di masing-masing cabang lomba. Pembina UKM Unija sekaligus koordinator Peksimida Jawa Timur Isyanto menjelaskan bahwa keikutsertaan ini merupakan agenda rutin universitas untuk memfasilitasi mahasiswa berkompetisi sebagai representasi institusi. Pada ajang kali ini, Unija mengikuti 8 cabang perlombaan yaitu membaca puisi, monolog, penulisan puisi, penulisan cerpen, menyanyi dangdut, menyanyi pop, melukis, dan desain. Isyanto optimis, persiapan matang yang telah dilalui para delegasi mampu membawa pulang prestasi terbaik untuk mengharumkan nama kampus.
13: Mulai pembukaan nanti malam di Brawijaya, itu sampai nanti tanggal

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran pakai di Sumenep ini menjadi apa penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan terus semangat ya. Sumenep pagi ini kembali hadir ke ruang dengar Anda dan akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Selamat pagi pendengar, jangan lupa menjaga kesehatan di tengah kesibukan ya. Istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia adalah bagian penting untuk menjalani hidup dengan lebih kuat. Semoga pagi ini dipenuhi energi positif, keberkahan, dan kabar baik untuk kita semua. Selamat pagi, tetap sehat, dan terus menebarkan semangat kepada sesama.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Iya, pendengar, untuk informasi perakiran cuaca Kabupaten Sumenep dan sekitarnya hari ini Rabu 8 Juli 2026 akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep bersama Observer Zaki berikut ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berikut perakiran cuaca wilayah Kabupaten Sumenep hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sebesar 46 hingga 72%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum sebesar 19 km per jam. Sedangkan untuk perkiraan tinggi gelombang sekitar Sumenep, diperkirakan sebesar 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai peluang terjadinya tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan Masalembu dan perairan Pulau Kangean. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap memantau update informasi cuaca terkini di aplikasi info BMKG ataupun melalui website resmi kami di www.stametstriptrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep untuk perakiraan cuaca Sumenep dan sekitarnya. Dan saya akan lengkapi dengan perakiraan cuaca untuk 3 kabupaten lain. Pamekasan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 46 sampai 89%. Sementara untuk Sampang juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 47 sampai 85%. Sementara untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah. Cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 47 sampai dengan 48 sampai dengan 80%.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumona pagi ini juga akan menghadirkan informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya hari ini Rabu 8 Juli 2026. Untuk harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.200 per kilogram. Sementara untuk harga gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Untuk cabe merah besar Rp30.000 per kilogram. Cabe rawit merah Rp40.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp36.000 per kilogram, dan bawang putih ada di kisaran yang sama juga Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau ya pendengar, ini Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Sementara untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp8.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp10.000 per kilogram.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.